Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Goyang lagi bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, selamat pagi untuk Wong Reng semua. Di hari Kamis yang tetap optimis, ditemenin dengan RT yang apa ya, sing duwe kumisnya tipis, pis ya, alang-alang ya kumisnya ya. Iya, salam jumpa kembali dengan RT yang menemani Wong Reang dari jam 7 sampai jam 10 nanti ya, dengan lagu-lagu remix dangdut yang asik buat kita goyang bareng-bareng ya. Di mana lagi kalau bukan di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan nanti jangan lupa untuk jam 8 nanti kita bergabung ya bersama di line telepon kita ya. Dan juga Wong Reang bisa bergabung juga melalui TikTok kita di Prima 95,8 FM Indramayu. Salam hangat untuk para petani, para nelayan dimanapun Anda berada ya, terutama di pesisir ataupun di pantura. Waduh, ya sedang apa nih pagi ini? Waduh, pasti sedang sibuk-sibuk ya, melihat-lihat nih gimana nih airnya nih ya, udah ada apa belum ya, dicek lagi, dan juga jaringnya juga nih udah ditambal apa belum ya. Iya, buat ya, pejuang rupiah juga ini dimanapun Anda berada ya, yang bisa juga menikmati melalui streaming kita ya. Jadi di luar kota juga masih bisa ya, karena Prima FM 95,8 ini adanya di Indramayu, di Hargelis ya, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Tapi bisa juga melalui streaming, bisa dari luar negeri juga bisa ya, luar kota juga bisa. Langsung aja di streamingnya, diketik aja ya di Noise aplikasi, di aplikasi di App Store ataupun di Play Store, di download aja di NOICE ataupun di Radio Garden, dan juga di websitenya bisa langsung di primafmindramayu.com. Dan tidak lupa juga salam takzim ya, salam hangat juga untuk Syekh Azzaitun, Syekh Panji Gumilang beserta keluarga besar, dan juga Sivitas Azzaitun serta para pelajarnya ya. Dan juga untuk Wong Reang semuanya, semoga hari ini tambah berkah, tambah rezeki ya. Iya, tambah berkah, tambah rezeki, dan juga tambah yang semangat lagi ya. Oke deh, untuk itu nih Wong Reang ada lagu untuk kita semua nih. Kita saksikan dulu nih. Ya, kita goyang dulu dengan Setia Untuk Selamanya.

0: ini terkenal banget, punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Nih ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang nggak ngerti nih mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Nggak tahu kalau bang Jawa?
3: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Nggak bisa. Mandi biar bersih nggak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang?
3: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap nggak basah.
3: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar bius.

Pancen akeh banget ya. Siji-siji wis ora kehitung ya urusan rumah, ana maning ya. Sing iuran ana maning ya. Sing sekolahan ya ana maning kebutuhane ya. Durung go mangan, aduh primen ya. Jadine blenger ya, aduh. Iya, apalagi kalau di zaman sekarang nih duit 50.000 jadi apa ya? Apa maning 20.000 gitu ya. Aduh, tapi di tangan ibu-ibu nih katanya nih 10.000 bisa jadi seperti 100.000 katanya. Karena apa? Dengan kreativitas ibu-ibu ya. Pandai sekali nih untuk mensiasati ya dengan uang yang sedikit, jadinya bagaimana nih untuk makan sekeluarga. Aduh. Ya itulah dia ya perjuangan para ibu yang selalu menghadirkan kebahagiaan ya, dan juga membesarkan kita nih. Aduh ya, esok-esok ya jadi kemutan ya. Aduh. Iya emang nih kalau tanpa ibu juga nih ya kita tidak seperti sekarang ya. Iya dulu tuh kita yang minumin dari siapa? Dari ibu ya. ASI dari siapa? Dari ibu ya. Dudu dari bapak ya. Anggur dari bapak berarti asba ya. Air susu bapak kan gak bisa. Iya wong yang semuanya nih. Iya memang untuk apa harga-harga kebutuhan nih memang ya sekarang sudah semakin meningkat nih. Uang juga nih 10.000, 50.000, 100.000 ya, sampai harus pinjam-pinjam tuh dulu ya. Aduh, ingat banget dulu kalau mau sekolah tidak ada ongkos harus pinjam dulu ke tetangga. Aduh. Ya tapi Wong Reang, gimana kalau kita membicarakan cuaca dulu nih ya, karena ingin membacakan perakiraan cuaca yang dirilis oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ya, siapa tahu ini bisa menunjang rezeki kita ya. Sing dodolan es kelapa, angger krungu, wah siang ini panas, aduh seneng banget ya. Sing dodolan apa maningku, oh iya bakso, mie ayam juga ya. Siang-siang itu arepe sing pedes-pedes biasanya ya. Aduh, wis kebayang-bayang ya. Aduh, ki awan-awan arepe apa ya? Kencot bae, kencot nih apa ngelih bae ya. Arep mangan bae. Oh iya, bakso bae lah, mie ayam bae lah. Nah, mengkonon ya. Ya coba yuk kita simak yuk untuk di daerah Kabupaten Indramayu nampaknya nih di dalam perakiran cuaca ini bisa di lihat ini ternyata seluruhnya nih di wilayah Kabupaten Indramayu sekarang ini cuacanya cerah mencerahkan ya, dimulai dari Jatibarang, Kandang Haur, Bongas, Anjatan, Gantar ya, terus Sukagumiwang, Pasekan, Tugdana, Patrol, Cantigi, Kota Indramayu, Balongan, Sliok, Juntinyuat, Karangampel, kabeh ya, kabeh ini ternyata cuacanya ini cerah ya untuk hari ini. Waduh. Dan juga untuk yang ada di Provinsi Jawa Barat ya, ini ada beberapa yang hujan juga nih, seperti ada di Bandung ini hujan, Cimahi juga hujan, lalu kemudian ada di Ngendi Maning, biasanya Bogor nih, tapi Bogor ini pada hari ini berawan ya. Dan untuk yang lainnya ini cerah ya, di Sukabumi, Cianjur, lalu di Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang ya, termasuk Indramayu dan Subang, cerah ya, kecuali yang di Bandung. Jadi kalau mau merasakan yang hujan-hujan bisa ke Bandung ya. Iya, bisa ke Bandung ataupun bisa ke mana lagi nih? Di Cimahi juga ya, kalau mau merasakan yang gerimis-gerimis, rintik-rintik. Iya, kadang-kadang emang begitu ya, arepe udan ya, sing agi musim panas. Arepe panas, sing agi musime udan, primen ya. Jadi bingung kabeh ya dan ini ya. Oke deh Wong Reang semuanya, kita akan goyang lagi ya dengan lagu berikut ini, Mencari Alasan.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

itu ya, dari gang di gang gitu. Malam-malam lomba lari, terus ada juga dulu itu pentas seni anak ya, pentas seni biasanya buat merayakan 17 Agustus ya. Sedurungnya wis anak sing ngetuk-ngetuk ya, yuk kita urunan yuk gitu ya. Terus lomba main bola ya dengan daster. Dengan daster, lalu ada panjat pinang juga dulu ya. Namun sekarang sepertinya sudah dimodif-modif ya, dan tidak mengurangi keseruan nih. Atau mungkin orang-orang juga beranggapan nih, oh sudah tidak seru kalau sekarang. Karena apa? Misalnya sekarang nih udah tidak meriah gitu ya. Misalnya wong kampungnya wis pada gede-gede. Dulu banyak anak-anak ya, sekarang banyak wong tua. Nah misalnya tuh ya, iya jadinya gak ramai lagi, gak seperti dulu gitu. Atau sudah berkurang ini wilayah terbukanya. Nah itu juga jadi masalah tuh kadang-kadang ya, yang biasanya adanya di tetangga gitu ya, ada lapangan yang kosong sekarang udah jadi rumah ya. Terus bisanya di mana? Bisanya malah jadinya di ngendiku jenengiku. Balai kota, duduk balai kota sing nang kuwu, nang kantor kuwu ya, desa. Nah, alun-alun desa tuh malahan ya. Aduh, desa andainya ya bisa seperti dulu lagi. Di mana ruang ekspresi itu berada dekat ya dari rumah kita ya, hanya beberapa langkah. Namun sekarang arena-arena bermain, arena-arena untuk berekspresi dan juga untuk berolahraga ini jadi semakin sulit ya. Mungkin ada baiknya nih untuk uang-uang semuanya untuk memulai nih adanya fasilitas-fasilitas ya, membangun fasilitas yang memang bisa dipergunakan untuk kita semua ya, menjaga kesehatan ya. Makanya uang sekarang pada lara-lara ya. Iya, karena jarang berkegiatan mungkin ya. Jarang ada ruang di mana pulang kerja ya masih bisa main bulu tangkis ya, masih bisa menghilangkan stres gitu ya, dari perjalanan ataupun dari kerjaan begitu ya. Jadi lupa deh ya dengan permasalahan-permasalahan ya. Itu dia tuh Wong Reang ya, semoga menjadi inspirasi ya, ya di 17 Agustus ini ya. Dan juga Wong Reang, mungkin Wong Reang juga punya cerita sendiri nih ya, baik Wong Reang yang ada di Indramayu ya, Wong di Indramayu, ataupun yang sedang di luar negeri ya, punya cerita mungkin ya 17 Agustus ataupun informasi lainnya yang memang berguna begitu, atau hanya ingin cerita-cerita boleh juga ya, nanti jam 8 ya. Dan yang ingin WhatsApp juga boleh di 0853-2189-9582. Ya pastinya nih untuk di pagi ini selalu diawali dengan doa-doa ya, doa pagi dan juga salam-salamnya ya. Ana Samina, Ana Bu Samina, Bu Tuti, lan Ana Sapa Maningku, Ana ya pokoknya sudah pada ini ya, salam-salam semuanya ya. Waduh, Mama Titan ya, Mama Titan juga nih. Waduh, semuanya dan juga Mama Indah saling senggol-senggol ini, saling mengucapkan selamat pagi ya. Selamat pagi juga nih untuk semuanya nih. Dan juga nih Wong Reang, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Bukan main-main ya, aja main-main. Don't play-play bosku.

0: kulkasnya baru nih, Teh.
1: Kulkas ya, seger ya.
0: Iyalah, kulkas. Musim panas gini emang enaknya yang seger-seger ya, Teh.
1: Iya, ake es.
0: Iya. Mm-mm. Nah, ngomong-ngomong masalah kulkas nih, Teh. Iya kan? Aku punya tebakan nih, Teh.
1: Nah.
0: Iya kan?
1: Pusing juga enggak nih?
0: Enggak lah, enggak ya. Kepala aku puyeng enggak. Enggak ya. Huruf apa yang paling dingin, Teh?
1: Ah, itu
0: di antara A, B, C, D, E, sampai Z apa, ayo. Ayo.
1: Di, kalau dijawab jadinya enggak enak.
0: Lah, harus enak lah.
1: Dijawab nih, benar.
0: Jawab lah.
1: Apa?
0: Huruf apa yang paling dingin?
1: Huruf apa yang paling dingin? Itu huruf B.
0: Kok tahu sih, Teh?
1: Di antara A, C.
0: Emang kenapa huruf B, Teh?
1: Ya kan nang tengah-tengah. Nah, tengah-tengah AC.
0: Yang enggak lah, nang tengah-tengah AC.
1: Iya.
0: Oh iya, jadi dingin ya. Oh iya.
1: Tapi kalau yang S itu baru tuh bagus.
0: Apa?
1: Ada S yang bikin bingung orang.
0: Apaan? Es batu.
1: Ada di pinggir jalan itu dekat Prima.
0: Es nonong.
1: Bukan, es yang bikin bingung orang.
0: Apaan?
1: Es kenapa muda.
0: Es kelapa muda.
1: Oh, salah. Salah huruf B.
0: Tapi ada yang jawaban lebih tepat nih, Teh.
1: Apa gue?
0: Huruf apa yang paling dingin? Huruf B.
1: Mm-mm. Jawabannya soalnya apa?
0: Karena kalau buka kulkas, terutama freezer, jadi beku.
1: Beku.

bisa nemung nyawang ora bisa duweni. Aduh ya, harap duweni tapi mung bisa nyawang ya pada baik ya. Apalah ya, apalah artinya apalah artinya kecantikan.

Iya dong ya, karena misalnya nih kita membenci dengan apa teman kita, sahabat kita atau saudara kita ya. Iya, tapi kalau dianya tidak ada ya jadinya kangen. Aduh, aduh, aduh, aduh ya. Iya ya, iya ora ya. Iya itu dia ya, saudara kita biasa ya kalau kakak beradik tuh berantem ya, jambak-jambakan, main kata-kataan. Waduh, itu kalau ketemu begitu ya. Tapi giliran udah enggak ketemu seminggu, sebulan baru deh kangen ya. Apalagi keluar negeri ya, adiknya keluar negeri, kakaknya ke dalam negeri gitu ya, ke dalam negeri. Ya itu pasti kangen banget ya, apalagi udah lama enggak ketemu. Ya, ya sebenarnya pada dasarnya kita semua saling menyayangi dan mencintai ya. Begitulah ceritanya ya. Mengkonon ya. Ya, makanya nih kita harus apa saling apa nih menurunkan ego kita mungkin ya. Menurunkan ego kita dan juga jelas nih dalam perjalanannya atau jelas dalam aduh perjalanannya itu apa ya? Harus mengendi. Ya artinya kita harus saling ini mungkin memiliki cita-cita yang tinggi yang tulus begitu ya. Waduh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi menjelang siang, semoga pada sehat. Iya, Mamae Patika. Iya, matur kesuwun ya, sing lanang TikTok. Dan juga kita akan bacakan nih tip kesehatan nih dari lovenews.co.id ini mengenai buah pisang ya. Ternyata buah pisang ini banyak sekali nih jenisnya dan juga berbagai manfaatnya apalagi kita sebagai orang Indonesia ya. Tadi Wong Tangkil Mamae Agus nang Singapura jareneku ya. Buah-buahan nang Singapura ku larang ya. Iya mendingan beli di sini tuh rujak ya dapat tuh 10-12 ribu isa akeh tuh ya. Iya kalau di luar negeri ya Allah wis buahnya larang rasanya juga kurang enak tuh katanya ya. Cuman beli duku aja berapa dolar itu tadi tuh katanya tuh ya. Aduh melas temen ya yang di luar negeri nih nggak bisa ngerasain buah yang ada di Indonesia nih buahnya enak lagi ya. Iya tuh katanya apa di 1 kilo oh nih $2.50 tuh dukuh 1 kilo $2 $1-nya 13.000 kalau misalnya 13.000 tahu nih dolar Singapura berapa ya $2.50 tuh untuk dukuh 1 kilo waduh cuman beli dukuh doang ya harus pakai dolar. Iya di Singapura ya. Coba nih $1-nya di Singapura kok 13.000 ya. Waduh 13.000 sama seperti dolar Amerika. Berarti 28.000 tuh coba duku 1 kilo 28.000 ya 30.000 lah ya 30.000 1 kilo. Di sini pira ya di sini ya. Mandan-mandan Semeno apa ya? Ya oke. Itu dia ya. Cerita-cerita dari apa yang di bukan cerita ya. Itu ya pengalaman nih dari Wong Tangkil Mamae Agus Singang Cirebon ya. Coba nih kita coba kalau di Indonesia ya ternyata banyak sekali pisang. Di antaranya ada Cavendish, ada pisang Ambon, pisang Raja, pisang Kepok, pisang Barangan. Ya, kalau Cavendish ini biasa ya dipilih karena kulitnya itu bagus, cerah, mengkilap begitu ya. Dan ini cocok nih biasa dihidangkan di tempat-tempat yang apa ya tempat-tempat yang bonafit gitu ya untuk menjamu biasa menjamu tamu gitu ataupun membuat smoothie itu seperti jus ya makanan dan minuman ini biasanya orang-orang terkenalnya nih menggunakan Cavendish. Lalu ada pisang Ambon, pisangnya lembut dan juga manis. Ini kalau pisang Ambon ini terkenalnya untuk hidangan kue, gorengan pisang, lalu dibentuk-bentuk juga ya untuk membuat makanan lainnya ya. Dan ini memang sangat manis sekali ya dengan teksturnya juga yang lembut ini. Cocok nih untuk masak-masak kue dan juga digoreng ya. Lalu ada pisang Raja, pisangnya ini besar dan dibandingkan dengan pisang lainnya, pisang Raja juga sering digunakan dalam hidangan tradisional ya pisang Raja ya pisangnya gede ya. Lalu ada pisang Kepok. Nah, pisang Kepok ini memang padat dan juga sering digunakan untuk keripik nih, keripik pisang ya, rasanya manis. Dan juga ada pisang Barangan. Nah, pisang Barangan ini memang kecil namun teksturnya ini juga manis.

0: Tidak benyek ya, tidak terlalu benyek ya, agak-agak padat begitu ya, agak-agak kering ya, dan ini juga menjadi pilihan karena harganya juga murah gitu ya. Itu dia pilihan-pilihan pisang. Untuk berita lebih lengkapnya bisa di locknews.co.id. Oke deh, wong yang semua, kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini. Tetap di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut, dan kita akan mengangkat telepon setelah yang satu ini. Ada yang kicau-kicau mania dulu nih. Ya, jangan kemana-mana, tetap nangkene di Prima 95,8 FM Hargilis, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Siliwangi kilometer 2 Harku Hargilis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: Wah, nih musim panas kayak gini nih, kayaknya paling enak minum es teh manis ini, teh.
1: Minum es teh manis.
0: Regane murah, terus awak iso seger, ya nggak teh?
1: Iya betul.
0: Iya, waduh.
1: Oh berarti tambah. hobi ya?
0: Lah iyalah. Nah. Hobi es teh manis ki hobi.
1: Nih, kalau hobi minum teh manis, pasti tahu tebak-tebakan ini.
0: Apaan?
1: Apa bedanya teh manis dengan teh tawar? Susah nih jawabannya nih.
0: Teh manis dengan teh tawar, itu teh anget ah?
1: Bukan.
0: Teh manis karo teh anget.
1: Teh manis. Teh tawar kan ditawarin kan? Ditawarkan oleh si penjual.
0: Oke.
1: Arep teh tawar apa teh manis?
0: Teh manis.
1: Arep teh manis? Iya. Nah, apa bedanya teh tawar dengan teh manis?
0: Lah bedanya manis karo ora lah.
1: Ana maning, ana maning.
0: Rasane.
1: Ada lagi apa bedanya?
0: Ora ono, gak enek teh.
1: Iya, kalau ditanya kan pasti ada jawabannya.
0: Terus apa bedanya?

0: di kemutan karo nang ras tim ya. Iya, pada menggawe. Apa kabar Pak RT? Biasanya mengkonon ya. Aduh ya. Oke, semoga semuanya ya. Ini memang cuacanya seperti ini ya. Semoga semuanya enggak ada yang meriang. Iya, apalagi merindukan ini ya, es kelapa ya. Iya. Ya pokoknya nih Bung Reang nih, untuk di hari ini, di hari apa kusik ya, Kemis ya, tetap optimis, sing dua kumis tipis ya kayak RT. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uduh, itu genteng-genteng. Uduh, apa gua?
1: Gelas kentong.
0: Gelas kentong.
1: Mm-mm. Oh, gelas
0: kempok. Gelas
1: kebok.
0: Ana isi. Ana
1: isi.
0: Oh, ya
1: iya.
0: Kopi pahit.
1: Kopi ngeri kereput sama lanjut.
0: Iya lanjut.
1: Oh,
0: aduh, gelas ya.
1: Klasemen, gelas ya.
0: Klasemen. Dijejer. Dijejer, klasemen.
1: Anak-anak pira. Piro lupa. Oh, anak. Bimang lo sih.
0: Terus nganti selusin dong kok nang aduh akeh temen ya.
1: Apa Pak RT Mas Yasuk?
0: Iya.
1: Mas Yasuk geger es kelapa apa bae.
0: Awan ya, awan mengko ya.
1: Iya, es kelapa mengko. Jam,
0: mengko.
1: Jam roras.
0: Waduh. Ku di angel diminum primen rasane nang.
1: Sama mana Pak?
0: Diminum. Waduh. Rasane
1: kurang nikmat
0: mainnya, kurang nikmat kalau mainnya ya mengkoawan ya. Iya, minta Deddy Bono lah. Deddy Bono tuh barangkali ada
1: campur mainnya.
0: Deddy
1: Bono
0: bener
1: bener rujak ayam
0: apa kok bener rujak dinaie ya.
1: Iya,
0: oh
1: bener rujak ya.
0: Duenya rujak
1: pala pelan rujak pengkoang.
0: Waduh, iya iya nang
1: terbono
0: nang ada informasi nang.
1: Permasi, anak.
0: Anak, iya apa nang? Kelungu apa nang? Kelungu apa nang kono mang? Nang.
1: Biasa. Mm-mm. Ada kehilangan sedikit.
0: Kehilangan.
1: Mesin.
0: Mesin ini.
1: Gas.
0: Itu kompor.
1: Gas.
0: Gas melon.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Biasa buat yang nyerut banyu ditinggal pulang ke rumah akhirnya. Gasnya hilang.
0: Oh iya ya. Lumayan gas ya, 1.000 50.000 ya laku. Tinggal ya
1: ada terapat siap.
0: Orang digembok di rantai
1: dipegot.
0: Aduh iya jadi
1: kehilangan sedikit.
0: Nang daerah ngendi nang?
1: Daerah wilayah Sukatani sekitar ya.
0: Sukatani ya. Waduh ya. Kudu waspada ya ternyata ya. Bengi-bengi berarti ya.
1: Mana?
0: Bengi-bengi.
1: Oh iya bengi jam 11-an.
0: Iya jam 11 ditinggal ya di Mengkonon ya. Kuduwe langsung. Iya,
1: apa ngemet? Nah. Termos kan ngopi, Pak RT.
0: Aduh, kudue ditungguin bae ya, kudue ya sambil masak nang kono iya. Kudue, enggak bawa kompor sisan, wis ana gasa sih.
1: Kompor enggak
0: ada, enggak mau panci rasanya. Enggak kemul ya. Ya bantal. TV.
1: Selamat pagi, Pak RT.
0: Yo, ya wis nang arep lagu apa nih, Nang?
1: Nah, gue dukung bae lah.
0: Dukung bae.
1: Itu dengar Putra apa orang?
0: Oh iya.
1: Putra dukung.
0: Iya ya.
1: Beli pengapan. Ngerepoti ah.
0: Waduh, gadis P apa gitu ya? Sing iya. Kesenengane nang nasi apa? P ya, apa?
1: Iya wis. Ya bukan.
0: Ora apa-apa ya.
1: Iya.
0: Ya wis.
1: Salam ya.
0: Yuk.
1: Salamnya kanggo Ibu Sukina. Kanggo kono ko sing pelanggan-pelanggan Ibu Sukina sing belanja ko sing
0: ana
1: patone. Lembaga Ibu Sukina laris yeah. Mari.
0: Kue jamune. Ibu siapa ko? Rini. Jamu.
1: Jamu ya Mbak Marni.
0: Marni ya Mbak Marni.
1: Ibu Supina Mbak Marni.
0: Bu Marni.
1: Terus kanggo Samina.
0: Samina.
1: Ibu Tuti. Terus nama anak Mama Tita, Mama Hinda. Terus kanggo Minani, Kang Pani. Kanggo Sodol. Kanggo Kakak Bunda Mer, Bapak Jali, Nyepi, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Odang, Mama Ucan, Tete Isa, Kang Eges, Tete Isa Maning, Kang Ibe, Mama Saka, Kang Kaman, Kang Rian, Uyut, Mbak Ganden, Mang Wanta, Kang Mama Leha, Mama Nenek, Kang Biman, Kang Salim, terus mana Kang Mama Soleh, Mama Meni, kanggo mana Mama Teupet.
0: Teupet.
1: Kanggo Lele Kenong.
0: Birini, Burini.
1: Ya. Burini.
0: Birini juga.
1: Birini, Cungkrem. Ribasane.
0: Apa ku?
1: Ribasane kanggo Mister Bono, iya.
0: Kanggo Mister Bono. Iya, sing duwe rujak salak ya.
1: Rujak salak,
0: itu Bengkoang ya.
1: Ini bahasa nih.
0: Ayo.
1: Bengkoang di kota Solo. Cukup kritik melinjo.
0: Arti nenang.
1: Ye, kakak senyawa-nyawa Mister Bono. Ye, gagak perkasa kayak Algojo.
0: Uduh Algojo. Iya, sing nyembele pitik ya. Algojo.
1: Beli pitik, beli lamuk. Algojo. Tukang mateni listrik.
0: Aduh. Algojo.
1: Algojo bengeng.
0: Iya.
1: Algojo sekian mah Mister Bono pada batu tukang mateni.
0: Hati-hati dari Bono kesetrum.
1: Mateni mesin penjahit.
0: Iya benar, mateni lampu ya.
1: Pada batu Mister Bono Algojo tukang mateni. Terima kasih
0: Pak RT. Yo, suun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Nang. Diminum Nang ya kopi nih ya, jadi ketok-ketok ge baik. Iya, matur suun Nang Ras Tim ya, yang suka ini ngentongi kopi ya. Esok-esok ya, nanti awan nih baru mau es kelapanya katanya nih. Waduh, Nang ya. Anggeran sing ngwehi siki ya ora apa-apa Nang. Tanpa bae. Iya campur karo kopi ya. Aduh, udah di apa ku? Kopior jadi kopior ya. Kopi karo apa ku? Kelapa ya. Iya. Dan juga nih untuk Wong Reng juga nih untuk yang memiliki informasi ya. Mangga atuh. Siapa ki milaku? Opo toh pagi ini lagune opo? Milaku datang sehat Pak Rete, sehat. Enggak lara ya orang nang kene ya. Iya, matur suwun ya untuk Milaku sinang Bekasi ya. Lagu e akeh nih. Akehi jadi kayak orang. Akeh nih nanti ada lagu P apa? Wong Kalimantan. Assalamualaikum Merdeka.
2: Merdeka.
0: Duh merdeka. Ya mentang-mentang merdeka seru banget kenang apa nang Pak Salim.
2: Ngopi say, ngopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya, sudah meriah di sana Kang Salim untuk kemerdekaan.
2: Baru mulai nih Pak RT.
0: Baru mulai apa tuh? Keduk-keduk.
2: Mau bikin umbul-umbul buat lampu-lampu hias nih Pak RT.
0: Tidak pakai ini plastik es.
2: Enggak
0: ya, beda ya. Enggak. Itu zaman dulu itu ya, enggak dipakai lagi ya.
2: Iya.
0: Aqua gelas juga udah ini jarang ya.
2: Iya, sekarang kan pakai itu benderanya online Pak RT.
0: Bendera online.
2: Panjangnya kecil-kecil buat ngeriat gang.
0: Sing kun plastik tapi tetap.
2: Iya.
0: Oh,
2: iya
0: enggak ku plastik. Sing meriah Desa Ngendi ya? Sing apa? Oh, paling kompak ku nang ngendi ku?
2: Sing tahu ya Pak RT tuh, yang kompak banget yang lihat di TikTok tuh.
0: Iya, sing ana
2: kepulannya aja tingginya 15 meter Pak RT.
0: Aduh, wis ngalahi menara masjid apa menara apa 15 meter.
2: Iya.
0: Dua teman.
2: Di sini mah pendek PRT, soalnya banyak pohon-pohon PRT gangnya.
0: Ya.
2: Jadi di bawah pohon aja, jangan sampai ngerusak pohon.
0: Oh iya, udah.
2: Pohonnya pohon mangga sih PRT, kalau tebang kan sayang.
0: Iya, ntar kualat kan mangga kan, mangga mengkonon ya. Ngagi permisi.
2: Iya, kalau dipotong kan nggak bisa ngomong mangga.
0: Iya, nggak bisa mangga. Iya, itu dia. Iya. Sama dengan orang apa Jawa Barat kan banyak teh gitu ya, makanya iya. Kemana teh banyak teh di sini
2: ya,
0: banyak
2: orang mangga. Mangga ya PRT ya.
0: Iya, di sini banyak mangga gitu ya. Aduh, di sana banyak teteh ya, teteh teh bikinin teh teteh teh teh.
2: Lagi ngeri beli itu PRT, beli lampu yang 10 meter tuh, lampu yang gelap kelip tuh PRT.
0: Oh, lampu mobil yang dibuat ini atau lampu apa biasanya itu counter handphone.
2: Iya.
0: Iya, abang biru
2: satu
0: ya.
2: Satu gulungnya 45.000 PRT.
0: Oh, sing bisa dikul-kul nang uwit.
2: Iya, yang bisa digulung-gulung.
0: Tapi dawa ya, orang titik-titik ya.
2: Dawa, dawanya tuh 10 meter.
0: Oh iya, biasa buat pohon-pohon iya. Itu.
2: Iya, ini buat dilihat di lipet-lipet di pohon bambu kan bagus PRT.
0: Oh iya benar ya.
2: Iya. Ini baru mau mulai PRT nih gang, di gang saya PRT.
0: Oke, infoin ya kalau memang ada yang apa unik-unik nih.
2: Iya PRT, yang terdipoin.
0: Kemarin iya, kemarin nanti kesana.
2: Kalau bendera mau udah masang semua PRT.
0: Udah masang ya.
2: Tinggal lampu hiasnya aja kan kalau malam bagus PRT.
0: Oh iya benar ya.
2: Nah, iya, dilihatnya malam. Kalau siangnya ya jelek, nggak ada apa-apa.
0: Iya, benernya Indonesia semua ya, nggak ada yang beda ya.
2: PRT, lagunya apa aja PRT?
0: Ini ada tadi PP apa gitu atau Emas Buloh, boleh Emas Buloh.
2: Lagunya Buloh. Dukung aja PRT lah, okay. Yang ada di situ ya PRT. Salam-salam ya PRT.
0: Mangga.
2: Salamnya tadi nang racing supir PRT.
0: Supir ya. Kembali
2: betul,
0: lagi.
2: Bu Sukina lagi sibuk nih, Bu Sukina berarti nih.
0: Betul
2: sibuk ya. Sibuk bikin bendera nang layanin juga kayaknya PRT.
0: Oh iya, bener ya.
2: Salamnya buat nang racing, Ibu Sukina, buat Mister Bono. Oh sekarang Mister Bono jadi Algojo ya PRT?
0: Nah jadi nang Rastim.
2: Aduh nang Rastim punya Algojo.
0: Iya,
2: makanya jemaat rujak PRT.
0: Waduh.
2: Ya Pak, hobinya tuh rujak PRT Mister Bono tuh.
0: Oh, dimut-mut.
2: Iya kalau hari Minggu kan bawa rujak terus PRT.
0: Waduh enak tuh, banget ya. Waduh enak banget itu.
2: Enak PRT.
0: Rujak bengkoang ya.
2: Campur-campur PRT.
0: Waduh, mantep banget deh.
2: Iya, udah sambalnya sambal yang dikucur tuh PRT.
0: Sambal kucur, anamani.
2: Pokoknya enak banget. Wah, lanjut buat Mama Indah, Pak Amir. Buat yang punya mie ayam, Bu Tuti. Buat Mimi Eti yang sekarang jadi bos asem PRT.
0: Bos asem? Bos kacangnya?
2: Iya PRT.
0: Primen. Bos kacangnya primen, kacang bawang.
2: Masih jalan juga sih PRT.
0: Masih jalan ya,
2: ngoce. Buka cabang lagi PRT.
0: Aduh, buka cabang ya.
2: Kemarin Ibu Sukina beli asem 6 kilo PRT.
0: Masya Allah, kayak temen. Gue nyanyi.
2: Yang bawa ya? Saya kan di Prima PRT. Yang bawa saya 6 iya. kilo.
0: 6 kilo ya.
2: 1 kilonya 30.000 PRT.
0: Aduh larang temen ya. Akeh berarti ya. Sekilo larang apa akeh banget berarti ya.
2: Iya banyak banget. Bujukinnya kan buat dijual lagi. Tapi ada yang manisnya juga PRT katanya PRT asemnya.
0: Iya makanya tuh buat wedang berarti.
2: Yang manisnya katanya ngeliat Mimi Epi juga manis aja PRT.
0: Sedap
2: ya buat siapa lagi ya Ibu Temi Mirat Mina sama Mama Rat Mina juga Mama Rati buat Kang Sondol buat Ayah Pamungkas Puyut buat Kang Aman Kang Rian Dapur Kang Ibeng Mama Billy Bu Billy
0: iya Aduh.
2: Mama Ojan, Ma Odan,
0: iya.
2: Mam Ara juga. Buat Isa, Makang Dasmo, buat Mini Samina, spesialnya buat PRT yang lagi tugas. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Aduh. Ya, terima kasih untuk Kang Salim yang sudah single-singlenya ya, dan juga anak siapaku mau. Oh iya, Supire ya, Nang Rastin. Kita akan lanjut ya dengan lagunya Gadis Manis Kalimantan. Selamat mendengarkan.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Iya, iya benar ya. Wong yang semuanya nih memang untuk para petani ini penting sekali yang namanya irigasi gitu ya. Yang namanya air gitu ya, ada yang nyuntik ya, ada yang ngambil ya, nyedot air gitu ya. Lalu ada yang juga mengandalkan dari sungai seperti itu ya, nunggu giliran tuh biasanya ya. Dan ini menjadi masalah yang selalu ada ya. Boleh dong ya untuk wong reang semuanya, mungkin para petani juga ya yang ingin memberikan informasi-informasi ya, boleh di sini ya di 0853-2189-9582 ya. Tadi juga nih di apa wong siapa ku Nang Rastim ya ngomong tuh, katanya tadi tuh ada yang kehilangan gas melon ya pada saat sedang ngambil air gitu ya, pakai gas gitu. Jadi di sawahnya itu harus disedot airnya dengan menggunakan mesin, lalu mesinnya ditenagai oleh gas ya. Namun mau mengambil kopi, mau ngambil air panas, pas balik lagi tugasnya sudah tidak ada ya, malam-malam ya di Sukatani ku ya. Waduh. Ya, padahal sedang lagi sulit-sulit begini ya, tapi malah kejadiannya seperti itu ya. Primen. Ya, dan juga Wong Reang, selamat pagi untuk yang hadir di TikTok dan juga di WhatsApp kita ya. Ya karena pagi-pagi ini diawali dengan keceriaan emang enak ya, seperti yang ada di Lampung nih, Arifin sedang duduk aja nih katanya sambil menikmati lagu dan menginformasikan katanya nih duku-duku belum berbuah ya di sana tuh, namun sudah berbunga gitu. Wah, sama seperti di sini ya. Di sini juga mangga di sini ya. Kalau di sini mangganya nih sedang berbunga juga nih. Belum wayahe untuk berbuah gitu ya. Mungkin ya nanti setelah ini ya, pada saat nanti ya, mungkin pada saatnya musim hujan gitu ya, atau nanti nih bulan Agustus akhir mungkin sudah ada nih buah-buahan mulai bermunculan nih ya. Musim buah, atau Wong Reang juga ingin menginformasikan nih sedang musim buah apa di hari ini gitu ya, di tempat Wong Reang semuanya gitu. Dan kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini. Ada SMS dulu ah. Kita dengerin dulu SMS-nya apa. Iya, selamat mendengarkan. Jangan kemana, tetap di Prima FM 95,8 FM Hargelis, Radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: Lahir tanggal berapa, Teh?
1: 11 Maret Super Sembal.
0: Widih.
1: Widih, Papa Genit suka ciumin Mama. Kok diulang-ulang?
0: Tapi menurut penelitian, Teh, apa orang itu yang lahir di bulan Maret itu bakal calon pemimpin besar.
1: Untuk cuman jadi calon doang nih. Empat kali ya baru kepilih nanti.
0: Iya, betul, betul. Tujuh kali, Teh, ya ke delapan kali.
1: Masya Allah.
0: Itu rekor ya, mengalahi rekor, ya. Mengalahi yang empat kali baru kepilih ya, tadi ya.
1: Mengalahi Muri.
0: Nah, nih, aku punya tebakan nih, Teh.
1: Boleh dong.
0: Ya kan? Ini kaitannya sama umur ya.
1: Boleh.
0: Semakin dipakai semakin pendek. Apakah itu
1: kolor hijau kali ya?
0: Ini jauh dari umur ya.
1: Wah, jauh banget ini. Nggak tahu tuh, semakin dipakai semakin melar ya, semakin pendek.
0: Semakin pendek.
1: Oh.
0: Apa gitu yo?
1: Ya.
0: Apa Teh?
1: Kue kali ya.
0: Kue.
1: Oh, kue nggak bakal dipakai, dia mau dimakan.
0: Jawabannya semakin dipakai semakin pendek. Apakah itu?
1: Apakah itu?
0: Lilin.
1: Oh, lilin itu
0: mah iya.
1: Oh, ya dinyalakan.
0: Lah iya, kalau makin dipakai makin pendek kan jawabannya lilin.
1: Oh iya, tolong dong terangin pakai lilin. Oh iya.
0: Iya kan? Terus kan lama-lama pendek.
1: Iya.
0: Masa kayak gitu aja enggak tahu sih.
1: Be.

ya, yang seger-seger badannya ya. Kalau yang sedang tidak enak badan, yang sakit ya, semoga cepat disembuhkan ya. Dan selalu menjaga kesehatan bagi yang sedang masih sehat begitu ya. Jangan sampai kita mengabaikan kesehatan nih. Dan juga RT memiliki tip nih untuk wongor yang semuanya ya. Ya pokoknya kalau flu bingung, pilek bingung. Iya, kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung. Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegel-pegel, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma. Ya, semoga tipnya menjadi kita menjadi tambah sehat ya untuk wonger yang semuanya ya. Nggak usah lagi deh yang namanya sakit-sakit. Aduh, nggak enak ya kalau sakit tuh ya. Tidurnya nggak enak, makannya nggak enak ya. Siapa yang enak? Yang nungguin. Makan buah ya, nambah gizi yang nungguin biasanya tuh ya. Iya, balik maning nih di acara kesayangan kita ya di Prima FM 95,8 Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat ya. Dikutip dari lognews.co.id nih, RT juga ingin menginformasikan ya. Ya, dari organisasi pelajar Mahat Azaitun, OPMAS, yang menggelar acara apresiasi pelajar Mahat Azaitun pada hari Rabu ya kemarin ya, 5 Agustus 2026 di basement di gedung A pembelajaran Ali. Ya, dan ini dihadiri oleh para pelajar Nudu ya. Para pelajar dari MI, MTS hingga MA ya, pelajar menengah dasar pertama hingga pelajar menengah atas ya. Ini hadir di dalam acara formal ya, dengan diisi hiburan-hiburan dan juga pembagian hadiah ya. Dan penghargaan-penghargaan ini adalah suatu bentuk apresiasi baik yang akademik ya maupun untuk apresiasi dari para pelajar itu sendiri ya. Dan di dalam apresiasi ini ya, dipilihlah untuk berbagai kategori ya, mulai dari smart student, creative student, lalu ada juga yang creative student, smart student gitu ya, dan juga apa nih biasanya nih, asrama ya, asrama terbersih juga ya, dipilih juga ya. Dan ini mengakomodir dari berbagai potensi-potensi yang ada oleh pelajar Mahat Azaitun ya, sehingga para pelajar ini diapresiasi, diberikan penghargaan dan juga diberikan pengakuan ya. Tidak hanya adanya punishment ya ataupun hukuman bagi untuk mengatur ya, mengatur dari pembelajaran ya, namun perlu juga nih adanya penghargaan gitu ya. Iya, dan ini adalah suatu pembelajaran bagi pelajar dan juga semuanya ya, di dalam lingkungan ekosistem pendidikan yang tidak terputus ya, yang di dalamnya itu lengkap ya, ada pemakanan, ada juga kebersihan, ada keamanan, kemudian juga ada pelajar dan juga guru ya. Dan ini menjadi satu kesinambungan ya. Dan hal ini juga tidak terlepas juga dari para pelajar yang memang ada di dalamnya. Ini yang saling bahu-membahu menjadikan cerminan citra positif ya bagi

0: dan juga secara progresif ya. Ini dia harapan-harapan dari Opmas ya, dan juga harapan kita semua ya, agar apa? Agar, oh iya ini dia, iya, agar nih para pelajar nih memiliki potensi yang bisa terus berkembang dan juga terus diapresiasi. Jadi ya, untuk berita lebih lanjutnya bisa dicek ya di websitenya di loknews.co.id. Dan itu dia Wong Leang, informasi-informasinya ya. Selamat pagi Yoga Aja dan juga Taujib Kuswanto. Ya, mungkin di desa-desa Wong Leang ini memiliki ada keunikan, ada informasi apa ya, ataupun sudah dipasang-pasang nih untuk persiapan-persiapan atau sedang menyiapkan lomba juga. Nah, ini dia nih. Boleh dong dikasih informasi-informasinya, atau bagi para petani dan juga nelayan nih, ada informasi apa nih untuk di hari ini yang update-update-nya begitu ya. Ya, karena kita harus terus mengupdate nih, menggali informasi ya, baik para petani nih, bagaimana dengan pupuknya nih. Nah, ini biasanya Kang Wanta nih biasanya yang tahu pupuk ya. Satu ini ya, satu KTP untuk satu pupuk ya biasanya ya untuk Kang Wanta ya. Nah, biasanya Kang Wanta tahu nih berapa kilo nih Kang Wanta nih untuk pengajuan pupuknya. Bang RT minta kicomania, uwis. Iya, uwis mau, uwis telat. Sudah diputarkan Yoga Aja kalau untuk kicomanianya. Oke deh, Wong Reang, kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini. Aja meni-meni di sini bae ya, di Prima FM 95,8 Radio Hargilis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Kita akan kembali lagi dan Aja meni-meni
1: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Hargilis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara

0: Lewatin rumah Nimas, baunya bikin orang suruh mampir ini.
1: Jangan, jangan mampir. Bahaya kalau RT mampir, nanti ngabisin ikan yang lagi aku goreng.
0: Aduh, tebak-tebakan dulu yuk biar bisa mampir. Kalau ketemu

0: masak ya, sedang menggoreng ikan itu, ikannya gak boleh berhadapan. Kan biasanya kalau goreng ikan, kepala-kepala, buntut-buntut itu berhadapan.
1: Ah,
0: gak boleh. Tahu gak kenapa alasannya?
1: Gak boleh

0: Ngerumpi, ngerumpi.
1: Jadi kalau berhadapan nanti takutnya ngerumpi.
0: Oh, lama matengnya. Aduh, nemas. Ya udahlah, satu ya, pakai sambal, sambal merah, sambal merica.

0: Iya, ngopi say, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Buat yang ingin mencari insight-insight baru ataupun informasi-informasi baru nih, memang kita selalu fresh ya dengan adanya perkembangan-perkembangan informasi ya. Dan juga nih jangan lupa nih untuk jadwal nih, untuk nanti jam 10, jam 11 ya, ada namanya BNPPN 10-11. Ya, Wong Reang, Subang makin maju dan juga pesat pembangunannya ya. Tapi kok masih banyak nih tantangan dan juga persoalan yang harus diarungi nih ya, yang juga dirasakan oleh masyarakat. Dan inilah dinamika paradoks kemajuan Subang. Nah, makanya ya, Wong Reang, jangan ketinggalan untuk breaking news PPN 10-11 di hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026, dimulai dari jam 10 sampai jam 11 bareng narasumber istimewa Bapak Haji Agus Maskur Rosyadi SSI MM, yaitu Bu Wakil Bupati Subang, dan bakal dibedah tuntas topik menarik seputar paradoks kemajuan Subang. Dengerin lewat streaming di primafmindramayu.com ataupun aplikasi Noise ya, NOICE, atau di Radio Garden. Nah, kalau mau lihat hostnya yang ganteng yaitu Dynasty, dan bisa juga langsung interaksi langsung, tonton juga di live TikToknya di Radio Prima FM Indramayu. Catat ya waktunya, jangan nanti kelalen ya, jam 10 sampai jam 11 di hari Kamis 6 Agustus 2026. Jangan ketinggalan dengerin breaking news PPN 10-11 selanjutnya. Ingat waktunya ya, setiap apa di hari ini, di hari Kamis 6 Agustus 2026, jam 10 sampai jam 11. Itu dia ya, Wong Reang semuanya. Iya, jadinya kita memiliki adanya pengetahuan baru begitu. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Ibu Tuti, ngopi say.
1: Kopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Kok jadi bengong ya dengerin Pak RT lagi ngomong.
0: Ini kelamaan ini kali di pohon apa tuh yang di belakang.
1: Selamat pohon, di pohon kelengkeng,
0: kelengkeng terus. Aduh. Pohon kelengkeng ini berbunga berarti ya.
1: Belum sekarang. Belum. Nanti berbunganya kalau itu bulan 3 Pak RT biasanya.
0: Bulan ketiga ya.
1: Iya, oh. Ini mah lagi musim berbunganya pohon mangga. Itu mangga. Kan ini kan udah angin-angin itu angin.
0: Kami diding.
1: Apa sih? Iya, kami didih itu.
0: Kami didih. Iya, kono telu maning nih, ana sing ngomong telu maning ya. Kami iya. Didih terus apa maning? Iya, kami didih. Roji, ya, Roli, Rodi, aduh.
1: Roji, Roli. Loro dadi siji. Iya, ini apa kalau kayak gini emang lagi musim itu kembang mangga tuh Pak RT, lagi banyak-banyaknya kembang, kembang mangga.
0: Iya, kembang jambu juga ya, jambu bol tuh yang warna pink-pink tuh.
1: Iya, yang warnanya pink. Merah ya.
0: Merah pink. Jambu.
1: Ya.
0: Merah jambu.
1: Saya tuh kalau dengerin Pak RT lagi siaran teh ada ketawa-ketawa sendiri Pak RT. Soalnya ada Pak RT mah ada aja tema-tema yang bikin orang lucu gitu Pak RT. Iya. Makanya senyum-senyum sendiri aja. Untungnya enggak ada yang liatin. Nanti kalau ada yang lihat mah disangka kurang waras kali ya.
0: Waduh. kena angin kali, kena angin itu ketawanya, kena angin kali ya, enggak ya, enggak ada yang niup-niup.
1: Terus kalau kalau pantun-pantunan juga sama itu Mbak Nimas tuh.
0: Mbak Nimas.
1: Pak RT iya, emangnya Pak RT itu orangnya kocak bener kalau jadi kocak, grup ya. Lawak tuh pantas Pak RT ya.
0: Waduh.
1: Iya.
0: Dulu
1: nanti bikin grup lawak aja.
0: Dulu masuk UI kan, Universitas Indonesia tuh hampir ya kan. Kan iya. Kan banyak itu kan, kok lama berhari-hari itu buat tesnya kan. Tesnya gampang aja, kepalanya di ini diguncang-guncangin, kalau kocak wah masuk nih, berarti otaknya encer. Otaknya encer ya.
1: Patoknya encer. Kayak adonan terigu dikasih air yang panas jadi encer ya.
0: Aduh, anak bayi ya.
1: Iya, Pak RT mah bisa ambil. Pokoknya kalau yang di Prima itu punya keistimewaan masing-masing, Pak RT. Iya.
0: Putri Ayu.
1: Kalau Pak RT orangnya kocak, Putri Ayu orangnya ayu.
0: Ayu, iya. Bajunya bolong-bolong. Terus.
1: Bajunya bolong-bolong ya kalau. Kalau Bang Andri tuh orangnya itu doyan ketawa renyah, ketawanya kayak itu kayak rempeyek.
0: Kayak rempeyek ketawanya.
1: Pak RT lagunya apa aja lah, tadi kan saya udah minta lagu, saya mau minta lagi Malu. Udah apa aja? Malu.
0: Ini Bukit Berbunga ya, kan sedang berbunga-bunga.
1: Ya nggak apa-apa, iya benar. Mau salam-salam Pak RT.
0: Oke.
1: Buat Ibu Sukina, terus buat Bunda Mary, Bapak Angga, Mama Ritanya, terus buat Ibu Sukina udah ya tadi ya, udah masuk Ibu Sukina.
0: Udah.
1: Paling betul. Lagi sibuk ya.
0: Lagi sibuk ya, benar.
1: Iya, tadi kayaknya supirnya Nang Rastim ya.
0: Rastim, iya.
1: Iya, lanjut buat Nang Rastim, buat Likno, Mama Indah, Bapak Amir, buat Pak Gopar, buat Pak Salim yang lagi sibuk-sibuk mau Agustusan, Pak Salim. Terus Ibu Royani, buat Mama Epi, Mama Aldin, Mama Billy, Mama Paujan, buat Mama Ara, Mama Titan, buat Angrian, Mimi Samina, Mama Soleha. Terus buat Mr. Bono, buat Kang Sondol, buat Capur. Terus buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Ayah Pamungkas, Mimi Haji Supriyatin, Danok Bintang Unyu-Unyu.
0: Iyo.
1: Buat Mama Aam, Mama Nani, Teisa. Teisa yang punya sayang, Teisa.
0: Iya,
1: terus
0: sayang.
1: Buat Kang Eges. Iya, punya Eges sayang, Teisa sayang. Terus kalau ngomong enak juga, Teisa. Terus buat Kang Eges dan Mama Isanya. Terus buat Mama Lina, Kang Wanta, Mama Nenen, Kang Ibeng. Terus buat Uyut, buat Ayah Pamungkas. Iya, terus buat Mama Iit ya. Terus Bunda Rini. Udah itu aja Pak RT.
0: Okay.
1: Nanti gak habis-habis Pak RT sebuku. Spesialnya aja buat Pak RT, sehat-sehat selalu Pak RT.
0: Iya Ibu Tuti.
1: Oke, makasih Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka ya. Iya nih. Jangan keburu-buru ya salamnya ya. Nanti ketahuan banget mau minta berkat ya. Waalaikumsalam wa berkat tuh. Kan jadi berkat ya dari dia ya. Aduh. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam Merdeka. Ngopi-ngopi diseruput semangat lanjut.
0: Semangatnya lanjut anak Ibu Sukina ya.
2: Ripen Pak RT sehat.
0: Sehat Ibu Sukina.
2: Alhamdulillah ya. Ibu Sukina gak sehat sih. Ada bubar.
0: Waduh.
2: Dari Mama Indah aja tangannya kerikan kudik. Kerik. Kri guru kuje menelepon. Beli Mama Indah bang lagi ke ake uang mak ora. Uang pada ngomong gak kadu kok gak kian kita nek. Tangan awe baik uang udah kita kender.
0: Iya. Jaluk informasi nek Ibu Sukina, apakah harga udah mulai naik dan juga turun?
2: Harga itu cengek.
0: Cengek ya boleh.
2: Oh, cengek mah agak murah Pak RT ya, agak turun gitu.
0: 35.
2: Cengek mah cuman berapa ya? Tadi tuh 27 tak kita kah?
0: Waduh, murah temen ya. Sing pedes ya? Pedes banget ya?
2: Bukan, kalau yang pedes mah 40.
0: Oh, pedes itu 40. Cabai
2: 40.
0: Cabai apa namanya?
2: Kalau keriting mah murah 20.
0: 20 keriting. Ya keriting ya.
2: Bawang merah 22.
0: Asam-asam.
2: Murah Pak RT murah, cuma di celaka. Kayaknya mah.
0: Iya.
2: Wong dagang pada ngeluka be.
0: Asam. Bagian lah asam
2: di paring wara sehat bisa tutup ya. Ana duit teh, wis saya konon bae. Di waktune duit lah sama ada teh.
0: Busukina, busukina asamnya laku busukina.
2: Hah?
0: Asamnya laku. asamnya
2: apa, nama ini bisa kita mah dibungkusin seribu
0: begitu.
2: Kalau ada yang minta seperempat ya boleh.
0: Kalau nyayur asam
2: dibungkusin, bayar makannya ibu kita kalau siang tuh bungkusin asam. Kalau yang ambil ya gula pasir ya seribu biar orang tuh gampang kalau belajar, biar jangan sibuk ngadak layanin.
0: Yang manis tinggal tuh buat
2: ngambil,
0: apa?
2: Ngambil kasih baskom aja kayak gitu.
0: Asam kan yang manis, asam yang manis buat apa? Asam yang manis?
2: Enggak tahu tuh, mak ini es tuh dicampur enggak? Enggak gitu. Kali.
0: Oh,
2: kalau manis
0: ya?
2: Mah enggak laku.
0: Enggak laku.
2: Orang enggak asam, gue nyalur asamnya.
0: Oh iya ya.
2: Enggak tahu tuh ya, yang manis tuh untuk bikin apa ya?
0: Aseman kali ini, asinan.
2: Kali ya. Kalau di Banten juga banyak tuh, apa asam manis.
0: Iya.
2: Jangan suka dikatain mukanya asem dia ya.
0: Jangan.
2: Bukan ya. Asem yang asem aja, ada yang manis juga ya PRC ya.
0: Ada.
2: Jadi nanti ditanya asem manis apa asem ya kecut. Kalau dipoyokin mukanya asem konon. Asal asem manis aja kayak gitu kudunya mah. Salam apa? Kali lagunya dingin lah.
0: Ayo,
2: lagu apa PRT?
0: Iki anak apa ya, Bang Jono atau Memandangmu?
2: Memandangmu bergawis gantung sing parek.
0: Iya.
2: Ambil ada puyang kau nyelakak, maning bakal. Kalau bener baik kok. Ujung parek baik ya. Memandangmu baik gawis, mau memandang seplik, mau memandang tempe badan sok wisku. Salam ya PRT ya. Salam ucapan Pak RT dingin, moga waras sehat, berkah mulia, panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu Pak RT. Ya amin.
0: Amin ya Allah.
2: Enggak nang resenang. Nyupir ya gaya boy buat saya mah.
0: Iya.
2: Si bono ehok sing males mako. Males ko bono ehok orang manjing. Agi jaluk dia batur kali.
0: Iya itu dia.
2: Anu jaluk dia bantal guling sing anak napas teh mah apa RT. Anggo sendal ayo dong semangat dong. Semangat kerja, semangat cari rezeki dong. Anggo bono eho mau uwis ya. Kang Ege sing denega. Aja ketinggalan anggo papa angga sing duwe manggungan karo mama anu papa papa Bunda Rita Gedeng. Muga waras sehat selalu. Semangat. Papa angga semangat papa angga. Hari sore enak hari nyanyi kah.
0: Papa
2: angga. Lanjut ya, Teesa. Ayo naik Teesa. Enggak Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mimi Epi hingga asam manis keras lutut. Karo Mama Rati, enggak Kang Ibeng, enggak Mimi Mama Aldin, karo Mama Billy. Mama Aldi, Mama Billy, Mas Salim, ayo pasang bendera terus Mas Salim, semangat Mas Salim, merdeka.
0: Oke, merdeka, spesialis.
2: Iya, Mas Salim semangat tak? Anggok, Wang Mang Wanta mang.
0: Wang Mang Wanta, iya.
2: Ayo semangat mang.
0: Yuk.
2: Wang Wanta. Anggok Cakpur.
0: Cakpurnya juga.
2: Anggok, anu, ini, Mama Iit, kalau Kang Kumisnya geding, kalau Kang Pancawala. Anggo Puyut, Kang Rian, Kang Timan, Kang Salman, anggo Mimi Kasmira, karo Kang Wa'id, karo Mama Titan, senang, senyum Mama Titan, oh ini Pak RT kebiasaannya senyum banget sebut Cina.
0: Spesialnya.
2: Karo Senanie, karo Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
2: Anggo Mama, Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti.
2: Karo Mama Indah. Karo Mama Paujan, Mama Anu Odang. Ya udah, semuanya aja dah.
0: Oke.
2: Yang belum kesebut Pak apa aja ya?
0: Iya, oke. Ada apa?
2: Ucapannya
0: apa?
2: Kopi pahit di atas meja. Ibu Tuti sudah pamit, ada orang belanja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Waduh. Ya Kang Wanta nih ngucapaken matur kesuwun kanggo senggol-senggolane Ibu Tuti karo Ibu Sukina ya. Siap gerak jareku. Semangat maning, siap gerak merdeka ku jare Kang Wanta ya. Terus ada Kang Junet juga ngirim wangsalan naik kereta ke Surabaya, cakep. Di dalam gerbong banyak buaya, cakep. Kagak jadi naik deh gue katanya. Ya Allah Junet. Aduh ya pantunnya ku semeno ya Junet ya. Gue liatin maning Junet. Lalu ada yang dari Solo, dari Sukoharjo, salam-salam untuk semua pecinta radio Radio Prima FM. Semangat selalu, terus pantau. Oke, makasih Yati ya. Lalu ada Mama Indah, ngopi saya monitor Mama Indah, Pak RT ya. Nih, ada yang berkembang Pak RT, buah mantoa di belakang rumah lagi berbunga Pak RT. Iya nih, emang nih untuk buah-buahnya nih sedang bersemedi ya, sedang berbunga-bunga terus aja tuh. Harus dipuji tuh ya, biar berbunga-bunga terus ya. Nanti kalau berbunga-bunga tuh buahnya manis. Ya, dan juga Wong Rayang nih ada informasi juga ya tentang gempa di Pangandaran yang ini ternyata tidak berpotensi tsunami. Dan ini dirilis oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang memastikan gempa berkekuatan 5,2 yang mengguncang wilayah barat di Pangandaran, Jawa Barat, ini tidak berpotensi tsunami. Ya, dan gempa yang berpusat di laut yang dengan kedalaman 14 km itu ya merupakan gempa yang dangkal akibat aktivitas sesar aktif dan getarannya dirasakan ke sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk di Kabupaten Bandung, Sukabumi, Sumedang hingga Lembang. Dan dari catatan BMKG tercatat bahwa satu kali gempa susulan berkekuatan magnitudo 2,2 dan masyarakat diimbau juga tetap tenang, tidak percaya dengan informasi-informasi yang berseliweran yang tidak jelas dari mana asalnya serta hanya mengikuti informasi resmi dari BMKG. Warga diminta untuk menghindari bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa demi keselamatan bersama. Dan kemudian berita yang selanjutnya, pemerintah memastikan harga Pertalite ya untuk di harga yang tetap aman ya. Dan pemerintah memastikan Pertalite ini harganya tetap itu hingga akhir 2026. Ya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah menjaga stabilitas harga di tengah ketidakpastian global. Kemudian BPS juga ya, berita mengenai BPS yaitu adalah jumlah penduduk miskin yang dikatakan berkurang yaitu 430 ribu orang. Ya, Badan Pusat Statistik Nasional ya ataupun BPS ini melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 mencapai 22,93 juta orang. Angka ini turun sekitar 430 ribu dibandingkan September 2025 ya. Oleh karenanya berdasarkan survei sosial ekonomi nasional, penurunan ini terjadi di wilayah perkotaan maupun di pedesaan. Meski tingkat kemiskinan di desa masih tetap tinggi ya. BPS menjelaskan penduduk miskin adalah mereka yang memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan yang pada Maret 2026 sebesar 669.000 per kapita per bulan ya. Dan tren menurun dalam beberapa tahun terakhir, BPS menilai adanya kesenjangan tingkat kemiskinan antara wilayah perkotaan dan juga pedesaan yang masih terjadi. Dan ini menjadi PR, menjadi pekerjaan rumah ya yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Itu dia berita-berita ataupun informasi untuk hari ini ya. Kita akan kembali lagi dengan Bukit Berbunga, biar mantoane berbunga, biar kelengkenge berbunga ya. Terus apa maning, Mimi Happy berbunga, Ibu Sukinah berbunga, Mama Indah apalagi, dan juga Bututi KBHane ya, Mimi Happy juga ya. Yuk kita simak untuk Wong Reang semuanya, Bukit Berbunga.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak,

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Praflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Iya, wong reang semuanya, jangan lupa ya, jangan lupa untuk dengarkan nih untuk acara yang pastinya ditunggu-tunggu nih wong reang semuanya. Ya, jangan lewatkan obrolan informatif bersama Haji Agus Maskur Rosyadi SSI MM ya, Wakil Bupati Subang, yang akan membahas paradoks kemajuan Kabupaten Subang bersama host Dynasty. Ya, simak sudut pandang dan juga perkembangan serta berbagai hal yang menarik seputar kemajuan Kabupaten Subang dalam perbincangan eksklusif di Breaking News PPN 10.11 hari Kamis 6 Agustus 2026 ya, hari ini jam 10 sampai jam 11 hanya di Prima 95,8 Hazglis Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Jangan lupa untuk juga bergabung melalui streaming, yaitu di primafmindramayu.com ataupun melalui aplikasi Noise NOICE dan juga aplikasi Radio Garden ya. Ya, itu dia wong reang. Ya, untuk ya perkembangannya nanti jangan lupa ya, pokoknya nanti jam 10 jam 11 masuk ya. Assalamualaikum. Merdeka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gimana Pak RT kabarnya?
0: Iya.
1: Udah pakai mobil? Iya. Halo Pak RT.
0: Iya Mama Baby.
1: Nggak konsen nih, ada yang lagi nanya.
0: Iya, waduh, ya.
1: Pak RT.
0: Apa tuh?
1: Lagunya tinggal sisa-sisa ya.
0: Waduh, sisa-sisa apa nih?
1: Sisa-sisa masa lalu.
0: Waduh, masa lalu. Biarkan masa lalu. Ada lagu apa Pancen? Pancen, memangnya mau minta lagu apa?
1: Lagu apa ya? Yang enak aja deh.
0: Kacida.
1: Boleh.
0: Kacida Piraku ya. Emang kalau
1: lagunya siapa tuh?
0: Kacida Piraku resiko kerdapur sapuwe ukur sarebu.
1: Ukur sarebu main emang cukup Pak RT.
0: Makanya itu dia. Kalau sehari itu palingan 50.000 itu juga udah sedikit ya.
1: Pas-pasan
0: banget ya. Apalagi kalau minyaknya belum. Nah, yang paling susah tuh kalau minyaknya enggak ada tuh. Gasnya juga belum. Nah, itu 50.000 mah bukan lagi kurang itu. Cuman buat minyak dan gas aja ya. Aduh.
1: Iya.
0: Ini ada ini nih.
1: Masih kebagian enggak Pak RT?
0: Boleh, ya boleh. Arepe keprimen, arepe singendi.
1: Atur aja ya.
0: Ya wes.
1: Ya ada salam-salamnya. Buat Senang Rastim.
0: Senang Rastim.
1: Ya buat Mr. Bono. Buat Ibu Tuti, Mama Indah, Mimi Epi, Mama Tita. Buat Papa Angga. Buat semuanya aja deh ya.
0: Oke, Mau Baby.
1: Iya. Ini juga buat yang kerja nih.
0: Oh iya, sedang ini ya, suruh jemur-jemur ya nih. Sedang
1: jemur-jemur, ngiris-ngiris. Waduh,
0: ngiris-ngiris ya. Ini cuaca sebenarnya cerah apa enggak sih nih?
1: Redup ya.
0: Rada-rada redup ya. Tapi padahal ini panas ini untuk hari ini sih semuanya di wilayah Indramayu nih.
1: Mudah-mudahan panas ya sampai sore ya.
0: Iya, amin. Amin ya robbal alamin.
1: Soalnya hari ini goreng gorengnya nggak ada gorengannya nih. Ada yang kering.
0: Gorengannya belum ada yang kering.
1: Iya, ini pisangnya nih.
0: Oh iya, kan kudu kering dulu ya.
1: Iya, nunggu kering dulu.
0: Iya, sama seperti handphone ya. Iya.
1: Kenapa?
0: Kering dulu baru diangkat.
1: Ini lagunya buat yang lagi kerja nih.
0: Okay.
1: Teh Mami, Teh Ius, Teh Mur. Teh Iusnya lagi gak masuk nih.
0: Teh Ius, Teh Mur ya.
1: Teh Ius sama Teh Mami.
0: Teh Mami.
1: Ya, salam kenal ya buat Pak RT.
0: Oke, sama-sama. Teh susu gak ada, teh susu.
1: Teh susunya gak ada.
0: Waduh, kurang gitu ya.
1: Adanya Teh Ius.
0: Iya, adanya Teh Ius ya.
1: Oh, Teh Ius.
0: Tuh. Teyos ngopi Teyos.
1: Lagi enggak masuk Teyos.
0: Oh iya, lagi enggak masuk. Oke. Okay.
1: Lagi jemur padi katanya Pak RT.
0: Jemur padi.
1: Ya, habis panen ikut kemarin. Ya, okay. Ditunggu lagunya ya.
0: Oke, okay, mau baby. Kacida mau ya. Baby.
1: Iya, boleh Kacida deh.
0: Oke okay, deh.
1: Ya. Salam buat semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Para pendengar yang setia Radio Prima. Besok Minggu ngumpul ya.
0: Iya, udah pasti ya. Oke okay, deh.
1: Ya, terima kasih PRT.
0: Sama-sama, Mama
1: Tedi. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Deka. Iya, itu dia dari Mama Pebi yang menunggu panas-panasnya sedang ditunggu-tunggu ya. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam Merdeka Pak RT.
0: Ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Aduh, Anda memirat minah ya.
2: Iya dong.
0: Iya. Uduh.
2: Ayo Mister si anak Ehone ya.
0: Iya. Anak Mister Bono apa nangkone ada di anak Ehone. Aduh. Iya, aduh. Ini bisa di ini ya. Bisa ya.
2: Mangga. Itu dikecilin dari Pak RT-nya. Mimi Ratno udah kecil banget radionya.
0: Oh, iya.
2: Radionya udah jauh.
0: Ini sing dijadikan apa nih ya? Nah, ini kali ya. Uis, mengkene bae ya.
2: Uis
0: ya. Ana informasi apa ini? Mimi Ratmina.
2: Informasi apa sih Mimi Ratmina mah?
0: Ini bendera-bendera. Ini rumah udah dipasang bendera-bendera.
2: Pasang dong.
0: Uduh, dipasang ya.
2: Iya.
0: Aja bendera Portugal aja.
2: Ya,
0: enggak ya, benar ya.
2: Pasang, lampu juga udah pasang. Merah putih.
0: Merah putih ya.
2: Iya, coba Pak RT sini coba lewat, dikelilingin tuh Pak RT-nya tuh.
0: Oh iya, benar-benar ya, benar.
2: Iya. Pak
0: RT-nya
2: nggak keliling sih, jadi nggak tahu.
0: Iya, ya wes nanti keliling deh. Nanti keling ya, nanti keling pokoknya warna-warni ya. Iya, ada apa lagu ya apa ki?
2: Runtah. Ngiran darman sapu ningguri.
0: Arep nyapu-nyapu soale ya.
2: Arep nyapu-nyapu.
0: Ya wis, runtae ya. Ya. Ya, matur suwun. Matur suwun. Terus kok. Tidak. Salam saman dikit ya.
2: Mau
0: sebagai mudun
2: Mama Pebi
0: ya. Mama Pebi.
2: Buat Mama Pebi. Sing
0: dua sale.
2: Buat Mimi Happy. Buat Ibu Sukina. Nang Rasi. Nang Sondol. Terbono. Mama Tuti, Mama Indra, Mama Rabina, Mama Odang, Mara, Mimi Rati,
0: Mimi Rati,
2: Ibu Samina.
0: Iya.
2: Ini semua nobayar PRT.
0: Ya, ada apa?
2: Bareng-bareng, Mbak Tura bukasan komen ke nih gaen, gurinya PRT. Harapan kopi baik, bukitnya. Kopi baik, jangan diminum.
0: Antime.
2: Menyeratnya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka
0: Pak Merdeka RT. Yuk langsung. Aduh, matur kesuwun ya.
2: Salah lagu merunta.
0: Aduh. Iya.
2: Oke, okay, udah.
0: Aduh, ya primen ya. Iya, oke okay deh wong reang semuanya. Nampaknya nih waktu jua ya untuk yang memisahkan kita nih karena sudah sebentar lagi pukul 10 nih ya wong reang semuanya. Namun untuk lagu-lagunya nih sepertinya sudah tidak Bisa ya. Jadinya bagaimana nih? Ya, orang semuanya, ya karena waktu juga nih sudah mepet nih, sudah jam 9 lewat 56 ya, orang semuanya. Jadi mungkin nanti di lain waktu ya, di lain kesempatan ya, disimpan dulu nih pokoknya. Dicatatin untuk lagu-lagunya nih, karena kita sudah mepet untuk waktunya di kali ini nih, untuk orang semuanya. Dan yang pasti nih, tidak untuk kita ya, untuk tidak memutus kita nih dalam silaturahim, kita tetap terjaga ya, tetap terjaga orang semuanya.

Ya baik Wong yang semuanya, hatur nuhun banget dan mohon maaf banget ya untuk waktunya nih, memang waktunya sudah di penghujung nih dan tidak terasa juga ya sudah 3 jam nih. Di hari Kamis ini di 6 Agustus 2026 Radio 95,8 Radio Hargelis, Radio nomor 1 di Indramayu Barat, ini sudah menemani ya untuk Wong Reang semuanya ya. Dan terima kasih yang sudah hadir di live TikTok kita ya. Ana siapa baik, Ana Arifin dari Lampung, ada Kuswanto Toyib, lalu ada Yoga Aja, ada

yang setinggi-tingginya kepada yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun dan keluarga besar beserta Sivitas Mahat Al-Zaitun ya, serta para pelajar di seluruh Indonesia. Semoga senantiasa dilimpahkan kesehatan, paripurna keberkahan. Dan sebelum siaran ini berakhir, jangan lupa untuk cangkirnya diseruput dulu ya, ngopi say, biar di hari Kamis ini tetap fokus, penuh energi dan optimis selalu ya untuk pengurus yang semuanya. Hari kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RT pamit izin undur diri dari siaran kita kali ini di hari Kamis 6 Agustus 2026. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadah, merdeka.

menuju pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

0: compañera Santica?
1: ¡No way!
2: Assalamualaikum Merdeka. BNPPN 1011 Breaking News Prima Prime Time News 1011. Acara yang dinantikan. Wow. Enggak kalah dengan TV-TV berita, enggak kalah dengan radio-radio berita di Jakarta sana. Iya, betul. Prima FM 95,8 radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Kok bisa sih BNPPN itu langsung melejit? Ya bisalah, narasumbernya dong gitu kan. Narasumbernya, terus pembahasannya memang relate dengan situasi dan kondisi masyarakat hari ini. Produsernya anak muda, medsosnya anak muda, penyiar juga anak muda. Ya, saya Dinasti akan sampai pukul 11 ya. Mudah-mudahan tamu saya, narasumber saya hari ini ada waktu sampai pukul 11, karena pembicaraan akan diskusinya atau bincang-bincang ini juga perlu diketahui, dipahami oleh masyarakat ya Jawa Barat, karena narasumbernya itu seorang pejabat di Jawa Barat. Ya sudah, kita sebut saja Wakil Bupati Subang, Haji Agus Maskur Rosyadi SSI MM. Alhamdulillah beliau berkenan ya, bersedia langsung ketika dihubungi oleh tim produser BNPPN 1011, karena memang beliau orangnya humble. Beliau orangnya asik, paham betul bagaimana bahwa pejabat itu enggak boleh jauh dari masyarakat. Pejabat itu enggak boleh jauh dari media. Itu sudah pasti beliau paham betul. Nah, yang akan kita bahas ya tentang bagaimana Subang itu sesungguhnya daerah penting penghasil padi. Nomor 3 ya, data yang kami dapatkan nomor 3 ada Karawang, Indramayu dan Subang. Nah, ketika Subang menjadi nomor 3 penyuplai padi di Indonesia, itu pasti akan juga banyak tantangan, apalagi saat ini Subang menjadi salah satu daerah strategis. Ya, salah satu daerah strategis pun termasuk ketika pada saat Gubernur Jawa Barat sebelum Kang Deddy Mulyadi atau KDM itu memiliki proyeksi-proyeksi gitu. Dan apalagi Rebana, kota metropolitan Rebana itu sudah ada dan sedang diproses pembangunannya. Untuk itu, setelah yang satu ini ya, yang jelas narasumber Pak Wakil Bupati Subang sudah siap dan ingin berbincang dengan Anda semua, rekan Prima Wong Reang, dimanapun Anda berada, terutama di Indramayu Barat dan sekitarnya. Setelah yang satu ini, kita akan sapa Wakil Bupati. Oh, sudah langsung. Oh, baik. Assalamualaikum Merdeka.
3: Tapi ngomong dulu, sapa-sapa yang
2: dinanti. Oh, oke. Okay. Live TikTok ya, kita juga ada BNPPN sudah pasti sebagai konvergensi media, ada di live TikTok gitu, di web streaming. Jadi Anda tidak hanya kalau di Indramayu bisa mendengarkan lewat 95,8 FM ya kan, cari di 95,8 radionya, terus kemudian yang biasa live TikTok ada di Prima FM Indramayu.com ya, itu juga live TikTok. Dan juga buat Anda yang kayaknya sedang di jalan nih gitu, pengen banget dengerin, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah tidak lain dan tidak bukan ya, Anda harus ke web live streaming di Prima FM Indramayu.com. Alhamdulillah sudah tersambung. Assalamualaikum Merdeka.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, Pak Wakil Bupati, sehat Pak Gus?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Punten-punten, punten pisan atunya.
4: Ya. Sangat-sangat semangat-mangat.
2: Siap.
4: Tapi malah getok waktunya mundur-mundur.
2: Nggak apa-apa, nggak apa-apa buat kami. Setelah alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa, walaupun baru via telepon, via live streaming dan lain-lain. Tapi insya Allah, mudah-mudahan Pak Wakil Bupati bisa mengundang kami ke kantornya ya untuk berdiskusi lebih lanjut.
4: Ya, insyaallah.
2: Alhamdulillah.
4: Tulangnya, Kak.
2: Siap, baik. Ya. Pak Wakil, ini tadi sudah saya opening ya. Openingnya adalah tentang bahwa Subang itu menjadi daerah nomor 3 di Jawa Barat ya. Ya. Sebagai penyuplai padi gitu. Nah, nomor 3 ini setelah berapa dekade atau berapa tahun, Pak Wabub?
4: Sudah lama ya, tahunnya saya tidak tahu persis, tapi sejak saya jadi anggota dewan, sebelum jadi wakil bupati pun, Subang itu sebagai lumbung padi nasional peringkat ketiga ya.
2: Siap. Iya, kemudian Pak Wabub, ketika bicara supply pangan ya, kita kan tahu bahwa pemerintah sedang terus menggalakkan yang namanya ketahanan pangan Indonesia. Dan keren banget Subang menjadi nomor 3. Ya, tentunya ketika bicara supply sumbernya ya, sumber pangan yaitu padi, itu tidak lain dan tidak bukan pastinya menjadi suatu kebanggaan para wargi ya. Ngomongnya kalau Subang tuh apa, wargi atau masyarakat?
4: Wargi, masyarakat sama.
2: Oke, para wargi Subang. Nah, sebagai wakil bupati, ketika warganya seneng gitu menjadi nomor 3 sebagai penyuplai padi, seperti apa sih Kang bisa memberikan kecerahan-kecerahan, pencerahan kepada para warginya supaya tetap, ayo kita tetap nomor 3, ayo kita tetap nomor 3, kalau bisa ke nomor 2, gimana Kang?
4: Ya, ya tentu kita bangga ya bahwa Subang bisa menjadi penyuplai nasional untuk ketahanan pangan nasional. Ya, makanya kita juga terus berharap bahwa masyarakat ini tidak hanya berbicara urusan ranking sebetulnya, tapi yang paling utama adalah bahwa ini memberikan dampak kesejahteraan buat para petani.
2: Iya betul.
4: Yang jadi bagaimana agar harga itu bisa tetap stabil. Tapi hari ini memang alhamdulillah di zaman kepemimpinan Pak Presiden Pak Prabowo dengan adanya harga standar, harga terbawahnya di kurang lebih 6.500-an ya kalau tidak salah.
2: Betul.
4: Ya, ini petani bahagia. Beberapa hari yang lalu, minggu lalu ya, saya ketemu dengan beberapa kelompok petani, mereka bersyukur karena hasil padinya itu yang memang ini ya, yang tidak mengalami kekeringan begitu ya. Kenapa? Karena harganya luar biasa begitu ya. Ini ya efek ketika masyarakatnya masih bertahan dengan di area pertanian ini, maka secara tidak langsung juga ataupun akan berdampak positif untuk pendapatan petani, juga pendapatan masyarakat, artinya kesejahteraan bisa segera terwujud. Itu Kang.
2: Nah, Pak Wabub, ketika sumbernya atau hasilnya terlihat gitu kan. Nah, kemudian saya ingin bertanya lebih dalam ke, di Subang sendiri mayoritaskah para warganya itu sebagai petani atau gimana Kang?
4: Ya, kalau berdasarkan data BPS memang bahwa masyarakat Subang mayoritas pekerjaannya petani. Sebanyak petani.
2: Sebagai penggarap atau sekaligus pemilik lahan?
4: Ada juga yang penggarap, pemiliknya ada orang dari Bandung, ada dari Jakarta luar, ada juga yang memang pemilik juga, penggarap dan pemilik. Ada variasi ya ke lahan, karena bisa jadi ada sebagian masyarakat itu tidak kita pungkiri, ada yang karena kebutuhan buat pendidikannya atau buat yang lain, sebagian maunya dijual kepada saudara luar sana begitu.
2: Pak Wabub, ketika tema ini kami memilih ya, kami memilih ketika memang situasi Subang yang pernah kita bicara saat beberapa hari lalu, Pak Wabub menyampaikan ada semacam apa penyusutan gitu kan lahan sawah gitu. Nah ya, ternyata memang data yang kami dapatkan Pak Wabub, mudah-mudahan sama ya, luas lahan baku sawah Subang itu 89.000 hektar, kemudian lahan pertanian yang sebelumnya dilindungi 62.000 hektar, lahan pertanian yang direncanakan dilindungi 72.000 ribu hektar. Lahan pertanian yang tersisa 70 ribu hektar. Total semua menurut informasi yang kami dapatkan 85 ribu hektar. Kemudian ada pengurangan lahan sekitar mostly lebih kurang ya Kang Pak Wabub ya 15 ribu hektar. Luas lahan pertanian Kecamatan Belanakan yang berkurang itu ternyata 93 hektar. Kemudian luas lahan Kecamatan Belanakan dari 5.300 hektar menjadi 5,180, turun 111,08 hektar. Bisa dikonfirmasi Pak Wabub datanya? Betulkah?
4: Secara detail saya tidak pegang data itu, tapi secara umum memang ada penurunan, ya, ada penurunan dan per kecamatannya, maaf saya tidak pegang data itu, tapi secara umum memang ada penurunan jumlah tanam ya, pertanian di Kabupaten Subang.
2: Alhamdulillahnya sih ya pemerintah daerah ya kan ternyata langsung merespons dengan cara memperkuat RT/RW dan menaikkan perlindungan lahan pertanian dari 62 ribu hektar menjadi 72 ribu hektar. Meresponsnya seperti apa Pak Wagub?
4: Oke, jadi sekalian juga sedikit dirusak kaitan dengan angka. Memang saya juga pernah bicara waktu di Pagaden itu ya. Angka-angka umum, angka umum gitu bahwa bahwa sekarang pemerintah itu kan sekitar 70 ribuan an gitu. Pemerintah daerah melalui Pak Bupati menegaskan bahwa kita memang harus tegas terkait dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan P2B. Ya ditetapkan Keputusan Bupati Subang ya nomor 500 sekian tahun 2026 ditetapkan di 15 April kemarin. Jadi luas area LP2B yang kami tetapkan itu dan akan dilindungi saat ini sekitar 76.000 jadinya.
2: 76.000, oke.
4: 180,94 hektar ya.
2: Oke.
4: Dari itu tersebar 30 kecamatan. Jadi memang ada penurunan karena sesuatu lain dan sebagainya ya, proyek nasional dan sebagainya. Tapi kita akan mempertahankan Pak Bupati sudah tegasan, sudah nggak boleh kurang dari itu. Harus di kurang lebih 76.000 hektar itu.
2: Oke. Pak Wabub, pengurangan itu pengurangan hilangnya beberapa ribu hektar itu karena memang alih fungsi lahan atau gimana?
4: Ya, sebagian memang ya seperti diketahui ya, itu kan data-data yang kita kalau dari dulu kita mempertahankan pertanian dari 85.000 gitu ya. Baku sawah. Okay. Tapi karena ada proyek strategis nasional dengan hadirnya tol, otomatis kita kurang nggak bisa bertahan itu karena itu juga program nasional gitu ya. Tol Cipali, nah sekarang tol Patimban dengan hadirnya pelabuhan Patimban, otomatis tol Cipali Patimban itu akan tersambung. Terus ada juga bahwa jalan kereta api Subang Patimban juga siapkan. Nah mau tidak mau itu akan melintasi area-area sawah di situ yang tentunya akan membutuhkan lahan dalam skala besar, termasuk juga Subang Smartpolitan. Makanya tadi ada penurunan tersebut dari luar baku yang kita miliki sebelumnya. Sekarang Pak Bupati sudah tegaskan, pokoknya dengan suatu keputusan yang kemarin di bulan April ini akan kita tetapkan nanti di Perda yang ada RPM-nya. Nah ini memang sekarang
2: 6.180 hektar. Iya, saya rasa masyarakat atau wargi Subang itu sangat memahami ketika memang Subang adalah perlintasan yang sangat strategis. Artinya berarti wargi Subang sudah siap ketika memang ada sebuah perubahan kemajuan. Nah, Pak Wabub, ketika memang jalan-jalan di Subang, ya saya sendiri kan sudah merasakan lah Subang pangkrena lah pokoknya. Gitu nggak sih bahasanya? tapi kalau Subang punya ini sendiri ya, bahasa sendiri apa Pak Wabub kemarin?
4: Subang abret.
2: Subang abret artinya
4: lari kencang
2: lah. Lari kencang.
4: Ya, akronim ini ngabangun, ngawangun bareng rakyat, sebenarnya akronimnya.
2: Tapi juga
4: bentuk kita lari kencang, memberikan pelajaran kepada publik dengan secepat-cepatnya, gercep, termasuk juga ya, kita ingin apa Subang itu melebihi kabupaten-kabupaten lain begitu dari ketertinggalan kesehatan,
2: PMK.
4: Terus semangat juangnya begitu.
2: Oke, ya Pak Wabub, ketika masyarakat alhamdulillah melihat ini suatu kemajuan dan menerima kemajuan tersebut gitu loh. Karena memang kan sebuah kemajuan itu sudah pasti bukan terkalahkan atau dikalahkan, tapi ya itulah sebuah kemajuan dalam suatu daerah. Dalam bidang industri sudah pasti merasakan infrastruktur dan lain-lain itu mengalami sebuah kemajuan yang sangat progres, terutama perluasan kawasan ekonomi, walaupun di sisi lain yaitu menyusutnya lahan. Nah, sesungguhnya, dan saya tidak pernah mendapatkan data atau informasi ketika pembangunan apapun yang ada di Subang itu direspons oleh masyarakat dengan respons yang negatif. Ternyata saya tidak mendapatkan informasi tersebut. Berarti artinya peran pemerintah, Pak Wabub, Bupati, dan seluruh stakeholder yang ada di Subang itu kan punya cara atau strategis. Apa sih kalau boleh tahu?
4: Kita memang merespon terkait bagaimana masyarakat agar sudah paham. Ya, ada yang memang berpertanyakan, terus tidak setiap kebijakan kita itu direspon juga positif oleh masyarakat, ada juga yang negatif. Tetapi bahwa yang negatif itu bagian dari kritisasi kepada pemerintah daerah, tentu kita harus positif. Ya. Bahwa kita ini kan dalam ini kepemimpinan Pak Bupati hari ini, itu ada bertemu dengan warga langsung, sapa masyarakat melalui sahabat desa. Nah, kita juga menjelaskan tentang ini loh, kita punya jalan dengan keterbatasan anggaran yang ada, TKD kita dikurangi, tapi kita akan tetap membangun, begitu ya. Jalan dioptimalkan. Dulu mungkin sebelumnya belum fokus kepada infrastruktur. Sekarang infrastruktur ya harus difokuskan lebih dulu, sehingga hibah-hibah wayana dulu hibah banyak kepada masyarakat bentuknya hibah, tapi akhirnya kebutuhan dasar masyarakatnya seperti pendidikan, kesehatan, juga infrastruktur kurang tuh. Akhirnya sekarang kita fokus, Pak Bupati tegas bahwa hibah kita kurangi, bahkan beberapa hibah langsung ke masyarakat itu dihilangkan. Sekarang kita fokus ke jalan. Nah, ternyata kan jalan ini masyarakat sekarang jalan ke sini yang dulu nggak pernah dibangun sekarang udah mulus gitu. Nah, ini yang kita harapkan, sehingga memang target 2027 paling tidak jalan kabupaten beres tuh, ya mau tidak mau tentu akan ada yang terkorbankan dalam konteks prioritas anggarannya begitu.
2: Gitu ya. Ya, Pak Wabub, pastinya dampaknya nih ada gitu kan. Pasti. Secara detail apa sih informasi yang didapat dari data pemerintah Kabupaten Subang tentang dampak, baik dampak utama atau terutama misalkan dampak pada pendapatan, apa yang bisa diceritakan kepada rekan Prima Wong Reang? Silahkan.
4: Ya, rekan Wong Reang semuanya, karena dampak dengan adanya pengurangan, khususnya ya pengurangan lahan, tentu pertanian, para petani kan jadi berkurang. Tetapi bahwa pemerintah daerah merespon supaya tetap bahwa produktivitasnya tetap tinggi, tentu dengan teknologi, begitu ya, optimalisasi mekanisme pertanian, termasuk juga sekarang lagi diupayakan supaya panen itu tidak hanya dua kali tapi bisa tiga kali. Nah, tentu perbaikan jaringan irigasi, karena di beberapa tempat memang sawah-sawahnya tak ada hujan, ketika tidak ada hujan ya sulit dapatkan air. Atau juga misalkan sungainya makin, karena curah hujannya kurang, debit air berkurang, otomatis juga tidak sampai. Ini yang sedang kita pikirkan ya, untuk bagaimana dengan adanya perubahan penurunan area pertanian ini tidak terlalu berefek kepada masyarakat petani, kepada pasar petani. Makanya alhamdulillah kami diberikan hadiah oleh Pak Presiden Jokowi itu dengan bentuk sadawarna. Nah, hari ini memang belum optimal, tetapi insya Allah ini akan belum masuk ke area-area pertanian secara khusus begitu ya, tidak ada hujan, tapi dengan perbaikan irigasi lambat laun insya Allah akan sampai juga gitu ya. Sadawarna jangan sampai, paling tidak dengan harinya sadawarna banjir mulai terkurangi ya.
2: Okay.
4: Mulai terkurangi di karena nanti supaya air itu bukan menjadi musibah tapi menjadi berkah. Nah ini yang sedang kita usahakan koordinasikan dengan berbagai pihak. Tidak, karena ini bukan hanya urusan daerah ya, ada juga urusannya seperti misalkan Tarum Timur kan tidak bisa ada di kita.
2: Yeah.
4: Terus beberapa Cipunagara juga kan ada di BBWS.
2: Betul.
4: Ada juga di PJ2.
2: Yeah.
4: Kan, ini memang kolaborasi ini harus terus dibangunkan.
2: Yeah.
4: Sinergi ini harus terus. Nah, inilah yang memang sekarang kadang masyarakat tidak tahu misalkan ketika butuh normalisasi gitu ya. Ya ini kok masa pemerintah daerah diam aja ini. Ya normalisasi tergantung kewenangannya. Ternyata itu kewenangannya di pemerintah, misalnya di BBWS. Kita berkali-kali para kepala desa juga sudah mengirim surat.
2: Okay.
4: Pemerintah daerah surat untuk perbaikan gitu ya.
2: Okay.
4: Ya, tapi memang kita juga menyadari bahwa masing-masing lembaga juga punya keterbatasan secara finansial. Jadi memang disinilah saling memahami juga. Tentu kita berusaha dari pemerintah daerah semaksimal mungkin untuk pendapatan juga semaksimal mungkin supaya nantinya ya stimulan-stimulan buat petani itu misalkan mereka nggak punya traktor mungkin bisa ada stimulan untuk para kelompok taninya. Terus ketika musim kemarau seperti sekarang ya pemerintah daerah juga bisa hadir memberikan bantuan bentuknya ya pompa misalkan ya. Sehingga petani tidak berhenti bertani meskipun musim kemarau. Nah, tapi memang hari ini kondisi kita memang tidak bisa maksimal karena keterbatasan itu. Tapi ada, tetap ada bantuan-bantuan. Kemarin aja waktu sahabat desa bupati ngasih pompa ya ke,
2: okay.
4: ke masyarakat Binong misalnya.
2: Okay.
4: Contohnya.
2: Ya, saya sih sangat melihat sebuah niat dan keinginan yang besar dari pemerintah Kabupaten Subang seperti tadi disampaikan oleh Pak Wabub gitu loh, dengan cara bekerja bersama dengan instansi terkait atau stakeholder lainnya. Nah, ini sebelum saya bertanya ke pertanyaan selanjutnya, Pak Wabub di TikTok nih, inilah BNPPN ya, Breaking News Prima Prime Time News juga ada di live TikTok. Mereka merespons. Ini sepertinya dari Wong Reng atau orang Indramayu. It's a good man. Dia bilang katanya Pak Indrama, Pak wisata di Subang itu katanya bagus-bagus. Supaya orang Indramayu bisa wisata ke sana, ayo dong bisa dikelola dan punglinya. Cena gitu Pak Wabub.
4: Gimana?
2: Jadi,
4: gimana ujungnya
2: tuh? Ya, jadi wisata di Subang itu katanya kan sekarang sedang marak nih, sedang naik daun lah gitu, seperti itu.
4: Ya,
2: ternyata orang Indramayu itu keinginan untuk wisata ke Subang itu sangat besar. Minta tolong katanya supaya lebih dekat dan ada pungli dihilangkan, seperti itu Pak Wabub.
4: Oke. Baik, terima kasih. Nanti mungkin sebenarnya kita berusaha untuk tidak ada pungli ya. Kadang-kadang di perjalanannya selalu aja ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu. Tapi kita berusaha untuk semaksimal mungkin. Tapi kita akan coba sampaikan kait keluhan ini, termasuk kalau itu desa wisata, ya itu kita akan sampaikan ke kepala desa. Kalau di wisata-wisata kabupatennya sih dengan PHRI kita koordinasi semaksimal mungkin ya. Pak Gubernur juga katakan tidak boleh ada pungli-pungli, parkiran harus terbebas ya Pak. Tiket ya tentu dengan tiket bukan pungli ya, kalau tiket ini ya.
2: Yeah.
4: Ya untuk pendapatan daerah juga. Terima kasih responnya buat Pong Reang ya Namayu. Mangga.
2: Iya berarti
4: lagi memang.
2: Betul. Berarti bahagia. Artinya Pak Wabub, Subang itu sudah menjadi pusat perhatiannya Wong Reang dan juga rekan prima yang lainnya, dan ini bisa menjadi tanda petik mungkin ya pengganti dari situasi yang ada. Nah, Pak Wabub juga contohnya nih Pak Wabub, banyak yang kita dapatkan ada informasi tentang penelitian ya, ternyata nih Subang juga menjadi pusat penelitian, ada dari UI, IPB University, terus Unpas. Mereka itu meneliti tentang bagaimana alih fungsi lahan pertanian tersebut. Bahkan tercatat di studi pada jurnal ekonomi penelitian dampak alih fungsi lahan terhadap pendapatan petani itu sangat menurun. Rata-rata petani menurun itu sekira 5 jutaan sampai atau menjadi 3 juta setelah lahan dialih fungsikan. Nah, ketika ada informasi seperti ini, sudah pasti saya tadi juga sudah mendengarkan bagaimana Pak Wabub bercerita atau menceritakan kepada kami semuanya tentang merespons hal tersebut. Nah, kalau merespons hal ini seperti apa, Pak Wabub?
4: Ya, ya tadi kan memang area ketika kita bicara orang ke orang pasti ya, akan ada penuh ya. Ya. Memang tadi luas area jadi berkurang. Ya, berkurang pun memang kan sebagian juga karena kebutuhan, bukan hanya karena program strategis nasional, kadang juga mereka menjual sawah,
2: okay,
4: sawahnya untuk kan perumahan begitu ya,
2: ya,
4: dan lain sebagainya. Ya, sekarang Bupati tegas, udah enggak boleh ada lagi. Kita saklek, tidak boleh ada lagi penurunan area pertawahan. Nah, bagaimana dengan penurunan tingkat pendapatan? Sebenarnya sisi yang lain, memang area sawahnya berkurang sebagian ya. Ini tapi kebijakan Pak Presiden dengan harga gabah yang standar itu sebenarnya tidak
2: kan gitu ya. Oke, okay, ya, ya, ya.
4: Yang lain kami terus memacu ya dengan alih fungsi untuk mencari pencarian warga lokal dengan dengan industri.
2: Oke.
4: Okay. Kita misalkan ya ke Kementerian Pertanian. Alhamdulillah Subang mendapatkan beberapa kegiatan-kegiatan dari Kementerian Pertanian, program YES, misalnya ya, entrepreneur, jadi anak-anak muda menjadi milenial, agribisnis.
2: Nah, apa namanya Pak Wabub tadi? YES apa?
4: Yes, YES, program YES.
2: YES.
4: Youth Entrepreneur and Employment.
2: Siap, siap.
4: Oke. Okay. Jadi untuk melatih anak-anak muda, petani milenial, dan mengajukan ke program YES. Dan alhamdulillah sebagian besar berhasil dan mereka sudah berjalan. Setelah YES selesai ya tetap mereka tetap berusaha. Ini pendampingan. Jadi kita pun memang ketika APBD kita tidak mencukupi, Bupati mengarahkan pokoknya kepala dinas silakan bahasa Sundanya ngajul ya, datang ke pusat mencari program untuk anak-anak di bidang pusat di bidang pertanian supaya tetap terdaya begitu ya. Tetap, memang pasti ada penurunan pendapatan itu karena lah ya rumus matematikanya pasti begitu kan.
2: Okay.
4: Nah, tapi yang lain coba cari alternatif kegiatan-kegiatan untuk terutama untuk anak-anak pertanian di mana tadi ada pelatihan-pelatihan ya, kolaborasi juga dengan CSR-CSR perusahaan-perusahaan yang ada gitu ya. Nah, terima kasih memang riset-riset yang ada yang disampaikan masuk juga alhamdulillah Subang ini juga dari BRIN datang memberikan riset tentang paritasnya sehingga meskipun sedikit tapi produktivitasnya dinaikkan kan gitu ya. Jadi berkurang tapi yang awalnya misalkan bisa 7 ton per hektar misalkan kita harapkan bisa 9 sampai 10 ton per hektar. Nah, ini teknologi tepat guna dan itu kita pemerintah daerah sudah melakukan MOU dengan riset ya untuk bukan aktivitas itu. Termasuk juga dari lembaga-lembaga yang lain. Pentahelik kami yang terbangun contohnya bisa ada kampung inovasi di dunia pertanian yang berhubungan langsung dengan perguruan tinggi begitu kerjasamanya.
2: Gitu. Pak Wabub dapat salam nih dari Aan Subarja, tapi sekarang beliau sudah di Jakarta sudah 30 tahun. Asalnya itu dari Manyingsal.
4: Insyaallah.
2: Manyingsal Subang cenah nih. Maaf Pak katanya gitu. Gimana kabarnya Kota Subang? Saya warga Manyingsal Subang tapi sudah 30 tahun di Jakarta. Alhamdulillah saat ini berarti Pak Wabub tersambung kembali ini dengan warganya hanya di Prima FM.
4: Alhamdulillah biasa di Prima FM pemirsanya ya.
2: Ya alhamdulillah. Baik Pak Wabub, terakhir closing statement dari BNPPN 1011 atau Breaking News Prima Prime Time News 1011 yang memang kita live streaming juga web streaming dan alhamdulillah ini sudah pasti tidak hanya didengar di Subang, Indramayu, Jawa Barat tapi insyaallah seluruh Indonesia. Silakan Pak Wabub untuk closing statement tentang bagaimana situasi Subang hari ini. Mangga.
4: Baik, terima kasih. Nah, saya bahwa alhamdulillah ya tentu kami berusaha semaksimal mungkin dengan slogan kami rakyat Subangnya bergotong royong dan insyaallah juga ngabret kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kan the last goal-nya adalah bagaimana masyarakat Subang itu sejahtera di bidang pertanian, di bidang industri, di bidang wisata. Kita terus perbaiki kekurangan-kekurangannya. Dan jika memang ada hal yang tidak puas, Pak Bupati juga sudah membuat kanal, yaitu lapor Kang Rey. Dan itu langsung direspon.
2: Lapor Kang Rey.
4: Lapor Kang Rey di
2: media. Via apa Pak Wabub?
4: Di bisa langsung DM, ya bisa langsung di TikToknya, tapi dengan tag hashtagnya lapor Kang Rey. Jadi langsung ke akun Pak Bupati, bisa disampaikan. Dan itu direspon. Direspon
2: setiap hari. Contohnya Senin, apa Pak Wabub?
4: Gimana?
2: Contoh yang direspon itu apa contohnya?
4: Contohnya kayak tadi misalkan yang disampaikan oleh warga Indramayu, Pak, ini banyak pungli. Nah, bisa aja disampaikan. Saya kemarin misalnya ke desa wisata ini, nah, di situ ada pungli gitu. Itu langsung insya Allah dalam satu hari dua hari selesai. Kita akan panggil. Karena itu banyak kejadian seperti itu, pungli misalnya dari Bandung keluhan, kita panggil pengelolanya, kita panggil karang tarunanya, kita undang dan selesai. Jadi termasuk misalnya ada PJU Pak di sini mati gitu ya. Bentuk komunikasi pemerintah daerah secara kan ada pembangunan yang memang direncanakan melalui musrendang dan memang tadi untuk menyelesaikan masalah-masalah itu bisa karena Pak Bupati memberikan ruang itu lapor Kang Rey, itu langsung ditindaklanjuti oleh SKPD atau oleh perangkat daerah tiap pekan. Dan bahkan sebagai informasi saja, tiap bulan pendidikan memberikan ini reward dan punishment bulan ini yang paling ngabret merespon terhadap gitu ya. Yang bulan ini yang tidak merespon dan yang paling rendah responnya atau tidak sigap, kita juga kasih punishment juga. Ini tiap bulan diupacarakan ya untuk memicu semangat ngabret tadi. Jadi mohon doanya, kami kelas wisata mohon doanya semoga saya bisa terus mendampingi Pak Bupati dan juga buat sehat dengan keterbatasan yang ada, kami tetap melakukan inovasi dan keterbatasan finansial yang ada, kami terus memacu, mengoptimalkan sumber daya alam, sumber daya yang ada di Kabupaten Subang. Kami punya pelabuhan, kami punya pegunungan, kami banyak wisata. Itulah modal awal yang Allah berikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Subang. Dengan semangat kita mensejahterakan masyarakat, insya Allah dengan doa bersama tentu saja saya yakin 5 tahun ke depan Subang akan jauh berbeda, termasuk tadi Maningsal juga akan berbeda.
2: Alhamdulillah. Ya Pak Wabub, berarti Subang ini benar-benar segala ayat ya.
4: Insya Allah segala ada.
2: Iya,
4: kita punya gunung, kita punya laut, kita punya bandara.
2: Patimban itu masuk Subang juga ya?
4: Iya.
2: Wow.
4: Kita punya lengkap sebetulnya Subang ini.
2: Cuma
4: tadi jalan tol juga lumayan panjang di Subang gitu.
2: Siap.
4: Kalau itu jalan tol menuju Patimban.
2: Ya,
4: pokoknya kan ke Subang nanti makan timbel di Subang.
2: Alhamdulillah, siap Pak Wabub. Ya, Subang ngabret gitu kan. Pak Wabub, terima kasih. Salam untuk Pak Bupati Kang Rey ya.
4: Kang Rey,
2: salam dari Prima FM, radionya Indramayu Barat, radio nomor 1, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Mudah-mudahan kami bisa berkunjung dan diskusi audiens dengan Pak Bupati dan juga Pak Wabub. Untuk waktunya di BNPPN 1011 atau Breaking News Prima Primetime News 1011, terima kasih Pak Wabub, sehat terus, terus menjaga warganya, terus berdiskusi dengan warganya, terus bercengkrama dengan warganya, berbahagia selalu dengan warganya. Kami Prima 95,8 FM akan terus memberikan dan terus mewadahi apa yang menjadi informasi apapun dari Subang, Indramayu, Jawa Barat dan sekitarnya. Breaking News Prima Primetime News 1011 sudah jelas bahwa Subang atau Subang ngabret, tagline-nya itu terus membangun, terus memberikan kebahagiaan-kebahagiaan, kemajuan-kemajuan kepada warga Subang tentunya. Terima kasih sekali lagi Pak Wabub. BNPPN siap, BNPPN 1011 pun undur diri. Saya Dynasty, ada produser Sahil dan head medsos Baim. Assalamualaikum, merdeka.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya.
2: Iya, Pak Wabub.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar, kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gemposari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal, dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar, kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: 1 km 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: siang, rekan prima semuanya. Apa kabarnya di siang hari ini? Wilujeng siang. Sekabehane wong reyang di hari apa ini? Di hari Kamis ya, di tanggal 6 Agustus 2026. Di acara Fansura, fans ketemu di udara. Ning kene ki, ning Radio Prima 95,8 FM Haurgelis. Radio nomor 1 ning kawasan Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Putri Ayu temani rekan prima semuanya di hari ini. Sing request-request lagu Tarling boleh ya di 0532189 9582. Di sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Dan selamat siang, Putri Ayu juga ingin mengucap syukur. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan rekan prima di acara Fansura di hari ini. Mudah-mudahan sehat semuanya, sehat paripurna selalu juga untuk yang amat berhormat si Azaitun berserta Umi dan juga keluarga. Dan terima kasih nih sudah setia selalu untuk monitor Radio Prima 958 FM. Dan juga untuk yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Azaitun Indonesia, Datuk Sir Imam Prawoto, juga selamat siang. Mudah-mudahan juga sehat selalu dan lancar urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Harapan hatinya apa nih rekan prima semuanya hari ini wong reyang? Karena judul lagunya harapan hati, harapan Putri Ayu sih harga-harga ya stabil lagi. Harapannya petani apa? Harapannya nelayan? Kalau harapannya pedagang apa ya, Ibu Sukinah ya? Harapannya sebagai pedagang dan juga harapan bagi ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah, gas LPG 3 kg-nya harus selalu ada ya. Kalau harapan hati, lagu Siti Aliyah ya, berkisah tentang apa sih ya? Berkisah tentang apa tuh tadi? Ya, kesetiaan, ketulusan cinta, terus tentang kerinduan yang mendalam serta doa dan harapan seorang agar hubungan kasih yang ditampilkan bertahan serta berlabuh dengan bahagia. Itulah ketulusan perasaan yang ada di lagu Harapan Hati miliknya Siti Aliyah. Oke, yang hadir di Live TikTok 5 FM juga di siang hari ini, selamat siang. Ada Arul Chania juga blokit. Terus Ana Sapa Maningku. Oke, terima kasih ya yang sudah mampir, yang sudah hadir. Yang belum follow akun TikTok Prima FM, ayo di follow dari sekarang di Prima 958 FM Indramayu. Yang sudah, thank you banget, boleh bagikan live TikTok Prima di acara Fansura sampai jam pira ya. Biasanya sampai jam 3 sore lanjut karaoke. Tapi untuk hari ini nanti diinfo lagi ya rekan prima semuanya. Boleh silahkan yang mau gabung untuk telepon interaktifnya 0853 2189 9582. Dan kalau yang amat berhormat si Azaitun punya cita-cita, punya harapan, itu Indramayu Barat ya menjadi kota durian hitam premium. Wow. Ya, kalau rekan prima ini harapannya ya, harapannya boleh untuk bercerita di Prima FM bersama Putri Ayu. Dan selamat siang Mbak, salam sehat selalu dari Cudal Cono yang sudah menyapa di siang hari ini. Selamat siang juga. Dan yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka Fansura.
1: Ning kene, ning Prima FM, ning Haurgelis Radio Indramayu Barat nomor 1.
0: Dong. Ha, Ibu Sukinah sehat Ibu?
1: Alhamdulillah Neng Putri, sebaliknya pripun Neng Putri sehat?
0: Alhamdulillah sehat Ibu-ibu. apa kabar Ibu? Sehat tak? Dagangannya lagi mana? Dagangannya.
1: Alhamdulillah.
0: Dagangannya.
1: Jangan lupa sehat.
0: Laris-laris banyak. Dagangannya.
1: Iya betul. Jangan lupa ringi laris. Banyak rezekinya ya.
0: Banyak rezekinya ya Ibu ya. Terus harga gimana? Harganya?
1: Lagi ada mendingan kuku cabai mah. Cabe bawang mah, cuman kalau timun tuh yang mahal banget mah.
0: Timun.
1: Karena kalau timun tuh itu sih ya disirame apa angel dengan baju langka. Misalnya dilanjari yang lumpruk baik, kangelan ngapain itu timunku.
0: Iya ya, ini Kang Ibeng, Kang Ibeng nanam timun nggak Kang Ibeng nih?
1: Kang Ibeng kayaknya mah orang bapak dap. Kata gak embu ya, mau tak nyetak baterai bata apa iya. Kayak nema. Agar mang bong kacang bata, ya. Ibeng. Bawa tak nam nandur timunnya embu. Sibuk baik kan ma?
0: Iya, padahal lagi larang ya. Sedang mahal nih harga timun.
1: Yang sebutnya murah yang putri mengkon angel.
0: Iya.
1: Milik-milikan ya, bakal lagi ninggal miliknya.
0: Iya. Ternyata murah ya. Pas sedang nanam ya.
1: Murah ya murah begitu wong tani ge. Anta lebay-lebay, lebay akeh lagi lebay. Iya. Kayak konon.
0: Iya. Aduh, harapannya Ibu apa Ibu di bulan Agustus Ibu? Udah masuk bulan Agustus nih. Dan ngomongin tentang
1: iya,
0: harapan. Harapan hati.
1: Pasang bendera kan negara ge suka ngomong kan. Lah harapannya ya nyaluk berkah bae merdeka, wis merdeka apa? Aman selalu. Ya sing aman bae selalu. Ning kertanegara ya aman bae.
0: Aman ya.
1: Iya jaluk sing aman bae lah.
0: Pak aman di kertanegara ya. Amin.
1: Lancar rezekine, lancar usahane. Sehat selalu. Wis nomor satu bukan bae kayak kon malancar segalanya.
0: Nggih. Lancar-lancar dagangane terus ya Ibu ya. Diparingi waras sehat.
1: Lagunya ya Nang
0: lagunya
1: Putri, ya.
0: Apa Ibu?
1: Bukit Sangyang Dora Bella.
0: Bukit Sangyang Dora.
1: Iya biasa pun Bella.
0: Ada kenang
1: musik adem.
0: Musiknya adem. Yes, ini Pak Salim juga ya dengan Bukit Sangyang Dora ya.
1: Enak Bukit Sangyang Dora bu.
0: Aduh.
1: Bukit Sangyang Dora baik.
0: Oke.
1: Di mana nunda aku pada di mana kelihatan dia pun Bukit Sangyang Dora.
0: Iya.
1: Salam ya Neng Putri.
0: Iya, kangen siapa?
1: Pertama mangkon yang putih ini lupa waras sehat ketemu jarak akhir kesini panjang umur sehat selalu amin salam Nang Rastim sangi beli Nang Rastim ayo
0: Nang Rastim ku
1: kenek nang
0: Ngono
1: eho.
0: Sing.
1: Nang apa ya dong no heo ko? Kayaknya mah nyumput baik nang panas ko. Arma naik.
0: Apa jaga? Ngono
1: eho.
0: Jaga stasiun ya.
1: Iya. Kayaknya mah lagi jaga stasiun. Kepiwat maning. Aduh, bono.
0: Iya.
1: Ayo bono, semangat.
0: Anak Mawanta juga nih, Mawanta.
1: Wah, Mang Wanta nomor satu baik
0: penuh. Iya, aku nonton radio Mang Wanta. Ada Kiki juga.
1: Enggak Mang Wanta, Mang. Ayo Mang, semangat Mang. Enggak Kiki.
0: Kiki di Jawa Timur.
1: Kiki
0: Jawa Timur.
1: Wah Mama Iip.
0: Mama Iip, Kang Kumis ya.
1: Kang Kumis, Kang Pancawala. Anggok Bapak Sali. Anggok Cakpur. Oh Kang Ibeng. Kang Ibeng lagi ngebon apa jajaran yang putri Kang Ibeng. Gua waeng wa. Sehat selalu ya wa. Sehat-sehat. Tunggu di terbionek. Aduh enggak. Bu Haji Supriyatin, Anggo Ibu Billy, Mama Aldin, Anggo Capur Kemawis saya,
0: Capur. Capur mengendi baik ya.
1: Anggo anu ko abdu. Mama Mimi Epi. Mama Mimi Epi. Nak bintang onyo-onyo. Anggo Mimi Ratina, Mama Ratina. Anggo Mimi Rapi. Anggo Teh Isa teh, semangat teh.
0: Ye.
1: Anggo Mama Indah. Anggo Ibu Tuti. Ayo semangat Mama Indah Ibu Tuti.
0: Ayo, ayo.
1: Anggo Kang Sondo.
0: Ye.
1: Ayo dah, semangat dah. Anggo sing jenek lah, Kang Eges. Jangan ketinggalan.
0: Papa
1: yang punya mangkuk.
0: Iya, Papa yang enggak kuat.
1: Semoga sehat selalu.
0: Sehat selalu ya,
1: semangat,
0: Bu.
1: Papa Angga.
0: Oke.
1: Karena Bunda Rita yang gede itu. Angga. Bunda Mary.
0: Oke.
1: Angga. Mama Titan, ayo Mama Titan, Mama Kasmira, Mama Kang Wai, Mama Teteh Nami, Anggo Kang Rojaya, pokoknya mah, Anggo semua muanya aja lah. Yang belum ke calling, maaf aja. Yang belum ke tenggol, rara nih gebong tua, ada kelalene bareng kita mah orang Anggo Antibon, Mang Wanta. Bujukin sama orang Mama Primbon, sama karangan bayan ini otak bayan.
0: Iya, iya.
1: Ucapannya.
0: Ucapannya apa Ibu?
1: Kopi pahit di atas meja.
0: Cakep.
1: Bujukin pamit. Anda mau belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, Ibu harapannya ya, harapannya Ibu Sukinah di bulan Agustus sehat, waras, terus lancar dagangannya. Nah, harapan Reka Prima Wong Reang bagaimana yang lainnya? Boleh bercerita-cerita ya, menyampaikan harapannya di Radio Prima FM di 0853-2189-9582. Terus sana sing kirim-kirim salamku ya. Si lagi nonton TikTok Prima FM yang sudah kirim-kirim salam. Selamat siang Mbak Yu, selamat siang. Ini dari Munip ya. Munip, Kang Munip di mana Kang Munip? Selamat siang Mbak Ayu. Oke, request kenangan terindah. Punya kenangan ya. Spesial ini ada Kang Cudal Cono request Mbak. Jangan asem buat Kang Sugeng karo Mas Yanto ning Blok Kura. Spesialnya banget Mbak Putri. Oke, terima kasih. Iya ya, Pak Salim udah pasang bendera ya. Hai, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Merdeka,
2: Transtuden, Indi,
0: Prima FM. Pak Salim sehat, Pak Salim?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Putri. Gimana Mbak Putri sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Berkat doanya dari rekan Prima semuanya nih. Pak Salim, udah pulang nganterin sekolah gak sih sekarang? Atau De Citranya sendiri?
2: Sekarang berangkat sendiri. Hai, Mbak Putri.
0: Asik.
2: Naik
0: mandiri
2: sepeda,
0: ya
2: dia.
0: Bersepeda warnanya pink bukan?
2: Warnanya pink.
0: Sepedanya warnanya pink, tasnya pink, sepatunya pink ya.
2: Iya.
0: Serba ngeping soalnya cewek. Iya, ya. Pak Salim harapannya apa nih Pak Salim nih bulan Agustus?
2: Harapannya semoga apa-apa ada segera urusannya lancar aja Mbak Putri.
0: Okay.
2: Enggak kekurangan apa-apa lah Mbak Putri.
0: Oke.
2: Mbak Putri tadi Ibu Sukina supir.
0: Iya, Ibu Sukina.
2: Iya, saya dukung aja Mbak Putri lagunya Mbak Putri.
0: Gombiang-gombiang sawindu.
2: Tapi gombiang sawindu apa? Bukit Sangyang Dora?
0: Oh iya, Bukit Sangyang Dora ya. Tapi kalau gombiang sawindu juga ada kalau mau.
2: Oh yaudah, aku.
0: Apa tuh?
2: Gombiang sawindu Mbak Putri.
0: Nah, biar ada gombiangnya buat Pak Salim. Iya. Kalau Bukit Sangyang Dora, Ibu Sukina.
2: Iya. Salam-salam ya Mbak Putri.
0: Iya, buat siapa?
2: Buat Nang Rasim. Buat Mr. Bono, okay. Bu Tuti, Mama Indah, Bapak Amir. Buat Mami Happy juga. Buat yang punya tikungan maut Mbak Putri.
0: Nah, siapa itu?
2: Bapak Angga sama Bunda Ritanya, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya Allah.
2: Buat Kang Tondol, buat Mimi Rasmina, Mama Rasmina, buat Kenan ya, Makang Paninya juga, buat Ibu Supina, Mama Rati, Alebe, Mama Billy, Mama Aldi, Mama Saminanya juga, buat Mama Titan, Mama Nenen. Mama Paojan, Mama Odang, buat Teh Solehan, buat Bapak Yuni, Mama Yuni, Kapur, Kang Ibeng, Kang Rian, Uyu, Kang Aman, Bintang Unyu, buat Kang Wanta, Kang Dat, Mama Teh Isanya juga, buat Bunda Mary, Mbak Putri.
0: Iya nih.
2: Sama Bunda Rini juga.
0: Subang-Subang.
2: Sama Pirini juga ya. Di Subang sama di Cilandak ya Mbak Putri. Buat Mbak Ade Kuti. Dan spesialnya buat aja Supiatin Mbak Putri ya Mbak Bintang Unyu-Unyu.
0: Sing duwe gabus ya wetan ya.
2: Iya, Makang Rojaya. Spesialnya buat Mbak Putri aja. Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya Pak Salim, sehat-sehat selalu nih Pak Salim. Harapannya Pak Salim diberikan kelancaran dan juga diberikan segala apapun terpenuhi ya Pak Salim ya. Oke, yang ada di Live TikTok Prima 958 FM Indramayu juga selamat siang. Apa nih harapannya di bulan Agustus ini ya? Nyimak dari Gua Pindul, bawa tamu dari Prancis nih, Bayu Tour Travel. Halo Bayu Tour Travel. Ternyata sedang di Gua Pindul, bawa tamu dari Prancis. Berapa rombongan ini tamunya dari Prancis sana, Bayu, Kak Bayu ya. Terus ada apa siapa nih? Ambal hadir Mbak. Dari Ambal nih hadir juga Kang Pedro. Pedro kumis wong Cibiuk, senggol dong. Senggol dong sing duwe cilok Pedro. Sing duwe cilok Pedro. Berapa? Berapa harga sekarang tepung aci atau tepung tapioka ini untuk membuat ciloknya nih ke Pedro Kumis di Cibiuk sana sudah disenggol ya. Oke, selamat siang Kak Zek juga. Harapannya Kang Bayu Tour Travel, harapan 17-an tahun ini banyak yang liburan ke Jogja Mbak. Iya. Oke, siap. Oke, yang lainnya ditunggu nih harapannya. Boleh nanti bercerita di fans dura, fans ketemu di udara. Aning keneki, aning Radio Prima FM, radio nomor siji ning kawasan Indramayu Barat. Ada yang sudah pernah ke Bukit Sangyang Dora? Enggak nih rekan Prima semuanya. Yang punya kenangan di Bukit Sangyang Dora, ada lagu Asmara Sangyang Dora berikut ini spesial ya Ibu Sukina, dan juga nanti Gombiang Sawindu spesial buat Bapak Salim ya, request lagu Jangan Asem ya, disiapin dulu Jangan Asemnya.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Tahu nih, traktir dong Teh.
1: Tahu, makan bakso sendiri.
2: Teh, enak bener itu baksonya Teh. Lagi tanggal muda RT banyak duit nih.
3: Banyak lah, kan ada lagunya. Umi keselok bakso 10. Nih pokoknya ada tebak-tebakan, bukan bukan lagunya.
2: Kok bisa sih Teh?
3: Iya tapi bukan itu.
2: Nih aku. Itu lagu karangan siapa?
3: Iya karang sendiri lah.
2: RT ternyata bisa ngarang.
1: Oh, kalau bahasanya cuma 10, keseloknya belum ini dong.
2: Keseloknya berkali-kali ya, ya Teh.
3: Makanya satu-satu lah, masa 10-10. Nih Pak RT punya tebak-tebakan nih.
2: Waduh.
0: Waduh. Apalagi nih, apalagi
2: seru nih. Seru nih.
3: Iya. Iya sekali-kali tebak-tebakan juga. Pokoknya tebak dulu.
2: Tapi kalau yang bisa nebak traktir bakso ya Teh.
3: Iya oke. So what gitu loh, makan bakso di pesawat. Nih, bakso apa yang bisa berenang?
2: Bakso apa yang bisa merayap? Bakso semuanya bisa berenang lah di kuah baksonya lah.
0: Iya bener nih, apa bakso tumpah? Bakso tumpah.
1: Bakso imah.
2: Iya keren keren keren, masuk akal tuh Mbak Soiba. Gimana Teh, gimana Teh, bener nggak traktir ya kalau bener ya?
3: Kayak lebih lucu jawaban yang tadi ya.
2: Terus jawaban RT apa?
3: Bakso ikan.
2: Hah? Bakso, bakso apa yang bisa berenang jawabannya?
3: Bakso ikan kan bisa berenang, ikan.

Jerene ibarat Jerene ya, ibaratnya jangan asem. Jadi sedep sedep dipandang kalau lagi mesem. Waduh, waduh, waduh. Jangan asem, jangan asem. Request lagu yang sedang nonton TikTok Prima FM. Wih, rame banget ini. Berapa juta penonton ya. Aduh, yang ada di Gua Pindul sana. Ada Gua Tanding juga di Yogyakarta. Yeah. Ternyata ada tempat wisata Gua Pindul di Jogja sana. Ada pemandiannya juga, ada arung jeramnya juga, air terjun. Wih, jadi pengen nih ke Jogja ya. Aduh, aduh, ada tempat wisata apa lagi nih di kawasan Rekan Prima Wong Reang? Boleh, boleh info-info ya. Ada Iqbal juga, selamat siang Bos Sukari. Selamat siang Bos Sukari. Selamat menjalani hari ini aktivitasnya ya, mudah-mudahan lancar. Ya, waalaikumsalam A Iqbal, tugasnya siang Mbak. Iya, kalau hari Kamis siang ya A Iqbal ya. Tapi kalau hari Rabu itu pagi, Jumat pagi, Sabtu pagi. Kalau Kamis siang nih di acara Venstura ya. Dicatat jadwalnya Putri Ayu. Sing harap nyatut jadwal ya. Oke, Tete mau request lagu ya. Assalamualaikum, siang Tete cantik, gimana kabarnya? Sehat ini dari Citandom daerah Malingping ya. Tete mau request lagu dong, Bendungan Karet ya, spesialnya buat Neng Siska yang ada di Munjul. Tete cantik, semoga sehat selalu dan diberikan umur panjang deh sekeluarga. Amin, amin ya robbal alamin. Citandom nyimak terus nih sambil mengkusin kerupuk 2 RT-an di rumah bosku di Pasar Kartra Raharja sana. Oke, asik nih sambil jualan ya Kang Pedro, nikmati Radio Prima FM 95,8 Radio Newong Dermayu. Mantap, yang sedang jualan sambil dengerin Radio Prima FM. Anda sih request lagu Tetap Demen. Tetap Demen dong. Wah, pastinya Tetap Demen dong dengan Radio Prima FM ya kan. Oke, yang request lagu Tetap Demen ditunggu ya. Pokoknya aja ngendi-ngendi, aja ganti-gantiku, tetap nih Prima FM. Pastinya diputerin lagunya. Dan 11.58 nih ya. Putri nanti kembali di sesi jam selanjutnya. Tapi sebelumnya ada Tetap Demen. Nah, nanti kembali dengan sapa-sapanya di 085321899582. Pastinya sing ana ni luar kota sana, yang sedang di luar kota ya, bisa loh dengerin Radio Prima FM di mana? Di streamingnya di primafm.indramayu.com. Dah, terus bisa di aplikasi Noise, aplikasi Radio Garden juga. Pokoknya mah ya, sekarang enggak usah bingung-bingung lagi kalau ingin mendengarkan Radio Prima FM. Yes. Pasti

0: idaman. Pokoknya pemuda idaman nih. Ya Allah, banyak yang suka ternyata ya. Ah, lagu gue kita pisan Jerene mah ya. Lagu gue kita pisanku. Kak Miftah di mana nih Kak Miftah? Suka lagu pemuda idaman juga ya. Mantap lagu gue, mantap lagu gue ya. Mantap lagu gue. Oke. Ya karena mantap juga ini ya. Ya lagu pemuda idaman ini. Terima kasih. Sangat disuka sekali ya oleh yang amat berhormat si Azaitun dengan lagu Pemuda Idaman. Kalau request ya lagunya Pemuda Idaman. Karena mengingatkan apa nih lagu Pemuda Idaman? Mengingatkan akan menara pemuda dan perdamaian Mahat Azaitun, yaitu menara masjid tertinggi ketiga di dunia. Wow. Kabupaten Indramayu yang memiliki salah satu mahakarya loh arsitektur religi yang menjadi kebanggaan Indonesia, yakni Menara Pemuda dan Perdamaian. Salah satu bagian dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Azaitun. Ini ketinggiannya berapa coba? 201 meter ya. Lebih tinggi dari Monas. Menara ini menara tertinggi ketiga di dunia setelah Jama' El Jazair di Aljazair dan Masjid Hasan II di Maroko. Dan kalau menawarkan panorama ya yang asik, indah banget ya. Selain menawarkan panorama di kawasan Mata Zaitun ya, hamparan persawahan juga bisa dilihat nih di puncaknya. Menara ini pemuda dan perdamaian menjadi simbol apa? Cita-cita membangun peradaban yang berlandaskan ilmu pengetahuan, perdamaian, dan nilai-nilai kebangsaan. Udah pernah belum ke menara, melihat menara masjid Rahmatan Lil Alamin Mata Zaitun, menara pemuda dan perdamaian? Narastim, halo. Apa kabarnya Narastim?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat nang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah fans Dura.
1: Ningen di.
0: Ning Prima FM pasti
1: nih.
0: Iya nang Rastim. Kita jadi ini ya. Ada langgamnya ya. Nang.
1: Ada
0: apa nih? Ada harapan apa? Hah?
1: Anak seni ye,
0: iya, Narastim kepriwe kabare.
1: Anak seni ya, hari wong seni ku. Jadi apa-apa yang gampang.
0: Aiyah.
1: Seneng.
0: Iya. Betul.
1: Tuhan nanti. Jadi bisa. Gampang di apalah
0: seni. Mawanta bisa enggak ya seperti tadi Narasi? Ya. Mawanta.
1: Pemuda idaman Kak, anak seni ya orang.
0: Iya.
1: Pemuda harapan bangsa lah. Pemuda. Bisa anda di impian.
0: Di impian.
1: Ariana seni ya, Mak. Mana nada ya, pemuda pujaan semanis madu. Dari kata seni ya, Ma. Pemuda. Semanis madu. Mungkin dari ku angin diapalakan ya, bakal kata seni ya, Ma.
0: Iya, langgame ya.
1: Cue, lapilat-lapilat cue, bong Jawa, Mas. Cue yang apalakan bakal kata nada. Ya, beli Mawanta.
0: Iya, Mawanta ya.
1: Pemuda semanis kemuyuh.
0: Kelingan ning matane, kelingan ning esme. Jarene kelingan ya nang.
1: Sopan omonge. Emang ya kudu sing manis meseme. Agak kecut meseme.
0: Iya aja ya. Engkau nambah kecut ku soalnya kena keringet ya.
1: Kecut aja jadi langsung muka sepetet kecut aja diterusakan. Lawan ketutakan aduh aja sama mata aja ketut aja diterusakan. Kecut bewi.
0: Duh, dipanggil tuh oleh Bandar Seni Tim gitu. Narasti Nun jarene mah.
1: Tripun dalem, tripun.
0: Iya. Harapane Narasti mah apa nang bulan Agustus nang?
1: Harapane bulan iki ya kangge selajenge teng ajeng.
0: Nggih.
1: Mugi ya sasi ajeng lan setrase paringan kinanjar kewilujengan.
0: Amin.
1: Kesehatan badane, kewarasan, segala-galane.
0: Amin.
1: Kesehatan ibadane.
0: Amin.
1: Lan mali semoga sedantene, kalau yang sepuh sehat sedanten.
0: Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Amin. Kasing dari yang terlaksana mugi-mugi terlaksana.
0: Amin.
1: Paten ge?
0: Ge. Ge. Ge. Oke.
1: Pada saat Tete Putri ya. Sangge selajenge. Duit saya tetap lancar.
0: Amin. Amin ya Allah. Lancar KB ya. Duit
1: saya ini kok sore ge, mungkin tonton ge.
0: Iya, Narastim. Sore ini maaf banget kita tidak bisa berduet manis. Iya karena nanti di pukul 14 atau 2 siang ya. Enggih, kita ada dengan manajemen Radio Prima ada ini nih rapat ya. Jadi Putri Ayu sampai pukul 14:00. Jadi
1: wakil acara Mali atau tugas Mali.
0: Anak rapat. Jadi nggak bisa.
1: Perapatan.
0: Bagaimana agar Radio Prima FM lebih bagus lagi nih Nang? Nah, apa nih Nang masukannya Nang?
1: Lama itu masukan radio nih. Kira-kira bus sebulan sepisan.
0: Apa tuh?
1: Bus minggu sepisan. Karena Wong Indramayu, Treang dari diarahkan kesenian daerah, wayang kulit, ketablingan, sandiwara. Ditempatkan ya ampun tenemawon ku teh gitu. Kangge dalu-dalu ya acara napa koten nggih sampai jam kalilas. Oh koten nambah acara.
0: Iya. Tapi sekarang udah ada nambah acara ya, ada AB ya dilepas lelah, terus ada Prima Rock Session juga ya Nang Rastin.
1: Nah, ya acaranya ya kayak nambah kayak aja acara ya cari ngomong mau nom lah acara nom.
0: Iya, ini jadi, acara
1: wong tuane,
0: anak acara wong tuane ya.
1: Hari ya. Acara wonten makan sampun wonten. Acara kanggo anak, acara wong tua, ya acara wong bapak. Acara lagu-lagu napa? Wonten lan utamine mboten kesenian daerah.
0: Nggih.
1: Wonten kula mah.
0: Nggih.
1: Wulan napa minggu wonten.
0: Oke oke, matur suwun.
1: Semoga nambah jaya, nambah rame. Lan pendengar ya. Kadang-kadang sampai dalut yang sepuh kumirngaken
0: kuwi. Kumirngaken Prima FM nggih.
1: Nggih. Kamari di pinten apa di program di sampai jam pira jelakonan, dramaan, kewayangan. Mun rencange.
0: Nggih.
1: Lagune ta?
0: Iya nih. Lagune apa?
1: Lagune Indela. Kang Yoyo ah.
0: Apa ku?
1: Apa nak Kang Yoyo kan?
0: Apa ya?
1: Yoyo. Tanggung gaya ya, Kang Yoyo.
0: Apa?
1: Tanggung gaya ya.
0: Tanggung gaya ya. Tanggung gaya. Nih, Narasim kalau tadi ada A Iqbal nih di Cigugur request lagu Wong Ganteng. Itu yang enakan nih dari penyanyinya siapa nih? Ada Yaya Sophia, Uun Sagita, ada Nina, yang mana nih Narasim ya?
1: Ayana ya.
0: Iya, ya.
1: sing pengweruhe kula Mas Bang.
0: Heeh, wong ganteng.
1: Kuninge wong ganteng ku Yaya.
0: Yaya Sophia ya. Oke. Heeh. Oke.
1: Heeh. Ana wonten
0: wonten wong gantenge. Ana Yaya Sophia, Uun Sagita, Nina Agustin.
1: Yaya
0: Sophia ya. Oh, oke, okay. Yaya Sophia yuk. Antar diputerin yang oh, udah tanggung tanggung apa? Rasida tanggung tanggung Jaya.
1: Oh, tanggung Jaya.
0: Tanggung Jaya.
1: Aduh, jangan rasin bocah ke teman. Tanggung Jaya.
0: Tapi di ini dulu ya, dicariin dulu nih tanggung gaya ya. Tapi kalau belum, iya nek urung nek urung ketemu tanggung gaya ya berarti dukung.
1: Wong ganteng,
0: nang rasim kaya wong ganteng toh.
1: Ganteng,
0: iya. Ganteng itu
1: juga gangguan telinga duduk.
0: Duduk.
1: Ganteng asli.
0: Mm-mm, ganteng asli ya.
1: Salamnya Ranggo, gantengnya Kang istirahat.
0: Iya, tanggung Jum gaya Narasim soalnya tanggung gaya dari Nunung Alfi.
1: Sanes.
0: Iya, berarti Sanes nggih.
1: Iya.
0: Oh, ayo wis, berarti wong ganteng bae.
1: Almarhum Yoyo.
0: Yo.
1: Angge Kang Siwa Kleleton. Dan moga-moga rapat tete.
0: Ah, iya, amin.
1: Sampun deh.
0: Ye.
1: Salam sedan tenemawon kang mirengaken teng siang puniki, tengah-tengah siang nggih. Heeh. Mun sebab dahar ya angeta-eta dahare. Dan ajen lawe vaksin, lawe vakesek.
0: Heeh.
1: Sing penting sehat
0: sama. Karo jangan asem ya.
1: Tetek kayate ya.
0: Iya.
1: Heeh. Tetek
0: kok, kalau
1: jangan asem.
0: Jangan asem, wih.
1: Sambelnya terasi, cuele.
0: Aduh, mantap pokoknya. Itu udah nikmatnya luar biasa ya, Nang Rasim ya.
1: Sampun,
0: Teh. Gih.
1: Peribahasa nih, Anggo Tete.
0: Peribahasa nih apa?
1: Anggo Prima, sudah nanteng,
0: Teh.
1: Peribahasa nih, Mangka Nenteh. Buah gelima, buah serika, ya.
0: Jaket.
1: Kali rumba-rumba tembak,
0: ya, ah.
1: Rumba-rumba tembara.
0: Cakep.
1: Muka-muka prima tetap jaya.
0: Amin.
1: Maksimum sukses lambat training udara.
0: Amin ya robbal alamin. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong Bugis sukatani laban ya Narastim. Sisampun gabung ning Venture ning kene iki ning radio Prima FM. Apa kabarnya nih wong Kertanegara? Kang Rian, terus ada siapa lagi wong Kertanegara? Oh, yang setia selalu monitor Radio Prima FM ya. Di blok 13 tuh siapa tuh? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Venstura.
2: Ningkene ki.
0: Ningendi. Ningendi.
2: Ning Prima teh.
0: Iya ning Prima FM yang pasti nih. Ya.
2: Mau paten ning Kertanegara teh.
0: Iya, sing setia banget siapa ku? Kang Rian.
2: Setia banget. Anak Ibu Sasi teh.
0: Ibu Sasi ya.
2: Blok Rongpuluh teh.
0: Blok Rongpuluh Kertanegara.
2: Kertanegara. Yang selalu panteng dari pagi sampai malam teh.
0: Wah, mantep ya. Waduh, aduh. Gas
2: volumenya teh sampai kedengeran di jalan ge.
0: Waduh. Volumenya full lah ya.
2: Full deh.
0: Waduh, mantap nih
2: bisnya Radio Prima.
0: Asik. Waduh.
2: Sambil cemilannya pakai bolet.
0: Waduh, mantap di apa? Boletnya dikukus.
2: Direbus deh.
0: Nggak direbus ya, okay.
2: Kalau dikukus nggak bakal mateng deh kalau bolet.
0: Bolet ya.
2: Manjon.
0: Aduh, panen sendiri boletnya.
3: Biasa nyambut di kebun ya.
0: Oh, punya kebun berapa baik luasan kebun bolet?
3: Ya kebun bolet asal di sini mah asal bahasa Jawa mah asal kiyeng baik.
0: Ya. Asal kiyeng baik ya.
3: Ada okay. Lahan nganggur tanemin apa ge gitu. Kayaknya bermanfaat.
0: Setia deh. Setia selalu ya pastinya setia. Ya.
3: Sama suaminya juga dia nggak minggir-minggir deh sambil perodongan sarung.
0: Oke. Okay.
3: Dengerin radio Prima.
0: Oh iya.
3: Waduh. Apalagi yang siarannya Teh Putri.
0: Wih, Jerene. Waduh, makin dikencengin volume radionya ya.
3: Makin kain sarung juga sampai kencengin kalian.
0: Oh gitu. Aduh. Iya. Bisa sih. Sehat-sehat selalu nih. Waduh, ya biar banyak yang ini apa dengerin juga Radio Prima di Kartanegara ya.
3: Banyak teh. Dia tuh sama juga tuh fan lama juga dia.
0: Iya.
3: Cuman mau ikutan lagi katanya malu-malu.
0: Malu-malu kucing. Biasa malu, malu dengan siapa sih?
3: Iya.
0: Karyan
3: ketinggalan.
0: Iya. Karyan duwe harapan apa ku ning bulan Agustus?
3: Harapan saya mah gini teh, di bulan Agustus ini kan ya hari kemerdekaan ya. Di hari kemerdekaan mungkin kita harus menyambut dengan jiwa yang besar tentunya ya. Harapannya ya bagi kita rakyat menengah dan ke atas ya. Stabilkan tentang masalah ekonomi itu ya. Ekonomi penting buat kita ya. Kalau ekonomi stabil segalanya juga kita tetap stabil. Dari segi itu juga kita mengulang kembali ya teh sejarah kemerdekaan gitu ya yang dikucur oleh para pahlawan kita ya pakai segala semangat ya sampai bisa merebut kebebasan diri kita teh sampai sekarang kita nikmatinya teh
0: ya,
3: begitu
0: ya.
3: Indahnya ya kebebasan kemerdekaan tapi di samping itu kemerdekaan belum sepenuhnya merdeka teh. Tentu juga ada hambatan-hambatan yang belum terselesaikan antara kebijakan-kebijakan ya yang memihak kepribadian dari seseorang ya teh. Ya pada intinya teh kita di hari kemerdekaan ini kita ingin masyarakat ini bebas dari segala apa ya teh bukan
0: betul.
3: Bebas masalah pergaulannya pak ya teh bebas dari memilih suatu kebijaksanaan gitu. Jadi apa harapan-harapan dan inspirasi masyarakat tuh untuk pemerintah harus bisa ditampung dari keluhan-keluhannya ya teh.
0: Terus bisa terrealisasikan, ya?
3: Bisa terrealisasikan tujuan dari masyarakat itu ya teh. Biar kemerdekaan ini kita bisa dinikmatin bukan segelintir seseorang gitu ya, tapi dinikmatin oleh semua negeri kita.
0: Oke.
3: Itu teh dari kami teh dari masyarakat yang terpinggir gitu teh
0: perwakilan blok Kertanegara ya.
3: Iya teh
0: iya warga Kertanegara nih. Oke Gari
3: ya, alhamdulillah teh ya dengan perlahan-lahan dengan ajak kebijakan dari pemerintah sedikit ada kemajuan untuk masyarakat kita terutama dari para petani juga terus juga dari para nelayan juga teh.
0: Okay.
3: Ada terobosan-terobosan yang menjanjikan untuk para petani dan para nelayan ya teh.
0: Oke. Terima kasih Karyan.
3: Eh. segegem pasir teh.
0: Segegem pasir mah nggak bisa buat bangun rumah.
3: Kalau dikumpulin teh segegem pasir teh.
0: Oh.
3: Dari satu genggam, dua genggam, tiga genggam, nanti juga beribu-ribu genggam teh.
0: Oh gitu, iya.
3: Yeah. Kita okay. Itu jangan berharap yang gede dulu teh. Hargailah yang kecil-kecil dulu. Karena suatu apapun mulanya dari yang kecil deh.
0: Oke, sedikit.
3: Mata uang juga, iya mata uang juga kan ada yang kecil deh. Yang utama, yang pertama yang diciptakan itu uang kecil. Gitu loh.
0: Iya.
3: Makanya jangan meremehkan yang kecil deh.
0: Iya,
3: semut pun teh begitu kecilnya kalau banyak juga bisa membunuh binatang yang gede.
0: Iya.
3: Jadi jadinya Ventura apa ini diskusi nih?
0: Jadinya ini ada ini ya arahan dari Kang Rian. Gak apa-apa, kita sambil ngobrol, diskusi ya, sama pensiure
3: yang penting ya. Yang penting ada manfaatnya ya teh, yang kiranya masuk ya kita apa namanya kita terapkan ya, yang kiranya nggak masuk ya perlu apa nama di apa tadi namanya
0: ya dihilangkan yang nggak sesuai. Oke. Ya, segenggam pasir ditunggu ya. Oke. Ditunggu segenggam pasir re.
3: Oke. Boleh silaturahmi sebentar
0: teh. Boleh, mangga atuh.
3: Oke. Terima kasih waktunya ya teh. Salamnya juga buat tadi yang baru merosot ada Bang Rastim. Terus juga buat di khususnya wilayah Kota Negara dari blok 1 sampai blok 23 ada semuanya ya. Selamat mendengarkan Radio Vima FM. Juga buat Mama Indahnya juga sama Famir.
0: Okay.
3: Terus ada juga Cakur, okay. Ada Kang Salinnya juga. Solehannya juga sama Bapak Bade Makdurnya. Terus juga Ibu Ratmina ya, Mimi Ratmina juga, Mama Tuti juga. Oh udah teh gitu aja spesialnya buat Kimetal spesialnya buat Mbah Putih.
0: Oke, matur suwun.
3: Oke, yang belum disenggol sama Kerian dikum aja dari A sampai Z. Dari Sabang sampai Merauke. Makan gado sabrang langka.
0: Cakep.
3: Dodoke di pinggir lawang. Langka jodoh, ketemu jodoh karo janda.
0: Hei. Aduh. Oke.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hei. Oke, sebelum Putri Ayu menerima telepon kembali di 0853 2189952, ditunggu ya. Ditahan dulu Mimi Epi. Apa isahnya? Mudah-mudahan sehat selalu nih. Apa kabarnya nih yang kemarin-kemarin ke Bendung Waduk Cipancuh? Gimana kondisi air ya di Bendungan Cipancuh. Ya, Bendungan Cipancuh mengering. Ya, rekan prima semuanya. Bendungan Cipancuh mengering dan kontak tani nelayan andalan atau KTNA ini menghimbau petani di Indramayu Barat untuk apa? Untuk fokus pada lahan yang sudah tanam. Mengeringnya bendungan Cipancuh kini mulai dirasakan petani ya di wilayah Indramayu Barat atau Inbar, terutama di mana? Terutama di Kecamatan Haurgelis, karena bendungan yang mengandalkan air hujan itu sudah kering. Dan petani kini hanya mengandalkan pasokan air dari Sungai Cipunegara. Sungai Cipunegara untuk mengairi sawah, dan kondisi ini dikhawatirkan berdampak ya pada hasil panen musim tanam kedua atau musim tanam gadu. Dan ketua dari kontak tani nelayan andalan ini yaitu Kabupaten Indramayu, yaitu Haji Sutatang, menghimbau petani yang belum menanam agar tidak memaksakan tanam di tengah pasokan air yang memang terbatas. Dan petani diminta fokus untuk merawat tanaman ya yang ada di sawah yang sudah ditanami, dan memanfaatkan apa? Pompa sumur sebagai sumber air alternatif. Dan sementara itu petani juga berharap pemerintah dapat menambah pasokan air dan mengupayakan hujan buatan agar kebutuhan irigasi di Indramayu Barat tetap terpenuhi. Oke. Tetap semangat selalu untuk para petani dan juga para nelayan di hari ini, dan tetap semangat. Mudah-mudahan hasil nanti panennya ya di musim tanam gadu bisa sesuai nih dengan harapan, dan juga para nelayan juga tetap semangat semuanya. Oke, bisa pensura ning kene iki ning Prima FM, ana wong ganteng ya dari miliknya ya Sophie ya. Saya request lagu anak A Iqbal di Cigugur sana. Selamat siang A Iqbal.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Praflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar gembira, gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Dis, rumahnya Pak RT tuh udah kayak kebun binatang, Dis.
1: Oh iya benar.
0: Iya, kambing, kucing, apalagi tuh? Teh, kodok.
2: Kodok, cicak, kecoa dubia.
0: Tuh, sampai kecoa miara.
1: Sampai kecoa, kodoknya pun ikut jualan loh.
0: Iya kan? Iya. Tapi kecoa itu sebenarnya berguna juga, Teh, buat keseimbangan hidup gitu, karena kotoran dari kecoa itu ternyata bisa menjadi pupuk, Dis.
1: Kok bisa itu nih, Mas?
2: Ya. Itu kalau bahasa Jawanya itu enggak enak itu.
0: Apa tuh?
2: Kuciwo.
0: Kuciwo. Kuciwo. Iya betul. Jadi kotoran dari kecoa itu bisa menyuburkan tanah, tapi yang paling ditakuti tuh kecoa tuh apanya, Teh?
2: Kecoa itu yang ditakuti mungkin tahinya ya, suka ke mata, enggak?
0: Enggak. Yang paling ditakuti kalau sama kecoa tuh kalau udah terbang, Teh. Takut gak, Dis?
1: Ih, takut banget itu, sampai main clock.
0: Itu kecoa terbang. Suka ada enggak? Tapi kita enggak ngomongin kecoa ya, Teh. Kita ngomongin apa, Teh? Tebak-tebakannya, Teh.
2: Ya, ini ada binatang lagi ya. Nah, binatang apa yang bikin kita kenyang?
0: Binatang apa yang bikin kita kenyang? Bentar, binatang apa yang bikin dis apa, Dis?
1: Apa ya? Kalau binatang yang punya banyak uang kan beruang. Terus kalau yang bikin kita kenyang apa tuh?
0: Beruang bisa juga sih. Dari uang kita bisa beli ya, beli makanan.
2: Nah, ini karena dia bisa masak makanya kita kenyang.
0: Kok bisa? Aneh nih RT nih, udah mulai aneh nih. Binatang apa sih, Teh?
2: Kuda.
0: Kok kuda?
2: Iya nih, ini ketoprak nih. Bukan ketoprak jalan, lari-lari.
0: Itu mah ketoprak. Itu mah suara kaki kuda ya, Di.
1: Iya, suara kaki kuda kalau misalnya lagi jalan. Iya.

0: Awak Abang, Awak Kuning Anaura ya. Soalnya ini judulnya Awak Abang. Spesial banget ya, ya dibingkiskan buat Ibu Tuti atau Mama Nisa nih. Mama Nisa yang nonton di TikTok Prima FM. Oke oke. Masih di Pensura, fans ketemu di udara. Ning di Ning Prima FM 95,8. Prima FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Yang sedang berada di kantor, yang sedang berada di sekolahan ya. Untuk guru nih, ada Iqbal, seorang guru yang masih di kantor meskipun muridnya sudah pulang di pukul 12.30. Nah, kalau rekan Prima atau Wong Reng saat ini sedang beristirahat, selamat beristirahat juga. Sambil dengerin lagu-lagu Tarling, tentunya hanya di Radio Prima FM. Iya kan, Mr. Bono? Mr. Bono sibuk apa nih, Mister? Halo?
1: Halo?
0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Fans Dura.
1: Misalnya ki, ini Radio Prima ki.
0: Oke, iya Mr. Bono. Mr. Bono sehat?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah dibikin sehat saja.
0: Oh, dibikin sehat saja.
1: Iya,
0: aduh.
1: Dibikin sehat saja, iya.
0: Iya. Aduh, semangat-semangat Mr. Bono.
1: Iya, insyaallah semangat selalu.
0: Iya. Apa banyak-banyak orderan ini? Kan
1: kenapa?
0: Banyak orderan baju.
1: Ya ada aja gitu di permak itu.
0: Iya, badannya harus sehat ini karena banyak yang permak harus semangat.
1: Iya.
0: Tapi tetap. Tetap jaga-jaga kesehatan karena Mr. Bono ini kan apa tempat usahanya ya di deket jalan raya. Sekarang sedang musim kemarau, panas, banyak debu ya. Kalau bisa sih, kalau bisa ya Mr. Bono juga bisa loh gunakan ini nih, masker atau penutup hidung nih, karena debu-debu. Biar tetap sehat. Tapi katanya Mr. Bono ini gak kuat kalau pakai masker.
1: Gak betah ya.
0: Apalagi kalau sedang beres-beres di situ.
1: Iya. Debunya ya beres-beres.
0: Bisa berapa senti tuh debunya ya? Di 3 senti ada.
1: 2 senti ya.
0: Iya. Ada info apa nih di daerah Pasar Hargelis dan juga stasiun Hargelis, Mr. Bono?
1: Informasi apa ya? Informasi ya, jalanan ini ramai seharinya sih. Seharinya ramai, macet ya kan.
0: Iya, terus di masjid alun-alun, masjid Al-Furqan.
1: Masjid Al-Furqan.
0: Itu apa kapan jadwal donor darahnya di Masjid Al-Furqan?
1: Donor darah kayaknya kemarin.
0: Oh, udah.
1: Udah ya kemarin deh ya.
0: Di awal bulan ini masih tanggal 6.
1: Kemarin iya, iya. Kemarin terakhir awal bulan kalau salah kemarin udah baru berapa hari ya udah bubar itu udah.
0: Ya. Oke, berarti jadwal donor darah di Masjid Al-Furqan setiap awal bulan ya?
1: Paling berapa bulan?
0: Setiap sebulan sekali.
1: Dua bulan atau tiga bulan ya
0: caranya. Oh gitu, nggak mesti ya?
1: Iya, pasti.
0: Mister Bono ini nggak donor darah juga?
1: Enggak.
0: Iya.
1: Beres-beres aja, beres-beres.
0: Oke, Putri Ayu, lama nggak melintas ke situ, alun-alun Hargelis? Ada pasar malam juga nggak? Nggak ada.
1: Ada tiap malam, Belum pasar malamnya.
0: Belum.
1: Kalau malam sih ada ya kerikil itu. Kerikil lima itu, kerikil lima ramai itu. Kerikil lima ramai terus setiap malam itu. Tambah banyak aja.
0: Oke oke.
1: Iya.
0: Iya, baru terdengar nih suara Mr. Bono.
1: Iya, baru masuk lagi ya.
0: Oh, bisa. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Lancar juga ya, amin, usahanya.
1: Iya.
0: Tetap semangat, Mister.
1: Iya, amin. Semangat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Jalan-jalan ke Waduk Cipancung enggak? Kemarin panen ikan.
1: Jarang.
0: Oh.
1: Jarang. Enggak pernah ya.
0: Oke. Okay. Udah nengok belum Waduk Cipancung kering?
1: Iya, habis airnya ya. Banyak pada ngomong ya. Habis airnya agak sampai bau, saya sampai tanya apa. Bau ikan itu ya.
0: Iya. Oke. Ini ada tadi request lagunya Ibu Tuti tuh, Awak Abang. Kalau Mr. Bono apa nih, mau request lagu?
1: Lagunya apa sih? Lagunya yang tiga, jujur aja, jujur. Jujur.
0: Jujurlah padaku. Jujur. Eh bukan ya.
1: Itu mah pop.
0: Ya soalnya tadi ada yang menanyakan nih, yang nonton radio. Yang nonton radio nih ada Kak Story nanya, bisa request lagu pop Indo enggak, Kak? Gitu.
1: Bisa gitu kalau
0: ada kalau pop Indo itu sore di acara MP3 sore. Musik pilihan pendengar prima,
1: iya,
0: muda dan menginspirasi.
1: Iya.
0: Pukul 17 iya. Ya sampai 21 iya. Setiap harinya. Malam, iya. Betul. Ini jujur dari Kang Emek. Oke, siap. Ada kesan tersendiri dengan lagu Jujur?
1: Kesan apa ya?
0: Biasanya ada cerita sih. Gitu. Kalau suka lagu tuh biasanya ada ceritanya nih gitu.
1: Ceritanya ya itulah, kita harus jujur gitu gantarannya.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Iya, harus jujur sesuai dengan lagunya Jujur ya.
0: Siap.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Oke, salam-salamnya buat semuanya aja, ini ada orang.
0: Alhamdulillah.
1: Sebarusan datang ya.
0: Alhamdulillah rezeki menghampiri ya.
1: Iya. Jadi salamnya buat semuanya saja ya.
0: Iya, oke. Okay. Sehat-sehat, Mister. Semangat.
1: Selalu, iya. Iya, Mas Lalu, amin. Salam ya. Pesannya buat siaran.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya. Oke, gitu aja.
0: Oke. Siap.
1: Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, kalau ngomongin tentang cuaca saat ini ya rekan prima semuanya, memang sedang musim kemarau dan potensi El Nino nih di Jawa Barat. Maka Balai Besar Wilayah Sungai Citarum atau BBWS Citarum intensifkan untuk modifikasi cuaca untuk bantu Indramayu. Dan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum atau BBWS ini mengintensifkan operasi modifikasi cuaca sebagai upaya apa? Menghadapi musim kemarau dan potensi El Nino di Jawa Barat. Kenapa langkah ini dilakukan? Untuk menambah cadangan air waduk sekaligus memicu hujan, termasuk guna membantu pasokan air irigasi bagi lahan pertanian di Kabupaten Indramayu yang saat ini mengalami kekeringan. Dan menurut BBWS Citarum, operasi modifikasi cuaca telah meningkatkan curah hujan di sejumlah wilayah. Selain penyemaian awan, distribusi air dari waduk dan saluran irigasi juga terus dioptimalkan agar kebutuhan air pertanian khususnya di Indramayu ini tetap terpenuhi selama musim kemarau. Oke, di Argelis sudah ada turun hujan belum beberapa hari ini, Mimi Epi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Penstura.
0: Penstura. Neng Endi, Neng Endi, Neng Kene. Iya dong.
2: Nomor satu di Indonesia juga.
0: Yes. Yes.
2: Yes.
0: Yes, yes, yes. Oke, okay, Mimi Epi yang punya yes. Aduh. Ini. Sehat, Mi?
2: Alhamdulillah sehat, Neng.
0: Alhamdulillah
2: sampai
0: sehat.
2: Sampai 8 kali.
0: 8 baru kali.
2: Masuk.
0: Baru 8 kali.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, Taisa aja udah berapa kali, Taisa?
2: Aduh, Taisa kejejak nih, Mimi Epi.
0: Iya, barengan. Barengan dengan Mimi Epi soalnya.
2: Barengan, barengan, Teh.
0: Iya.
2: Pengen request lagu, Neng.
0: Ih, apa Mimi Epi?
2: Terlalu bahagia.
0: Wah, terlalu bahagia nih. Terlalu bahagia karena sekarang mendapatkan gas melon 3 kilonya gampang atau gimana sekarang?
2: Gampang. Oh. Alhamdulillah di tetangga ada, Neng.
0: Oh, sekarang sudah gampang. Di tetangga
2: sudah
0: ada.
2: Gampang. Udah, enggak muter-muter lagi.
0: Gitu.
2: Terlalu bahagia. Lagi ngoceki asem, dadakan bae Neng sampai ngantuk.
0: Aduh,
2: sing baturi.
0: Ini dipaturi Putri Ayu sing paling ayu dewe.
2: Iya, sing paling ayu tapi ora katon wonge.
0: Ih, ayo ngintip atuh di TikTok Prima FM, katon wonge.
2: TikTok Neng.
0: biasanya
2: TikTok.
0: Biasanya Nok Evi ini.
2: Iya, biasanya mendongol ya.
0: Mendongol, kan sibuk apa ya?
2: Lagi anu lagi boboakan anak ya.
0: Iya, kayak Nema ya. Nina bobo. Iya. Boci ya, bobo ciang ya.
2: Boci, iya lagi boci.
0: Boci ya.
2: Neng, salamnya buat semuanya aja lah.
0: Oke, okay, siap.
2: Oh, Primbone hilang, Neng.
0: Primbone. Aduh. Jangan sampai primbonnya ikut kebakar sampah ya. Pas sedang bakar sampah.
2: Bakar karo kulit asem kulit asemnya akeh kayaknya bergulung kulit asem kayaknya. Salami nganggo kondaku sing penting ibur Mama Rati tadi ngeber. Mimi Epinya enggak tahu. Ibel balik Mimi Epinya enggak ada pulsa. Kan makanya mimpi. Pipinya itunya nomornya nomor itu nomor jadul. Nomor kecil tuh. Buat Mimi Rati telepon maning nih menemi. Telepon maning mene. Mimi Epi mau berburu. Wes salam yang gua kabeh bae neng.
0: Nggih, Mi.
2: Dikum lah. Panas-panas kan dikum ndak pada melar, ndak pada adem.
0: Iya iya iya. Oke. Okay.
2: Soalnya primbonnya hilang.
0: Iya iya.
2: Gampang lah kok gawe maning.
0: Iya.
2: Makasih waktu nenek.
0: Sami-sami
2: ya.
0: Mimi Epi.
2: Sekali lagi nganggo Mimi Rati telepon balik menemi mau beli karton kita berdua kok ya.
0: Ayo.
2: Lagi ngguri HP ini ngarep.
0: Siap.
2: Iya, makasih Neng waktunya Neng.
0: Sama-sama.
2: Ucapannya Neng.
0: Ucapane.
2: Kopi pahit diinum ya karo mesem-mesem.
0: Ih, cakep.
2: Mimi Epi pamit. Lagi ngoceki asem.
0: Eih, mantap.
2: Sunan ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Yes.
0: Mimi Evi terlalu bahagia untuk hari ini. Karena bahagianya apa? Karena biasanya Mimi Evi menggunakan gas melon LPG 3 kg satu tabung berapa hari, Mi? Pernah cerita satu tabung hanya 5 hari ya, Mi? Dan sekarang ngedapetinnya katanya gampang, di tetangga ada. Oh gitu ya. Oke oke. Jadinya request lagunya terlalu bahagia. Taisa, udah berapa kali Taisa untuk mencoba telepon? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, merdeka.
0: Fans Dura.
3: Ini
0: Radio Prima FM ya.
3: Iya.
0: Tetap semangat nih dari pukul berapa tadi mencoba masuk ya.
3: Udah ditinggalin nyuci.
0: Udah
3: ditinggalin nyuci. Masuk lagi enggak diangkat mandi. Ditinggalin makan dulu.
0: Apa tuh menunya? Menu siang.
3: Itu. Kura pria. Sama pepesan parai.
0: Pepesan parai.
3: Iya, ikan. Waduh kan nih.
0: Iya.
3: Iya, dapat beli itu juga. Wih,
0: dapat beli. Iya.
3: Sama itu, sama sayur bayam
0: benih. Sayur bayam mantap. Bayam ini yang enak tuh yang hijau tebel gitu ya. Iya gak sih?
3: Yang
0: bayam
3: rumpak-rumpak ambak.
0: Iya.
4: Bukan bayam,
0: baim. Katanya bukan ambak, bayam tapi baim nih, ada baim soalnya. Iya, kan ada bayam yang cabut itu biasanya daunnya kecil-kecil ya, ramping, ya, tinggi.
3: Cabut, ini mah yang dipotong.
0: Kan? Nah, iya, yang seger ini yang dipotong nih, hijau royo-royo ya. Aduh, seger banget tuh.
3: Sama itu sama kunci.
0: Iya, kunci. Iya, kunci digeprek, bikin seger ya di tenggorokan itu juga. Aduh. Jadi ngiler nih. Apa tuh lagunya?
3: Pengen Langka Melase.
0: Langka Melase. Aduh, Langka Melase.
3: Orang Langka Melase nih kita tuh ya.
0: Ih, kudune mah melas ya. Langka Melase, Langka jodohnya, Langka Melase, Langka kabare, Langka Melase saking Dadang Anissa. Yuk, oke.
3: Salame.
0: Kanggo siapa?
3: Kanggo ibuku sayang, ibu Sukina. Kanggo Mimi Epi. Sing duwe yes.
0: Iya. Betul.
3: Kanggo Mimi Radmina sing duwe oke.
0: Iya, Mimi gimana kabarnya nih Mimi? Aduh,
3: sing duwe oke Mimi Radmina. Mama Samina.
0: Oke.
3: Buat Mama Indah.
0: Oke.
3: Mama Febi, Ibu Billy, Mama Adin. Buat Ibu Tuti, Bu.
0: Asik.
3: Buat Ibu Tuti saya. Buat Kang Rian, buat Waganden, Wak, buat Mang Wanta, buat Cak Pur, buat Nang Rasim sayang, buat Mr. Bono sayang, kenapa? Kayaknya lagi sakit loh, lagi gak enak badan ya.
0: Tapi
3: suaranya lemas-lemas gitu.
0: Iya, harus semangat nih.
3: Harus semangat sebentar. Iya, buat Mama Rati, buat Mama Paujan, buat Mama Hara, buat Mama Odang, Ma. Buat Mama Rina, Mama Nenek, buat semuanya aja.
0: Siap.
3: Buat semuanya aja, terpesannya buat Teteh Ayu aja yang lagi tugas.
0: Matur suwun.
3: Iya. Spesialnya buat
0: Kangge.
3: Bapakku sayang Bapak Salim.
0: Asik.
3: Iya. Lagunya Langka Melase.
0: Langka Melase, sampean kali kula. Iya, Teza.
3: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Terima kasih ya Taisa ya. Oke, Putri juga ingin sapa dulu nih yang sudah nonton radio di siang hari ini. Halo, Aan Subarja RA, mantap. Wah, mantap, Hargelis sudah punya Prima 95,8. Salam dari orang Manyingsel. Oke, nggih. Salam kenal balik Aan Subarja. Ya, mantap nih, Hargelis sudah punya Prima 95,8. Dan juga ada Mawar yang sudah follow akun TikTok Prima juga, terima kasih. Agung Gumelar juga. Makasih Mbak Putri lagunya. Sama-sama. Sama-sama ya Ibu Tuti ya. Tadi sudah diputarkan lagunya. Wah, ngomongin tentang kesehatan juga nih Rekan Prima. Memang harus kita hari ini harus selalu menjaga kesehatan ya, Mr. Bono nih. Semangat Mister. Bagaimana cara menjaga kesehatan di musim panas saat ini, musim kemarau? Jangan sampai kurang minum air putihnya agar tubuh tetap terjaga cairannya ya. Dan jangan pusing lagi, jangan bingung lagi kalau saat ini Rekan Prima atau Wong Reang mengalami yang namanya flu. Bingung, terus pilek, bingung lagi, sakit kepala, tambah bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu, sakit flu-nya ya langsung hilang. Dan flu memang mengganggu banget, hilangkan segera dengan minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu pasti cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan Ultra Flu ada kemasan baru, yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Iki kembali di Ventura nanti Putri Ayu sampai pukul 14 siang. Ya, jujur enggak sih? Ya, jujur dong, ya. Harus jujur. Ini lagunya dari Kang Emek Arianto, Jujur. Special Mr. Bono. Mudah-mudahan makin semangat nih di siang hari ini. Dan nanti ada Terlalu Bahagia, request lagunya Mimi Epi dan juga Langkah Melase.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: ngajak napa teh kali-kali ke restoran mewah, apalagi bisa makan di restoran mewah Jepang. Pingin banget makan sushi, itu gimana rasanya? Wasabi yang katanya tuh pedes banget sambal ijonya. Lu ngajakinnya mah ke warteg, warteg deui teh, teh.
1: Iya iya, enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga udah banyak kok makanan mahal.
0: Emang di mana teh, di Indramayu?
1: Ya, ya banyak lah yang mahal, nyari kok yang mahal.
0: Terus lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti teh.
1: Oh iya enak.
0: Iya enggak? Hmm. Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi.
1: Sushi.
0: Terus ikan apa tuh teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dori.
0: Ikan dori. Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi nah. mewah. Eh, ngomong-ngomong teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan teh?
1: Menu, yuk. Ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah, waduh enggak tahu.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Enggak tahu.
0: Gimana sih teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah.
1: Hai. Oh ternyata mahal. Baru nasinya aja udah baru mahal banget.
0: Mahal. Udah nasi posisi kan teh.
1: Oh iya iya pasti mahal ya. Nasi aja 15.000 ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya? Enggak.

saya. Bagi masih di Ben Sura, Ben ketemu di udara Ningkene, kini Radio Prima FM. Jangan telulas lewat 54 menit nih untuk saat ini. Ada Topi Jerami sudah gabung di live TikTok Prima FM. Ana Kang Miftah request lagu Kelingan. Kelingan dari miliknya Haja Nengsi. Kelingan karo siapa? Karo mboke bocah jerene mah ya. Oke, ya request lagu Kesandung Cinta juga ada Ning Mas Ato yang ada di sana yang sedang nonton ya, Ning Mas Ato. Oke, diantu satu lagu nak. Tapi Putri Ayu pamit nih di acara Fansura Fans ketemu di udara Ning Keneki, Ning Radio Prima FM. Tapi jangan kemana-mana, tetap ya bisa dengerin nih lagu-lagunya di streamingnya juga di primafmindramayu.com dan juga aplikasi Noise dan juga aplikasi Radio Garden. Terima kasih semuanya dan tetap semangat, sehat untuk rekan Prima semuanya. Salam bahagia dan lancar segala urusannya dan juga segala aktivitasnya. Lagi lagu terakhir penutup Kesandung Cinta dari miliknya Nunung Alfi dan Putri Ayu pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: punya Wangsalan. Emang cuma Nang Rastim doang, Raja Wangsalan yang Prima FM.
1: Nang Rastim si Pangeran Wangsalan.
0: Iya. Wih, Pangeran sakie.
1: Lah, gantengnya ngepoin.
0: Selain Nang Rastim kan ada tuh Mimi Ratmina yang suka Wangsalan
1: Mimi
0: juga.
1: Mimi Ratmina.
0: Kopi pahit.
1: Eh, duduk kopi pahit.
0: Sakie apa?
1: Kopi manis.
0: Karo
1: dicampur pasir. Mimi Ratmina manis, ada yang naksir.
0: Nah, Nimas punya Wangsalan juga nih, Teh.
1: Apa itu?
0: Nah, nih Wangsalannya nih. Ke pasar beli ikan tuna.
1: Artinya, John.
0: Tebak-tebakan yuk bahasa Cina.
1: Asik.
0: Nih, Teh. Ketebak-tebakannya nih, Teh, ya.
1: Oh, iya, mana?
0: Bahasa Cinanya cium apa, Teh?
1: Cium? Cium bahasanya apa dong?
0: Ah, masa sih nggak tahu sih, Teh?
1: Apa dong?
0: Ah, parah nih RT. Masa nggak tahu sih?
1: Oh, yaudah,
0: coba tebak, tebak, tebak, coba.
1: Tebak ya? Benar ya?
0: Iya. Nanti dapat hadiah ikan tuna sekilo.
1: Waduh, senang wadah.
0: Iya.
1: Bahasanya cium bahasa Cina.
0: Apa, Teh?
1: Sun Dong Yang.
0: Kau bisa tahu?
1: Anggota Meteor Garden.
0: Lama di Cina ya, Teh?
1: Lama di Cina.
0: Ngapain di Cina, Teh?
1: Di Cina ngapain? Paling seng.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Di Piala Dunia jagoannya siapa teh?
1: Portugal.
0: Ya kan udah pulang.
1: Ya, tapi kan katanya jagoannya, jagoan saya udah pulang berarti.
0: Iya.
1: Eh tebak-tebakan yuk.
0: Tebak-tebakan apa? Soal pemainnya?
1: Iya si Ronaldo, si Bang Dodo.
0: Bang Dodo.
1: Iya Bang Dodo.
0: Emang kenapa sama Ronaldo?
1: Ternyata itu Bang Dodo ini ada yang ditakuti. Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo, tahu nggak?
0: Sungainya ditakuti oleh Ronaldo.
1: Betul. Ditakut banget kalau lewat itu. Aduh, lewat sungai itu. Aduh, saya nggak mau ah katanya.
0: Ini sungai dalam negeri apa luar negeri?
1: Dalam negeri aja. Luar negeri nggak ada ongkos.
0: Ah, sungai ini Sungai Cimanuk kali. Ah. Lewatin situ takut dipatok-patok.
1: Hampir tapi nggak benar.
0: Cimanuk kan?
1: Hampir tapi nggak benar.
0: Salah dong.
1: Iya. Sungai apa? Tahu. Mau tahu jawabannya?
0: Nah, iyalah.
1: Sungai Messi.
0: Sungai Messi.
1: Iya, ada Sungai Messi. Nggak mau Ronaldo.
0: Itu Sungai

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah ku pikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

rekan Prima. Kembali lagi di Kisah Inspiratif yang tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu. Semoga kisah kali ini bisa menguatkan hati kita ya rekan Prima, dan menambah keyakinan dalam menjalani hidup hari ini. Nah rekan Prima, suatu hari ada seorang pria berlayar bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam kapal mereka. Ombak menggulung tanpa ampun hingga kapal itu tenggelam. Semua berusaha menyelamatkan diri, namun hanya ada satu pria yang berhasil bertahan dengan berpegangan pada benda terapung. Angin dan arus laut membawanya jauh hingga terdampar di sebuah pulau kecil yang sepi. Tidak ada manusia lain, tidak ada hewan, hanya alam liar yang sunyi. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mulai bertahan hidup dengan memakan buah-buahan, mencari air, dan membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan jerami untuk berlindung. Hari demi hari berlalu, tidak ada tanda pertolongan. Rasa rindu pada keluarga dan kesedihan kehilangan teman-temannya membuat hatinya semakin rapuh. Setiap malam ia menyalakan api di depan pondoknya, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan mengusir rasa sepi. Namun, di suatu malam saat ia tertidur, api itu justru membakar pondok kecilnya. Ia terbangun dalam kepanikan. Tempat satu-satunya untuk berlindung kini habis dilalap api. Dalam kesedihan dan keputusasaan, ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa semua yang dimilikinya telah diambil. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, tiba-tiba ia melihat sebuah perahu mendekati pulau itu. Ternyata, para pelaut melihat asap besar dari kejauhan malam sebelumnya dan mengira ada kapal yang membutuhkan pertolongan. Asap dari pondok yang terbakar itulah yang menjadi tanda penyelamatannya. Saat itu ia sadar, musibah yang ia tangisi semalam justru menjadi jalan pulang baginya. Nah, rekan Prima, seringkali kita merasa hidup tidak adil ya, ketika sesuatu yang kita miliki hilang atau hancur. Kita kecewa, marah, bahkan merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi, di balik kejadian yang menyakitkan itu, ada rencana yang lebih besar dan lebih baik sedang disiapkan. Pesan dari kisah ini adalah, jangan cepat berputus asa ya rekan Prima, di saat sesuatu yang buruk terjadi. Bisa jadi itu adalah asap yang sedang menarik pertolongan menuju hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena Tuhan selalu punya cara yang tidak kita duga. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Puan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah Nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal. Dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Silahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Aku Jembar dari SMA Negeri 1 Anjatan. Aku pengen deh request lagu nih. Lagunya itu Sempurna dari Andra The Backbone. Nah, kenapa sih aku tuh mau setel lagu ini? Karena lagu ini tuh kayak seseorang yang bahkan lebih sempurna dari lagu sempurnanya itu sendiri. Oh. Betul. Ya. Ya, mungkin itu aja sih. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio 95,8 FM.

0: rekan Prima dari tadi udah nungguin kita berdua ya Sahil.
1: Iya betul banget. Pasti rekan Prima nih penasaran kayak bertanya-tanya gitu. Ini Sahil, Adi Yusti kepada kemana ini ya? Udah 30 menit lebih kagak nongol-nongol.
0: Iya nih, kalau gitu kita ucapan salim dulu ya. Oh salim, salam.

0: Gimana nih rekan Prima, hari Kamis. Bener, gak kerasa ya kita masih hari Kamis. Tapi gak tahu kenapa di sini rasanya ini udah hari Jumat aja.
1: Tapi jujur, tapi emang kayak dunia itu merasa kayak jauh lebih cepat daripada sebelumnya deh.
0: Iya benar banget. Padahal ini masih tanggal 6 Agustus ya, yang katanya kemarin bulan Juli itu hari terpanjang selama bulan di tahun 2026.
1: Tapi nyatanya kita kok kayak cepat gitu. Kenapa ini?
0: Kenapa ini?
1: Yuk kita tanya-tanya suruh kita atet. Enggak bercanda guys. Kita ada kedatangan anak PPL seperti biasa ya, penyiar ya kan. Namanya Tiwi. Bisa say hi Tiwi.
2: Halo.
0: Halo. Kemarin hari Rabu ada Delili, sekarang hari Kamis ada Tiwi. Yes, benar banget rekan Prima yang bakalan nemenin kita semua di MP3 hari ini ya, hari Kamis. Seperti biasa ada Kamis Horor. Nah, ini pengalaman pertamanya Atin.
1: Yes.
0: Siaran di sesi horor.
1: Apakah pasti bakal merasakan aura-aura negatif dari lingkungan sekitar. Soalnya memang setiap hari Kamis tuh selalu ada kejanggalan-kejanggalan Tin, Tiwi.
2: Aduh, aku baru pertama kali nih. Jangan dibuat shock dong. Aku takut jadinya.
0: Iya, kita makin takut kalau suara kamu makin jauh.
2: Iya, selalu bisik-bisik kali ya.
0: Iya, kita bisik-bisik udah kayak komunikasi sama ini ya, ya si Palinggo itu. Izin. Oke, di rekan Prima nih, buat kalian yang pengen diputerin lagu 2000 sampai 2026, yes. Hati-hati juga buat rekan Prima Wong Reang yang sore hari ini dalam perjalanan pulang ya. Hati-hati di jalan. Nah, yang pengen diputerin lagu pop Indo boleh banget. Seperti biasa drop aja di mana Sahil?
1: Di 0853-2189-9582 atau di live chat TikTok kita di Prima 95,8 FM Indramayu.
0: Kita lanjutin nih rekan Prima di lagu berikutnya. Kalau tadi kita udah puter lagu Rosa Ku Menunggu.
1: Aduh.
0: Karena emang cocok banget buat rekan Prima yang udah nungguin suara kita.
1: Yes, kan? Betul banget. Udah pasti mereka kangen banget dengan suara kita berdua, Sahil dan Disti ya.
0: Yes.
1: Terakhir kali kita siaran kapan?
0: Jumat. Nah, benar hari Jumat. Jumat.
1: Kita hampir semua seminggu kagak siaran bareng.
0: Iya, biasa kan kalau hari Minggu seling-seling
1: bareng
0: Sahil Disti. Nah, sekarang kan ada Bang Abe.
1: Oke.
0: Ada lagu berikutnya nih, lagu dari Once, Ku Cinta Kau Apa Adanya. Seperti kita semuanya penyiar Prima FM itu mencintai rekan Prima dengan apa adanya.

0: Gembira.
1: Kabar, kabar gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Disti.

0: Marcel hanya memuji. Hanya memuji nih.
1: Muji doang terus ada maunya mah. Sama aja.
0: Aduh, kayak siapa ya tadi ya? Enggak dong, harusnya enggak dong ya tadi ya.
1: Enggak dong, itu biasa harus muji itu harus tulus dari hati tanpa ada maksud apapun.
0: Tanpa ada maksud apapun, entah itu minta nilai A, entah itu minta nambah gaji. Aduh. Itu juga serem tuh kalau karyawan tiba-tiba muji yang biasanya enggak pernah muji minta nambah gaji, ya itu serem loh. Serem loh. Jadi kalau ngomongin serem biasa, kalau hari Kamis kan kita selalu bahas yang
1: serem-serem.
0: Betul banget, bahas
1: kita tuh udah hampir dari yang penjualan ya, kenapa kalau yang dijual itu horor? Horor kalau dijualan tuh namanya apa?
0: Horor yang dijualan tuh ini pakai guna-guna
2: pesugihan.
0: Apa?
1: Pesugihan. Iya,
0: benar.
1: Pesugihan terus dari kuyang pocong terus sampai kejadian-kejadian yang ada di Indramayu sekolah. Itu semua kita ceritain.
0: Iya,
1: tapi
0: benar banget.
1: Kali ini pasti ada yang beda nih.
0: Nah, coba ya, kali ini apa ya yang beda ya? Kita bakalan ulik kayaknya ya hantu khas setiap daerah.
1: Nah. Mungkin kita nanti bakal ini ya, kalau pick random kali ya.
0: Yes.
1: Iya, pick random kali ya.
0: Betul.
1: Nanti kita live TikTok deh, nanti kita kasih pilihan hantu-hantu mana aja nih di daerah. Mungkin daerah kalian mau nyaranin juga boleh banget.
0: Karena kan di Jogja itu ya ada hantu yang kayak katanya sih ya setiap malam itu kalau dia orang Jogja asli atau enggak dia orang Jogja baru pasti bakalan dihantui dengan hantu itu, entah itu cuma suaranya aja atau bahkan diliatin itu lewat depan gang katanya. Nah, hantu apakah itu nanti kita bakalan bahas ya.
1: Yes, jangan kemana-mana pastinya tetap sama kita bertiga.
0: Yes.
1: Dan nanti juga kita bakal live TikTok ya.
0: Ya, benar banget. Dan mungkin di Indramayu juga ada hantu khas Indramayu gitu kan.
1: Ada enggak nih, Tio? Ada enggak Tio?
2: Kalau aku sih ini ya dari kecil itu enggak pernah denger hantu yang khusus di Indramayu ya.
1: Spesial banget gitu.
2: Iya, banget gitu. Paling awas ada gundurwo gitu. Aku aja enggak tahu gundurwo tuh kayak gimana bentukannya. Terus awas ada nanti diambil kalong wewe, pernah dengar enggak sih?
1: Iya, kalong wewe tahu.
2: Iya.
1: Tahu kan kalau jangan pulang maghrib-maghrib.
2: Iya, ya, benar.
1: Nanti diculik.
2: Iya, atau dibawa ke hutan gitu.
0: Padahal tahu enggak sih tujuan mereka mau nyulik kita tuh apa?
2: Apa tuh?
0: Mau menyelam

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Ya, kenalin, nama aku Caca. Di sini aku dari Bandung. Aku mau request nih lagu dari Dewa 19 yang judulnya Kangen. Kenapa aku milih itu? Karena aku selalu kangen sama pacar aku. Jangan lupa dengerin lagunya di Prima FM Indramayu.com. Thank you.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan cuci. Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: itu sebenarnya lagu 2000-an banget ya. Mungkin buat kita sebenarnya iya sih itu lagu 2000-an atau ya zaman-zaman anak SD. Mungkin Sahil pernah lihat videonya. Pernah enggak sih?
1: Pernah. Pernah FVP.
0: FVP. Karena yang I ingat itu dulu.
1: Enggak, soalnya I taunya cuman ini doang, videonya cuman lewat doang. Kan I suka nge-search-search lagu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Nah itu sempat nge aja. Cuman bukan FVP ke I pribadi mungkin ya, karena I suka nyari-nyari lagu kali. Makanya ke FVP ke I pribadi. Bukan FVP karena viral ya.
0: Nah, okay. Tapi kalau siapa namanya Tiwi sendiri tahu enggak Gaby Tinggal Kenangan sebenarnya ada kisah horornya di balik itu?
2: Iya, aku tahu. Yang tuh,
1: videonya creepy sih dulu katanya gitu.
2: Iya, yang sampai ini ya, aduh, sampai kepisah-pisah itu.
0: Iya.
2: Aku dari kecil loh tahu cerita itu.
0: Nah, dulu itu viral tuh karena belum zaman media sosial ya kan. Iya. Mungkin udah ada Facebook tapi kita belum pakai Facebook. Dan itu dapat video itu dapat kiriman Bluetooth.
1: Aduh, yang dari pesan-pesan itu ya?
0: Enggak, dari Bluetooth.
1: Dari teman ke teman.
0: Dari teman ke teman. Jadi kita harus sanding-sandingan kan sama HP itu Bluetoothan. Terus tahu enggak sih ada video baru nih? Ini kecelakaan. Terus backsoundnya lagu Gaby Tinggal Kenangan.
2: Benar, mana kayak apa ya? Ngena banget loh lagu sama kisahnya itu.
1: Tuh katanya hey, itu mah zaman pas kelas 6 SD itu pakai HP Nokia.
0: Nah ya. Kan bener, ada yang relate juga. Nah iya emang seingat Disti dulu pas pakai ya bener HP Nokia SD kelas 3 atau enggak kelas 2 gitu ya. Udah main SD, HP Nokia.
1: Yuk main HP kelas 3 SD.
0: Ih dari kelas 1.
1: Ay main HP kelas 6 megang 5 6.
0: Oh. Gitu. Dulu kan zamannya Nokia Flexi Asia segala macam kan. Nah, yang pas Flexi Asia itu seingat ay belum ada fitur kirim gambar. Nokia udah ada kirim gambar. Nah, ya, pertama video yang aku lihat itu ada Gaby Tinggal Kenangan. Coba.
1: Ay Bluetooth besar cuma video lucu.
0: Video lucu tuh.
1: Tahu enggak video lucu Arab gitu-gitu?
0: Iya, tahu.
1: Pernah viral zamannya kan? Itu sumpah viral banget asli.
0: Iya, emang viral.
1: Dari AI zaman, ya udah sampai Bluetooth yang harus deket itu kan.
0: Iya.
1: Terus kan AI dulu pecinta warnet banget ya. Warnet habis. Itu sampai warnet aja sampai kayak browser nih kan masuk apa sih dulu tuh namanya?
0: Ini bukan Chrome. Dulu tuh Opera Mini ya? Benar.
1: Nah, Opera Mini tuh kayak
0: Mozilla Firefox.
1: Nah, itu dia. Dia kan kadang suka bawahnya suka ada video-video kayak apa sih yang lagi dibicarakan.
0: Iya.
1: Nah, itu langsung keluar tuh biasanya. Karena mungkin akun-akun yang buat video-video lucu.
0: Gitu. Kayak timeline yang lagi hypes gitu ya dinaikin gitu sama Mozilla. Tapi ya sih kalau kita ingat-ingat dari video itu mana backsoundnya Gaby Tinggal Kenangan tuh kayak nggak bisa tidur nggak sih dulu pas nonton?
2: Benar, karena itu nggak disensor ya. Aduh.
1: Oh my god. Ini jadi penasaran. Kayaknya. Gitu. Aduh kayaknya videonya kayak gimana sih?
0: Jadi itu seingatnya ya kejadian kecelakaan di tol, ya kan? Kecelakaan di tol, mobilnya tuh kalau nggak salah mobil sedan, bener nggak sih?
2: Aku lupa deh kalau mobilnya.
0: Aku ingat banget ya mobil sedan. Nah terus entah gimana ceritanya itu, soalnya nggak diliatin mentalnya gimana, nabraknya gimana, cuma diliatin
2: pas udah kejadian.
0: Pas udah kejadiannya itu kebelah-belah,
2: terpisah-pisah
0: dari antara badan anggotanya.
2: Kak Sahil merinding dari dengar, apalagi kita yang ngelihat ngelihat videonya.
0: Aduh, itu astaga. Tontonan anak 2000-an banget ya.
1: Horornya tahun anak 2000-an ya.
0: Bener. Horornya anak 2000-an banget nih. Nah, mungkin buat rekan Prima yang juga relate tuh dulu pernah nonton video itu, boleh dong sini cerita bareng Disti. Karena nanti kita bakalan bahas urban legend yang ada di Indonesia atau yang ada di setiap provinsi nih. Contoh, kayak setiap daerah itu kan punya hantu yang khas ya. Contohnya kayak apa tuh, Tiwi?
2: Hantu jeruk perut ya.
0: Jeruk perut enggak tuh, jeruk perut. Jeruk perut,
1: jeruk perut
0: ya.
1: Iya.
2: Sorry. Penyakit perut.
1: udah lama nggak minum jeruk ini ya,
0: es
1: jeruk.
0: Dia lagi haus deh, jeruk purut itu khas Jakarta. Nah, nanti kita bakalan bahas itu guys, nih yang ada di TikTok. Boleh kali disapa-sapa Tiwi sebelum nanti kita bahas. Mungkin beberapa dari mereka ada yang tinggal di Kalimantan, Sumatera. Mereka mau cerita ada hantu atau urban legend apa di daerahnya.
1: Eh, gak ada yang komen nih. Waktu 6 hari kemarin, hari Jumat siang jam 12:30, saya lewat Sukahati ya, ke arah Cipancung gak? Soalnya mirip. Cipunegara tuh dimana?
0: Cipunegara tuh sesudah rel. Sana, Subang. Yang ke arah Subang sana, yes.
1: 6 hari yang lalu tuh hari apa? Jumat siang. Jumat siang bukannya kemarin. Ini acara ya?
0: Nah,
1: Jumat siang tuh?
0: Coba deh kita sapa-sapa dulu deh.
2: Oke, yang pertama ada Kak Subhan.
0: Ada Kak Subhan, terus ada Kak
2: Wulan, ada Kak

0: Ini ada komentar nih. Apa daya aku tahun 2000-an suka nonton acara Masih Dunia Lain. Eh, benar banget lagi.
1: Apa? Ekspedisi Masih Merah gitu.
0: Iya, Ekspedisi Asli, Merah.
1: Itu tuh film horor, bukan film sih, lebih tepatnya kayak apa sih dia maksudnya, sinetron ya? Bukan sinetron sih, lebih
0: apa namanya?
1: Program ya?
2: Petualangan,
0: petualangan horor ya. Horror. Iya, lebih ke petualangan horor.
1: Iya, betul. Ke hutan-hutan, saya sering dulu Ekspedisi Merah sih. Itu yang paling saya tunggu-tunggu dari dulu tuh. Maksudnya, pokoknya kalau itu tuh, saya pengen nonton itu aja,
0: Ekspedisi Merah. Itu di Antv gak sih?
1: Iya,
0: Antv. Iya kan, nah buat rekan Prima, nanti kita bakalan ulik lagi nih urban legend yang khas banget di setiap daerah. Buat kalian yang penasaran atau kalian tahu ada urban legend apa di daerah kalian, kasih tahu dong Disti, Sahil, dan juga Tiwi, nanti bakalan bahas. So buat kalian jangan kemana-mana, stay tune on Prima 95,8 FM Indramayu. Ini dia, ada lagu dari Fajar Nur, Tata Hatiku, requestan lagu dari Nael.

0: Oke, rekan Prima, kita tadi udah nanya-nanya nih ke rekan Wong Reang yang ada di TikTok, ya kan?
1: Yes.
0: Katanya, aduh, ada staff lozim kaget.
1: Saya juga kaget. Sorry banget nih.
0: Karena Niall, dia mau diceritain hantu dari Bali.
1: Nah, itu pengalaman dia sendiri atau bahkan temennya ya tadi ya sempat cerita di komentar yang ada di TikTok nih. Coba.
0: Betul. Jadi waktu itu di Bali kan memang ada hari nyepi kan. Nah, katanya sih itu kayaknya itu cerita temennya atau gimana ya? Aja jadi lupa deh.
1: Oke, sebentar di scroll lagi ya.
0: Scroll dulu ya. Jadi buat rekan Prima nih kayak mau cerita ke Niall, itu bisa banget tuh di live TikTok kita. Kalau enggak kayak ke Viko, requestnya chatnya di WhatsApp.
1: Yes.
0: Gitu. Ini kayak tadi itu cerita orang atau cerita di
1: sosial? Oh iya benar.
0: Cerita temennya ya.
1: Pernah dengar yang pas nyepi di teror itu cerita temennya ternyata.
0: Oke. Jadi di nyepi kan memang tidak boleh berisi, pokoknya intinya harus sepi.
1: Harus sepi,
0: gitu ya.
1: Gak boleh menyalakan cahaya sama sekali karena itu bentuk gelap. Ibadah mereka sebagai umat Hindu ya, kalau di Bali ya. Benar Hindu. Terus?
0: Iya. Nah, katanya sih ada satu orang bandel nih. Kita bilang orang bandel aja kali ya. Bandel yang tidak mentaati peraturan itu. Jadi dia nih nonton Netflix.
1: Waduh. Padahal udah gak boleh.
0: Jelas-jelas gak boleh.
1: Dia malah nonton Netflix. Terus
0: terus akhirnya kejadian lah. Katanya sih, katakan Niall, itu pintunya digedor-gedor. Awalnya sih pelan-pelan. Mungkin orang ini bandel nih, masih dengerin Netflix.
1: Nah, udah gitu, ternyata mereka yang dengerin itu gak cuma satu atau berapa orang gitu. Ini 2-3 orang itu yang nonton. Dan mereka
0: Rame, berisik.
1: Terus mereka nontonnya sambil berisik.

0: gitu.
1: Terus ada lagi apa lagi?
0: Awalnya itu diketokin pintunya pelan kan, pelan. Kedua agak keras. Nah baru nih yang ketiga itu kayak kenceng banget sambil kayak gitu.
1: Oh itu kan jatuhnya melanggar ya karena kan mereka bersenang-senang.
0: Benar.
1: Karena di hari nyepi tuh nggak boleh tuh ada yang namanya nyalain. Ini pantangan ya, pantangan utama ya.
0: Yes.
1: Pertama tuh tidak menyalakan api atau lampu. Itu amati geni.
0: Nah.
1: Terus yang kedua tidak boleh bekerja. Amati karya.
0: Nah, itu. Nah,
1: terus yang ketiga nih, tidak berpergian. Amati lelungan.
0: Itu ya istilah-istilahnya ya.
1: Terus yang terakhir nih, yang bikin marah kali ya, itu tidak bersenang-senang atau hawa nafsu, termasuk puasa makan atau minum.
0: Iya, itu juga termasuk.
1: Iya kan? Amati lelanguan.
0: Amati lelanguan. Nah, akhirnya nih kata Nael, akhirnya karena mereka takut dan keluar di jam tengah malam, pokoknya di tengah perjalanan pas mau sampai gerbang gitu, dicegah sama penjaga hotel. Disuruh balik dan diem di kamar dan mereka nurut. Nah, pas balik ada yang nyamperin. Serem banget sih.
1: Serem.
0: Jujur, hantu leak, tahu kan Tiwi ya?
2: Tahu.
0: Tiwi dengerin cerita kita ternyata dia merinding sendiri. Aduh.
1: Leak tuh serem.
0: Iya.
1: Kan biasanya suka ada di apa sih festival-festival gitu ya. Ini yang topengnya kan.
2: Iya, yang topengnya.
1: Nah, itu
0: ogo-ogo.
1: Oh, ya ogo-ogo.
2: Iya, kalau topengnya aku enggak terlalu takut sih ya. Cuman kalau di filmnya itu horor gitu.
1: Serem sih. Kayaknya emang sih dia tuh melet gitu menjual ke bawah.
0: Bener, kayak serem banget deh pokoknya. Jujur nih Disti, kalau ngelihat ogoh-ogoh terus leak kayak gini tuh takut banget. Jangankan itu kan ada ya Indramayu yang si singaan modelnya kayak begini.
1: Iya ada.
0: Itu juga
1: kepala
0: nakutin.
1: Singanya.
0: Ada
2: buta bukan
0: kan?
2: Sih buta. Enggak namanya.
0: Iya buto. Buto apa juga. Buta gitu
2: yang
0: deh.
2: Yang warna merah,
0: ada yang warna hitam,
2: yang perutnya gede gitu kan. Rambutnya panjang.
0: Nah, okay. Ternyata itu juga kayaknya seperti hantu khas Indramayu nggak sih?
1: Iya. Oh, itu kenapa bisa ada begitu, Tio? Kamu kan orang sini.
2: Tapi kalau misalnya cerita itu aku kurang paham ya. Cuman yang aku lihat dari bentukannya itu kayak mirip-mirip nih. Ada gigi gingsul apa sih namanya?
0: Oh iya.
2: Panjang gitu.
0: Tari.
1: Kata kau ulang sosok gitu mah tiap hari juga lihat aku.
0: Karena Kawulan itu dia punya Six sense. Iya.
1: Bukan six seven.
0: Beda lagi. Ini dia punya six sense karena dia punya teman. Bahkan di rumahnya sendiri dia ngobrol cowok yang waktu itu dayarinya pernah Ai ceritain. Dia kasih inisial Y.
1: Iya.
0: Itu.
1: Ditunggu deh spaghetti carbonara.
0: Ditunggu spaghetti carbonara. Nah itu dia ya rekan Prima. Hantu pertama
1: Dari Bali.
0: Betul.
1: Yang di request sama Kanael yang ada di live TikTok.
0: Bukan di request ya, maksudnya dia cerita.
1: Oh iya cerita, cuman kita nanya requestnya dia. Tapi dia ini kok kan kita nanya request kan. Terus dia nyautin hantu leak. Terus bawahnya baru cerita.
0: Betul banget. Nah mungkin buat rekan Prima yang lain nih yang juga punya cerita dari urban legend yang ada di Indonesia, dan itu khusus di setiap daerah.
1: Yes, betul banget.
0: Boleh banget cerita ya Sahil ya.
1: Yes, betul banget. Karena nanti di situ kita bakal ulik-ulik. Ya. Tapi kalau buat rekan Prima yang mau cerita-cerita horor di luar mungkin hantu-hantu itu boleh banget.
0: Boleh banget.
1: Kan langsung kirim aja di 0853-2189-9582. Sahil ulangin di 0853-2189-9582.
0: Abis ini ada lagu Jerox nih, Selamat Tinggal Kekasihku. Requestan lagu dari Kak Wulan dan juga Sky yang mau request lagu Rhyme Load.

0: kabar
1: gembira,
0: gembira,
1: kabar,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses
1: cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Selamat malam rekan prima semua. Hari Kamis ya. Alhamdulillah kita udah masuk pertengahan di pekan, di awal pekan bulan Agustus. Ya mana gak kerasa sih, sekarang udah hari Kamis aja. Mungkin buat rekan prima, wong rayang semua yang awal bulannya mungkin bisa dikatakan bahagia lah ya, karena baru cair nih. Tapi ingat, nanti kedepannya jangan terlalu difoya-foyakan kalau kata Desima. Dear Diary, malam hari ini hadir di tengah-tengah rekan prima, ada dari Sky yang ada di Kalimantan. Dear Diary, ada kalanya kita terlihat baik-baik saja di mata semua orang, padahal di dalam hati sedang berjuang mati-matian. Senyum tetap dipasang, tawa tetap dipaksakan, seolah semuanya berjalan seperti biasa. Padahal hanya diri sendiri yang tahu seberapa lelah langkah ini. Hidup memang tidak selalu memberi jalan yang mudah. Ada hari di mana semuanya terasa begitu berat. Rencana tidak berjalan sesuai harapan. Dan hati dipenuhi banyak pertanyaan. Namun aku percaya, setiap ujian yang datang bukan lagi untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan. Hari ini aku kembali mengingatkan diriku sendiri bahwa menyerah bukanlah pilihan. Masih ada orang-orang yang harus aku bahagiakan. Masih ada mimpi yang harus aku wujudkan juga. Dan masih ada doa-doa yang belum Allah kabulkan pada waktu yang tepat. Jika hari ini terasa melelahkan, semoga esok membawa sedikit kelegaan. Dan jika hari ini penuh air mata, semoga besok ada senyum yang menggantikannya. Aku tidak tahu sejauh apa perjalanan ini akan membawaku. Tetapi selama Tuhan masih memberiku kesempatan untuk bangun di pagi hari, aku akan terus melangkah. Karena sesulit apapun hidup ini, aku percaya bahwa setelah badai akan selalu ada langit yang kembali cerah.

0: Tadi udah
1: ada leak ya cerita yes. dari Nail nih. Dan ternyata pembahasan kita juga banyak banget yang respon. Contoh dari Wulan yang katanya dia itu pernah lihat sosok Raden Wiralodra.
0: Oh, jadi itu adalah pendiri yang sekarang tuh jadi Kabupaten Ramayu.
1: Nah, itu
0: pendiri mungkin kerajaan ya. Soalnya itu kerajaan deh.
1: Iya, mungkin nanti Wulan bakalan cerita lebih lanjutnya by phone deh kayaknya deh.
0: Oke.
1: Dia masih senggol-senggol ya. Tapi ini udah ada cerita horor yang masuk di WhatsApp ya, Sahil ya. Tiwi. Ada dari Kak Ranviko dari Kalimantan nih. Boleh dong Tiwi dibacain.
0: Tiwi.
2: Halo amigo komestas.
1: Amigo komestas, boleh deh.
0: Bibir dikunyah samping es batu.
1: Aduh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana host-host Prima FM, amankah?
0: Aman, masih aman.
1: Ya, aman ini, banget.
0: Ini udah merasakan aura-aura negatif gitu di sini.
2: Aduh, udah kerasa dari awal sih.
0: Udah kerasa dari awal.
2: Back sound-nya aja, aduh.
1: Aduh, kayaknya seru deh kalau makin dikencengin. Sayangnya Tiwi gak pakai headphone. Boleh deh nih Tiwi pakai headphone-nya.
2: Kok Tiwi jadi takut ya?
1: Aduh. Gak usah takut. Terus Kak Viko juga ngechat. Terus gimana dompet isinya masih aman kah?
0: Aman banget. Awal
1: dong.
0: Bulan.
1: Bukan awal bulan, baru hari pertama.
0: Oh iya, hari pertama. Oke. Ini mau cerita nih tentang kisah misteri. Gak cuman ini real
1: fake.
0: Di zaman dulu banget ada kakak beradik yang bernama Bujang Nadi dan Dare Nandung.
1: Oh.
0: Jadi mereka ini lagi bahas untuk calonnya apa dan calon kedepannya seperti apa.
1: Oke.
0: Tetapi seorang prajurit dari raja. Ya rajanya bapaknya Bujang tadi, ya kan dia anak kembar ya. Bener ya? Kakak beradik ya. Iya bapaknya kan bapaknya berarti raja. Nah akhirnya laporanlah ke raja dan akhirnya dipanggil mereka berdua dan hukumannya tau nggak apa?
1: Apa?
0: Dikubur hidup-hidup dalam satu liang lah.
1: Serem banget. Jadi ini tuh kayak cerita rakyat gitu ya?
0: Iya dan tahu nggak gongnya apa?
1: Apa?
0: Sekarang masih ada kuburan.
1: Jujur nih kalau itu beneran masih ada kuburannya, biasanya kan kalau makam-makam kayak gitu diiniin ya.
0: Direlokasi.
1: Iya, direlokasi
0: ke yang lebih bagus, dibenahi, pokoknya dibenerin lah ya, kayak biar sejarah gitu ya.
1: Iya.
0: Biar bukan orang banyak orang datang terus dapat duit terus
1: jadi tempat wisata kalau kayak gitu ya. Bener enggak sih Kak Viko kalau
0: request Kak Viko ya?
1: Request. Iya, benar cerita dari Kak Viko. Benar enggak sih Kak Viko nih yang masih di TikTok, boleh dong komentarnya. Dan komentar terbaru dari Kak Viko katanya gini. Kalau hantu ini batin kita takut, justru dia berani. Kalau batin kita kuat, itu justru dia takut. Kalau hantu ini batin kita takut, justru dia berani. Wait, hantu apa nih yang dimaksud nih? Karena ini juga jadi penasaran soalnya. Hantu ini
2: kakak beradik ya?
1: Hantu dari kakak beradik ini atau yang mana nih Kak Viko?
0: Hantu kakak beradik karena yang dikubur hidup itu kakak beradik itu.
2: Satu liang lahat.
1: Berarti kalau kita suatu saat gitu ya, mungkin maksudnya orang gitu ya, kalau orang lewat situ nggak boleh punya jiwa yang komentarnya jiwa yang takut, karena kalau kita takut, kalau orang itu takut, nanti si dua kakak beradik itu mereka bakalan berani, alias mereka bakal nakut-nakutin si orangnya yang lewat di depan kuburannya itu.
0: Jadi ini ya setelah saya baca nih, ini kan kerajaan ya, ya kan. Terus ini kakak beradik.
1: Iya.
0: Terus Kak Viko tuh bilang katanya lagi bahas untuk calonnya apa dan calon kedepannya.
1: Iya.
0: Nah kayaknya ini kakak beradik ini memperebutkan posisi raja.
1: Ya. Iya benar.
0: Makanya ayahnya si raja ini mengutus seorang prajurit, nah untuk membasmi si kakak beradik ini bernama Bujang Nadi dan Darenandung.
1: Kayaknya
0: yang
1: sih ya.
0: Dikubur hidup-hidup oleh Bujang Lapuk.
1: Bujang Lapuk beda lagi, mohon maaf kalau Bujang ya? Lapuk ya. Tapi ini berarti artinya si bapaknya Bujang Nadi dan Dara Nandung ini nggak mau tergantikan atau gimana? Karena kan dia nyuruh prajurit untuk mengubur dua anaknya ini.
0: Kayaknya sih ini ya, rajanya itu mau yang mau seorang penerus yang sejati kesatria gitu. Nah, kakak beradik ini udah kong kali kong gitu. Kong kali kong di awal karena dia bilang mau bahas calonnya ke depan siapa dan calonnya apa gitu.
1: Oh alah.
0: Kayaknya ya.
1: Iya, begitulah ya dinamika dari dinasti.
0: Yes, betul.
1: Bukan dinasti Abbasiyah atau dinasti Uluhiyah ya. Paham enggak nih, Tiwi? Dinasti Abbasiyah dan Uluhiyah.
2: Itu pelajaran SKI sih.
1: Iya, sejarah kebudayaan Islam ya jadinya ya.
0: Ini belajar juga akhirnya
1: itu. Iya, itu kan pelajaran madrasah ya. MTs SMA.
0: Aku juga diajarin waktu buat MTs, waktu buat MTs di luar. Ternyata aku kaget. Ternyata di KPI juga diajarin itu.
1: Oh gitu.
0: Di KPI diajarin kan?
2: Kalau aku dari SD sih, akan aku MI.
0: Bukannya KPI juga diajarin ya?
1: Enggak, waktu aku enggak.
0: Oh, iya enggak.
1: Enggak.
0: Diajarin benar-benar dinasti-dinasti itu diajarin.
1: Oke. Nah terus komentar dari Kak Viko, dia itu diceritainnya disangka nikah sedarah dan realitanya hanya kepengen nikah dengan calon lain tetapi disangka nikah sedarah. Hantunya umum, hantu umumnya tapi bukan kakak beradik Kelas. Oke,
0: ini sangat perlu dikaji lebih dalam. Jadi kayak mungkin buat rekan prima nih yang penasaran, mending telepon aja Kak Viko. Gak bercanda. Maksudnya kalian perhatiin aja live TikTok kita karena kita di situ bakal bahas lanjut.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Kita bakal seru-seruan di situ ngobrol.
1: Iya, nanti abis ini ada MP3 single-single. Iya, tapi buat Wulan atau Kak Viko yang pengen klarifikasi gitu ya, cerita lebih lengkapnya tuh seperti apa, langsung telepon aja ya.
0: Yes, betul banget di 0853 2189 9582.

0: Kabar gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Girls and Men ya. Girls and Men, kita balik lagi di MP3
1: Single.
0: Udah rame banget nih Sahil, Tiwi yang ada di TikTok nih. Kayaknya mereka yang punya cerita horor pengen telpon di WA nih. Tapi yes, sebelum itu disapa-sapa lagi ya.
1: Ada siapa aja, Tiwi? Boleh
0: Tiwi, ada siapa lagi nih Tiwi? Disapa nih Tiwi.
2: Oke, okay, dan tentunya ada Kak Wulan, Kak Viko.
0: Oke, okay.
2: Ada Kak Sky. Ada dari Zona Indramayu Barbar nih.
0: Waduh, admin. Halo admin, selamat malam admin. And then
2: ada Kata Icung.
0: Wah, ada Kata Icung yang dari Taiwan nih.
2: Ada Bang Abe.
0: Bang Abe.
2: Halo, ada Kak Hans. Dan ada Kak Andri.
0: Oke.
2: Dan terakhir ada Kak Sukma.

0: Aku Wulan.
1: Halo Kak Wulan. Kak Wulan di tempat acara lagi di mana Kak Wulan?
0: Apa? Kak Wulan lagi ada di mana Kak Wulan?
2: Ada di kosan.
0: Ini kayaknya tetangganya lagi ada hajatan ya.
1: Iya. Kak Wulan boleh dimatikan live TikTok kita atau live streamingnya, soalnya mantul suaranya.
0: Iya, suaranya mantul nih.
2: Ya udah itu dulu Kak, Rantuko aja dulu, nanti aku gampang. Hah? Nanti aku lewat aja.
1: Enggak, ini maksudnya suaranya double gitu.
0: Iya.
1: Apa? Tapi sekarang udah enggak kok.
0: Oh, udah enggak, udah enggak. Coba.
1: Halo? Kak Wulan mau tinggal siapa nih?
0: Kak Wulan punya cerita horor enggak nih Kak Wulan? Oh, ini emang suara dari HP-nya sih, bukan dari live TikTok-nya. Iya enggak sih Kak Wulan?
3: Iya.
0: Oh iya benar, berarti itu suara dari HP-nya. Hah? Ya?
3: HP aku ngebleng.
0: Oh, HP-nya ngebleng. Ya ampun.
1: Oke, Kak Wulan mau request apa nih atau mau cerita-cerita nih?
0: Iya, tadi katanya Kak Wulan mau cerita nih.
3: Iya, aku mau cerita. Ini sejarah banget. Ceritanya bener-bener sejarah.
0: Iya.
3: Zaman Belanda dulu.
0: Oh, zaman Belanda dulu. Jadi ini cerita dari orang lain yang diceritain ke Kak Wulan atau gimana nih Kak Wulan?
3: Aku yang mau cerita.
0: Oke. Okay. Berarti itu pengalaman Kak Wulan sendiri ya?
3: Iya.
0: Mungkin Kak Wulan kayaknya nggak perlu di lospek deh. Suara Kak Wulan jauh soalnya. Oke.
3: Okay. Ini bingung sih mau ceritanya, tapi ini benar-benar di sejarah juga ada ceritanya.
1: Apa tuh?
3: Di salah satu pantai di Indramayu. Kan pertama kalinya Jepang dan Belanda datang kan ke salah satu pantai di Indramayu. Yaitu di Eretat. Dan sempat waktu itu beberapa tahun yang lalu aku ke salah satu tempat bersejarah di Eretan. Di situ tuh baru pertama datang aja udah merinding. Karena kita tuh disambut dengan suara-suara tangisan, jeritan, kesakitan gitu. Dan di situ juga aku melihat sosok wanita noni-noni Belanda yang benar-benar hancur banget mukanya.
0: Ya ampun.
3: Bukannya kenapa emang mereka duluan yang pertama datang ke sini. Kan warga Indramayu menyambut mereka tuh dengan ramah, tapi mereka yang mendului melakukan kekejian itu.
0: Iya. Jadi emang Kak Wulan ternyata emang dari dulu ya punya apa namanya indra keenam itu ya.
3: Dari dulu kan aku tuh taunya sehabis aku meninggal.
0: Hah?
3: Aku dua kali ini.
0: Gimana?
3: Aku dua kali sempat meninggal.
1: Mati suri gitu.
0: Oke, mati suri maksudnya.
3: Itu sih dari situ aku udah mulai bisa ngerasain. Dan aku juga kaget.
1: Kak Wulan, ntar dulu.
0: Ntar dulu, aku takut nih.
1: Kak Wulan mati suri atau Kak Wulan merasa Kak Wulan tuh hidup kembali dari reinkarnasi kehidupan yang lalu?
0: Iya.
1: Di zaman-zaman Belanda mungkin ya, atau zaman Tyrannosaurus atau zaman-zaman Nabi Adam atau apa?
3: Aku mati suri dua kali.
0: Oh. Ya Allah, tapi emang iya sih katanya kalau orang-orang mati suri itu dia lebih berasa gitu. Dia, ya pokoknya lebih perasa lah, entah itu berasa kalau ada sesuatu yang
1: sosok-sosok gitu ya, kalau ya.
0: Terus juga atau enggak masa depan dia bakal tahu. Iya enggak sih, Wulan?
3: Kebanyakan sih gitu, tapi banyak juga yang enggak ngerasain gitu. Cuman kan aku nih posisinya aku udah dikafanin. Aku mau tinggal dimasukin ke tali yang kubur, tapi aku hidup lagi.
0: Serius?
1: Serius?
3: Duduk gitu, aku duduk. Beneran, bener-bener duduk.
1: Ada fotonya enggak?
3: Itu cerita-cerita gak, orang yang ada di situ.
0: Itu kejadiannya tahun kapan?
1: Tahun berapa? Gak
3: ada fotonya.
1: Boleh dong kirim biar waktu kita pertama kali
3: 2018, yang untuk kedua kalinya itu operasi kaki. Pas operasi kaki.
0: Operasi kaki baru kemarin ini.
3: 2023 waktu pertama ini, operasi pertama jatuh.
0: Oh.
3: Itu benar-benar sih rasanya.
0: Jadi itu kaulan posisinya yang dua-dua di dua kali kejadian itu, maksudnya di dua kali mati suri itu sama-sama udah dikafanin.
3: Yang waktu pertama kali mah ngelihat juga cuman nggak jelas, tapi ini yang kedua kali bener-bener jelas, dan itu ngerasainnya aduh nggak kuat aku pertamanya.
1: Jadi kakak waktu pas ini ya pas dalam keadaan mati suri itu dua-duanya udah dalam keadaan dikafani kakak pas bangunnya.
3: Iya, udah mulai ngeliat sosok itu, tapi tuh yang pertama tuh nggak jelas, dan yang kedua ini tuh bener-bener jelas banget.
0: Ya Allah.
1: Kakak mungkin nanti next datang ke Prima kak. Kakak terawang di Prima ada apa aja kayak?
0: Iya.
1: Soalnya aku kalau habis makan siang ngantuk banget.
3: Nih yang waktu ingat nggak kak Sahil, yang waktu kak Sahil live sendiri?

0: situin.
1: Eh jangan, jangan, ada jangan.
0: Depan.
1: Jangan please, jangan udah ya. Kita ingin berteman dengan orang yang ada dan bisa dilihat dan bisa disentuh, iya, gitu ya. Oke deh.
0: Dan tau nggak Kak Sahil?
2: Apa tuh? Apa
0: tau nggak Kak Sahil? Sosok itu tuh kecelakaan di tempat yang kakak lewati, di jalan yang kakak lewati. Cuman arwahnya belum tenang, dia minta didoain.
2: Minta doa sama aku?
0: Iya.
2: Kenapa dia enggak?
0: Dia tuh minta didoain.
2: Enggak ke ustaz. Di mana yang kecelakaan? Aku kan baru tinggal di sini 3 tahun.
0: Mungkin karena kakaknya lupa buat doa pas sebelum jalan atau apa, kan pasti aja ada sosok yang ngikutin tanpa kita sadari.
2: Iya sih.
1: Iya sih, benar banget sih. Ih, ampun.
2: Tio, makanya bisa doa, baca doa Tio.
3: Sebelum-sebelumnya aku enggak takut loh.
2: Ini ada yang mengintai kita nih, hantu-hantu nih.
1: Kaulan, kalau dari kamu lihat live TikTok nih sekarang nih, kan ada Disti sama Tiwi yang ada di depan kamera. Kalau tadi kamu lihat itu ada sesuatu yang
2: janggal
1: gak sih menurut kamu?
0: Yang aku rasain sih anehnya tuh di Katini, agak beda kayak gimana gitu, kayak anyap.
2: Oh, Tiwi.
1: Gak mau denger katanya.
2: Jadi kata Kagib, kata
0: tau
2: Kaulan.
0: Gimana?
2: Jadi kata aku ceritain dulu soalnya Tiwi ini gak denger katanya. Kalau kata Kaulan, kamu tuh Tiw, kamu tuh anyep gitu, auranya beda gitu.
1: Di sekitar kamu.
2: Di sekitar kamu.
4: Gitu.
2: Jadi kamu tuh merasa kayak dingin gitu, kayak bukan cool kayak cowok kamu ya, tapi kayak dingin gitu. Gitu ya Kaulan ya?
0: Iya, di hari-hari yang kemarin-kemarin tuh Kak Tiwi tuh gak kayak gitu. Tapi sekarang tuh kayak anyep banget, mungkin dari tempat yang Kak Tiwi datengin atau apa gitu.
4: Itu gitu dong, takut.
2: Tuh kata Kak Zona Indramayu, aura kasihnya Tiwi.
1: Aura kasihnya Tiwi,
2: ya ampun. Oke deh, Kak Ulan, terima kasih banyak ya Kak terawangannya. Kita jadi tahu nih satu sama lain nih.
0: Makanya jangan suka ngelamun.
2: Tuh, Tiwi jangan suka ngelamun.
3: Enggak, Tiwi gak ngelamun. Tiwi cari kisah-kisah
1: horor malah dicari sama Tiwi.
3: Karena Tiwi itu dari awal gak pernah ngelihat hantu gitu loh. Tapi Tiwi tuh punya rasa takut yang tinggi kalau udah dengar cerita horor. Makanya Tiwi tuh gak berani nonton horor apalagi dengar kisah horor.
2: Gitu, Kaulan.
3: Tiwi tuh pemberani. Tiwi udah sering tuh malam-malam ya, kayak pulang malam. Cuma kalau abis dengar cerita horor malah takut loh. Jadi pantangan Tiwi itu nggak nonton horor.
1: Okay. Itu Kaulan, cerita dari Tiwi. By the way, thank you loh Ulan udah mau cerita horor nih di hari Kamis ini. Spesial nih buat Ulan di malam hari ini, mau request lagu lagi gak nih? Karena tadi udah kita puterin Selamat Tinggal Kekasih. Nah, mau diputerin lagu lagi gak nih?
0: Gak tau, ini nanya yang di depan ya, mau lagu apa. Kan dia juga denger ini. Kan Selamat Tinggal Kekasih dia minta.
1: Dia yang minta
0: karena kan dia juga aku nyuruh udah pergi sana, nanti aku yang doain, aku juga mau ngebalikin dia gitu, jangan ngikutin aku mulu, aku nyari sih ribet.
1: Coba deh tanya
0: deket sama cowok kan bisa.
1: Iya deh, coba Kaulan tanya dia pengen diputerin lagu apa nih.
0: Bentar.
1: Oke. Okay.
2: Dia Gen Z atau milenial nih Kak? Apa boomer?
0: Gak mau. Dia udah ngambek.
1: Kenapa ngambeknya? Karena kamu cerita sama kita atau gimana?
0: Aku ngulangin ngomongan tadi. Aku ngomong ini mau ngebalikin dia tuh, dia bener-bener ngamuk, dia gak mau kan. Maksudnya tuh aku tuh biar, aku juga pengen deket sama cowok gitu. Gimana sih, masih sama dia mulu.
2: Jadi dia ngambek gara-gara gitu.
1: Jangan-jangan, enggak kok kamu gak bakalan kesini. Udah kamu di situ aja nemenin Wulan ya, dengerin kata Disti, Sahil dan juga Tiwi ya.
2: Kita di sini udah punya masing-masing ya.
1: Iya. Okay, gimana?
0: Membalik ke situ maksud aku tuh membalik dia ke alamnya, jangan sama aku mulu lah.
2: Oke.
1: Oke deh.

0: Mau hari ini mau senggol-senggol siapa nih Tiwi sebelum kita lanjutin lagi ke lagu berikutnya nih siapa Wulan? Wulan?
1: Ya.
0: Mau senggol-senggol siapa nih? Mau salam-salam ke siapa nih? Oke.
1: Salam-salam buat salam-salam ke orang yang ada di situ aja.
0: Oke. Oke.
2: Oke, nanti disalamin ya. Terima kasih Wulan.
0: Oke, terima kasih banyak ya Wulan.
2: Terima kasih banyak ya Wulan.
0: Bye Wulan. Selamat malam Wulan, sehat selalu ya buat kamu di sana ya. Salam juga buat yang ada di samping kamu. Bye Wulan, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Malam hari ini kita single-singlenya sedikit horor ya guys ya.
1: Yes, kita lebih dikit ya.
0: Oke deh, terakhir nih, ternyata udah ada yang masuk lagi di WhatsApp. Langsung aja kita bincang-bincang bareng dia. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa ini?
3: Gimana, lancar-lancar.
2: Sehat-sehat. Dengan siapa nih? Dengan siapa nih? Kenalan lu dong.
3: Dengan Iko.
0: Halo, ini nih yang tadi nyampein cerita ke kita. Kak Viko, tolong dong itu diperjelas lagi gimana ceritanya, iya, karena yang kita perjelas. Iya, yang kita masuk ke otak kita tuh calon-calon raja berikutnya.
3: Ceritanya itu dia menceritakan tentang ngobrol untuk kayak misalkan aku nih punya pasangan, aku punya calon istri. Terus kriterianya apa gitu loh. Enaknya aku punya ini, aku punya si itu gitu loh kan. Terus si bujangnya pun aku juga pengennya punya pasangan kayak gini gitu loh. Nah pas gak lama dari itu pihak dari prajuritnya itu kedengaran, disangkanya itu mau ngajak untuk nikah sedarah gitu loh. Akhirnya dipanggil lah sang raja itu untuk dihukum. Hukumnya ya itu tadi, hukum di liang lahat dan dikubur hidup-hidup.
0: Walah.
2: Miskomunikasi emang dari dulu ya.
0: Iya, ternyata mulai sekarang aja. Tapi Kak Viko, itu makamnya sampai sekarang masih ada? Jujur li, serius masih ada?
3: Masih. Itu di daerah perbukitan di Kabupaten Sambas tuh, enggak salah aku tuh.
2: Kalau misalkan nyari di internet, itu kuburan apa namanya?
0: Makam apa namanya?
3: Makam Bujang Nadi sama Darenandung. Darenandung.
2: Oh iya,
0: iya dong. Darenandung. Oh iya, di Kalimantan.
2: Iya.
3: Kalau mau cerita horor lagi ada kok, aku banyak kok.
0: Coba deh satu aja nih, mungkin yang menurut ya, Kak Viko horor banget di pengalaman selama Kak Viko hidup nih.
3: Aku pernah hidup.
0: Ya kan sampai sekarang juga masih hidup kan. Kalau Kak Wulan tadi pernah mati suri katanya. Kak Viko nggak pernah kan? Jangan gak sampai ya, jangan sampai ya.
3: Soalnya aku kalau misalkan mati suri itu bangkit lagi, soalnya kayak game gitu. Gini. Ada cerita horor. Untuk aku itu pengalaman pas waktu umur pas kelas 4 SD atau kelas 5 SD gitu. Oke. Nah, kebetulan jam 12 malam itu lampu mati di tempatku. Dan kebetulan kamar aku sama abangku itu di lantai 2. Dan lantai 2 itu lantai kayu. Oke. Nah, terus pas hujan petir, hujan lebat, terus lampu mati. Ada sekitar setengah jam itu kebangun. Dan bangunnya kenapa? Karena ada suara hentakan kaki.
0: Bayangin lagi ya.
3: Dari lantai 2 hentakan kaki. Itu dengan tet tet tet tet itu berhenti di depan pintu kamar kami berdua.
0: Terus-terus.
3: Dan lebih goksnya lagi itu.
0: Kenapa tuh?
3: Itu gak tahu hantu apa. Dia megang kepala aku itu dengan diraba gitu loh. Gimana rasanya dari kaget tuh? Dirasa dipegang.
2: Itu dari belakang ya? Dari belakang badan kakak gitu ya tiba-tiba?
3: Di atas kepala. Persis di atas kepala saya.
0: Oh.
2: Keren-keren.
3: Itu sumpah menurut aku creepy banget dan keringat dingin. Kalau mungkin zaman-zaman dulu tuh ada kamera yang lebih canggih kali, mungkin ngerekam ada tangan pucat kali. Ish.
0: Oh. Terus-terus maksudnya di situ Kak Viko apa tuh yang dirasa selain ngelihat tangannya itu juga atau gimana?
3: Enggak, cuman ngerasain aja. Ngerasain itu sumpah bener-bener itu keringat dingin dan itu momen gak bakal lupain seumur hidup.
0: Terus dia hilangnya gimana tuh? Dia bisa hilang itu kayak gimana?
3: Iya, ketika pas dengar ngaji ya sebelum azan subuh itu hilang langsung.
2: Oh, jadi gitu, kejadiannya gitu, sebelum subuh.
3: Yes, of course.
0: Okay. Dini hari.
2: Itu kakak posisinya lagi tidur berarti.
3: Lagi tidur.
2: Kakak terbangun gara-gara ada hentakan kaki dan rabaan kepala itu berarti ya? Hentakan kepala, pegangan kepala itu ya?
3: Ya itu.
2: Oke.
0: Oh,
3: lumayan creepy sih.
0: Creepy banget sih kalau sampai ada sentuhan fisik kayak gitu.
3: Mungkin kalian ngerasain kali, kalau dari teman-teman tuh ngerasain gimana ya rasanya kok dari sentuh sama hantu gitu. Kalau disapa sih ya biasa gitu kan. Kalau dipandang ya biasa, tapi kok disentuh loh. Disentuh itu bukan kayak dicolet gitu, enggak. Kok bahasa Jawanya tuh dikual-kual kepalanya itu, diunyah-unyah gitu.
2: Oh, kayak dipet-pet gitu ya.
0: Kayak dipet-pet gitu. Ih, serem ya. Itu. aku takut ya.
2: Terus dilus-lus kepala terus kayak gitu ya.
3: Kayak dilus-lus gitu. Wow, menurut aku itu momen gak bakal dilupain seumur hidup. Bahkan umur aku yang sekarang udah kepala 3 pun masih kerasa kepikiran kayak gitu.
0: Ya ampun Kak Viko, itu serem banget. Jujur nih serem banget. Kayaknya udah dulu deh cerita horornya dari Kak Viko. Kayaknya lanjut lagi Kamis depan. Ini kasihan banget Tiwi. Tiwi dari tadi kan aku cuma megang tangannya doang, dia merasa merinding. Kakinya sampai dinaikin ya. Iya.
2: Abis ini mau mukbang.
3: Sini aku jemput.
0: Tuh katanya mau dijemput sama Kak Viko tuh Tiwi.
3: Benar. Di kamarku ada aku sendiri sama kucing.
0: Sama kucing katanya, ditemenin nama kucing gitu. Oke deh Kak Viko mau diputerin lagu apa nih terakhir? Ternyata masuk di MP3 single-singlenya terakhir nih.
3: Lagu apa ya? Silahkan Seven tuh belum?
0: Silahkan Seven tadi, Memori Baik udah.
3: Memori Baik udah. Terus Phantom udah. Iya. Ya tadi ya. Zirox udah. Adera deh, lebih indah. Ada
0: Adera
3: gak?
0: Lebih indah ada dong. Hari ini mau single-single siapa dulu nih?
3: Salam-salamnya ya. Salam-salam buat Sky dari Kalimantan Tengah.
0: Sama-sama Kalimantan terus, nih.
3: Terus Gisti. Terus juga Ibu Pertiwi.
0: Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi banget ya.
3: Sama terus Bang Sahil Mulacela.
0: Itu JKFM ya jadinya.
3: Baim nggak pakai uang.
0: Itu Baim nggak pakai uang ya.
2: Baim official.
3: Dan yang terakhir lebih spesial lagi itu Bang Shinzo Abe.
0: Bang Shinzo Abe.
3: Oke, siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kak Vika ya. Oke, terima kasih buat rekan Prima yang udah ikutan MP3 Senggol-Senggol. Ini ada lagu terakhir di MP3 Senggol-Senggol ya. Jadi buat rekan Prima jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita akan
2: balik lagi.

0: Itu dia requestan lagu dari Kak Fiko ya, Adera Lebih Indah. Ya semoga semoga Kak Fiko gak lagi-lagi deh diusap tuh kepalanya dengan makhluk halus ya.
1: Mungkin diusap sama mempelainya.
0: Iya, gitu diusap kan sama mamahnya dulu lah, paling enggak kalau belum ada pasangannya kan.
1: Siap-siap.
0: Nah. Ya rekan Prima, gak kerasa nih kita udah masuk jam 20.30 nih. Asik banget hari ini. Banyak juga rekan Prima yang sebenarnya mau cerita panjang, cerita horor panjang.
1: Tapi simpen aja dulu buat pekan depan ya, bersama kita berdua lagi karena
0: betul.
1: Pekan depan ini masih ada gak di sini?
0: Pekan depan tanggal
2: masih,
0: berapa tuh?
2: Tapi TV di hari Rabu.
0: Iya. Tanggal 14 mereka udah gak ada. Sekarang tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 13 nanti ada siapa ya?
2: Ada Ipe.
0: Ada Ipe.
1: Jadi Ipe.
0: Boleh nih.
1: Oh iya.
0: Kita kerjain dia gak sih? Tapi dia pemberani lagi.
1: Dia pemberani.
2: Dia kan suka horor, Kak.
1: Oh, dia suka nonton horor.
2: Dia suka horor, sedangkan aku tidak.
0: Nih, Tiwi orang suka selamat padahal tahu sejarahnya mah. Jangankan setan belek, setan songek juga dilawan.
2: Aduh, aku tahu setan songek.
0: Apa itu?
1: Apa itu?
2: Dia tuh yang mukanya jelek banget itu loh. Cuman aku enggak pernah lihat sih, cuman cerita-cerita.
1: Cerita aja ya.
2: Songek tuh kayak mukanya
1: setengah jelek
2: tahu
1: atau
2: somplak enggak sih?
0: Iya, somplak tahu.
1: Oh, iya,
0: tahu
1: ya.
2: Mirip-mirip kayak gitu.
0: Oh.
2: Aku dengar ceritanya aja sih. Oh, ada songek, ada songek.
1: Songek tuh apa? Ya maksud gua dia muncul ketika apa nih?
2: Enggak tahu sih ya kalau muncul.
1: Random aja gitu kayak hantu-hantu pada umumnya.
2: Iya. Awas ada songek, mau songek gitu. Biasanya pulang ngaji nih, TV kan bareng-barengnya. Pasti pulang ngaji tuh ngelewatin kan kayak karang. Kalau karang itu artinya hutan. Kita ngelewatin karang, terus kan bareng-bareng nih tiba-tiba songe kuntilanak, kuntilanak gini-gini langsung pada lari semua. Itu zaman-zaman TV kecil itu pulang ngaji. Serem juga ya dia.
0: Kita lanjutin lagi nanti cerita horornya di Kamis depan ya.
1: Yes,
0: buat rekan Prima simpen dulu aja.
1: Calm down, santai aja.
0: Betul.
1: Kita masih ada di sini. Kita berdua masih ada di sini ya kan. Besok pekan depan juga masih horor juga setiap hari Kamis pastinya.
0: Iya, atau enggak kalian susun ceritanya di chat WhatsApp ya.
1: Nah,
0: biar langsung nanti kita ceritain nih ke rekan Prima semuanya. Oke deh rekan Prima, Wong Reyang semuanya, terima kasih yang udah nemenin kita dari jam 5 sore sampai sekarang ini.
1: Ya meskipun tadi kita mulai setengah 6 ya.
0: Iya, benar, setengah 6 kita baru mulai. Tapi oke, enggak apa-apa ya rekan Prima. Thank you loh buat kalian yang udah nemenin kita, baik yang ada di analog, kayak Kak Hans nih, terus Kak juga Hans,
1: di live streaming. Terus ada yang di live TikTok itu
0: juga.
1: Terima kasih banyak. Di sini bisa disalam-salam dulu sapa-sapa. TV ada siapa aja nih?
0: Nah,
2: boleh. Aduh.
0: Malam Prima, Gang Rehoboth hadir tuh kan.
1: Gang Rehoboth
0: tuh kalau enggak salah deket-deket sini deh. Coba di TV terakhir deh. Absen-absennya ada siapa aja?
2: Oke, yang pertama ada Kak Fiko. Ada Kak Sky. Terus ada admin dari Zona Indramayu Barbar. Ada Kak Nuri, ada Kak Sofan. Kemudian ada Kak Ade, Kak Bram, dan
1: Kak Aris.
2: Iya.
0: Ada It Kokong Bram juga. Oke.
1: Ada Kak Nuri Nuriani dan masih banyak lagi.
0: Oke, terima kasih ya buat kalian yang udah ikutan MP3 senggol-senggol nemenin kita di MP3 juga di lagu Popindo. Tenang aja, besok hari Jumat masih ada Disti dan juga Sahil, tapi dengan siapa anak magangnya?
1: Enggak ada.
2: Oh iya deh.
0: Oh iya.
1: Adanya hari Minggu. Hari Minggu ada Adisti, Abe dan
2: Ipe.
0: Oke deh. Thank you ya buat kalian.
1: Yes, terima kasih.
0: Aku Disti
1: dan aku Sahil
2: dan aku Tiwi.
1: Pamit undur diri. Assalamualaikum. Merdeka. Radio Prima 94.4 FM, Hargelis Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Bye.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Aflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang terima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, lang.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan. Keputusan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas agar ia tetap bisa mencari rezeki sekaligus menjaga kondisi tubuhnya. Dengan motor sederhana peninggalan orang tua, Ibu Mardiana memulai hari-harinya di jalanan, mengandalkan tenaga dan keyakinan bahwa setiap usaha akan selalu ada jalannya. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kini, meski harus berjauhan dengan sang anak yang sedang merintis masa depan di kota lain, Ibu Mardiana tetap tegar. Doa-doa ia simpan dalam diam. Harapan ia jaga dalam hati. Ia percaya, jarak bukan penghalang bagi kasih sayang. Dan perjuangan hari ini adalah bekal untuk kebahagiaan esok hari. Di lingkungan sekitarnya, Ibu Mardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, rekan Prima.

Rekan Prima, kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin bisa tumbuh ya, guys?
2: Iya, benar banget. Mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya, makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak.

setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama.

kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah Kandis pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

95.8 Prima FM, Prima FM, Prima FM. Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95.8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

rekan Prima. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan semangat selalu ya. Kali ini kita kembali di kisah inspiratif yang sederhana, tapi punya pesan yang dalam tentang cara kita memandang batasan dalam hidup. Ada sebuah percobaan kecil tentang kutu. Sejumlah kutu dimasukkan ke dalam sebuah toples dan bagian atasnya ditutup rapat. Setiap kali mereka melompat, kepala mereka terbentur tutup toples. Hal itu terjadi berulang kali, sampai akhirnya mereka berhenti melompat tinggi. Beberapa hari kemudian, tutup toples itu dibuka. Secara logika, mereka sudah bisa melompat keluar dengan bebas. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Kutu-kutu itu tetap melompat rendah, setinggi batas yang dulu pernah mereka rasakan. Mereka seakan percaya bahwa batas itu masih ada, padahal sebenarnya sudah tidak ada lagi. Nah, rekan Prima, seringkali hidup kita juga seperti itu. Kita pernah gagal, pernah jatuh, pernah diremehkan, atau pernah dilarang mencoba. Pengalaman itu kemudian tertanam di pikiran, dan tanpa sadar, kita membatasi diri sendiri. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita sudah lebih dulu percaya bahwa kita tidak bisa. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, tidak semua batas yang kita rasakan itu nyata. Banyak di antaranya hanya tinggal di pikiran kita. Jika kita berani mencoba lagi, berani melompat lebih tinggi, mungkin kita akan sadar bahwa pintu itu sebenarnya sudah terbuka. Jadi, jangan biarkan pengalaman masa lalu mengurung langkah hari ini ya rekan Prima. Percayalah pada kemampuan diri dan beri diri kita kesempatan untuk melompat lebih jauh dari sebelumnya. Kita akhiri kisah inspiratif hari ini di sini. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah rekan Prima semuanya. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: IntraFlu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: IntraFlu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: IntraFlu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8

rekan Prima. Kembali lagi nih di kisah inspiratif yang mengingatkan kita bahwa perubahan besar sering lahir dari langkah yang sangat sederhana. Kisah kali ini datang dari Surabaya, Jawa Timur, tentang seorang pelajar SMP bernama Harley Fatahila Yodaloka. Di usianya yang masih muda, Harley peka melihat perubahan di sekitarnya. Ia menyadari pesisir di kotanya perlahan terkikis, abrasi semakin terasa, dan hutan mangrove yang seharusnya melindungi pantai justru makin berkurang. Banyak orang mungkin hanya mengeluh dan menganggap itu urusan orang dewasa, tapi Harley memilih melakukan sesuatu. Ia memulai dari hal paling kecil yang bisa ia lakukan, yaitu menanam satu bibit mangrove. Setelah itu, ia menanam lagi dan lagi. Dari satu langkah kecil itu, tumbuh kepedulian yang lebih besar. Perlahan, semangat Harley menular. Sekolahnya pun ikut terlibat. Lalu warga sekitar dan komunitas lokal ikut bergerak bersama. Dari sana lahir sebuah gerakan yang mengajak anak muda menjadi pesisir dan alam. Tidak berhenti di menanam pohon, Harley juga mengajak orang-orang memanfaatkan mangrove secara bijak, mengolahnya menjadi produk yang bernilai tanpa merusak alam. Kini, ribuan pohon mangrove telah berdiri di pesisir Surabaya berkat langkah kecil seorang pelajar. Apa yang ia lakukan menjadi bukti bahwa usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sangat jelas ya. Jangan menunggu menjadi besar untuk berbuat baik. Ketika kita berani peduli dan berani memulai, sekecil apapun langkahnya, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima. Semoga selalu menggerakkan kita untuk berbuat baik bagi sekitar.

0: pertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya dipastikan berlangsung tanpa kehadiran penonton di Stadion Iwayan Dita Gianyar Bali. Keputusan tersebut diambil panitia penyelenggara setelah berkoordinasi dengan kepolisian dan mendapatkan rekomendasi dari Mabes Polri demi menjaga keamanan dan kondusivitas pertandingan. Panitia menghimbau seluruh supporter kedua tim untuk tidak datang ke stadion dan menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi. Meski digelar tanpa penonton, pengamanan tetap diperketat dengan melibatkan sebanyak 1.284 personil gabungan dari Polri, TNI, pemerintah daerah hingga unsur keamanan adat Bali untuk memastikan pertandingan berlangsung aman dan lancar.
1: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
0: Empat sekolah di Hawergelis matangkan latihan paskibraka jelang HUT ke-81 RI. Puluhan calon anggota paskibraka tingkat Kecamatan Hawergelis terus mematangkan latihan menjelang upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Peserta berasal dari SMAN 1 Hawergelis, SMK Al-Irsyad, MA Al-Irsyad, dan SMK PGRI Hawergelis. Latihan difokuskan untuk membentuk kesiapan fisik, mental, serta kedisiplinan agar mampu menjalankan tugas pengibaran bendera merah putih dengan baik. Ketua pelaksana latihan Kang Opan mengatakan latihan dilakukan setiap hari dalam 2 sesi dan tahun ini menjadi tahun ke-26 dirinya membina paskibraka di Hawergelis. Ia juga berharap seluruh rangkaian latihan berjalan dengan lancar, para peserta dapat bertugas tanpa kesalahan, dan upacara peringatan Hari Kemerdekaan dapat berlangsung sukses.
1: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
0: Wamen Dikdasmen dorong kolaborasi tekan angka anak tidak sekolah. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq mendorong seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi untuk menekan angka anak tidak sekolah yang masih tinggi, termasuk di Jawa Barat. Menurutnya, anak yang belum pernah sekolah, putus sekolah, maupun tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya perlu mendapat akses pendidikan melalui jalur formal maupun non-formal. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah terus mengoptimalkan berbagai program, salah satunya melalui pendidikan jarak jauh atau PJ yang ditujukan bagi anak-anak yang terkendala lokasi maupun kondisi ekonomi. Pemerintah juga berharap dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh pihak agar akses serta kualitas pendidikan semakin merata.
1: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
0: Budaya keteladanan pelajar Az-Zaitun mendapat apresiasi dari Opmas. Organisasi Pelajar Mahat Az-Zaitun atau OPMAS menggelar kegiatan apresiasi pelajar sebagai bentuk penghargaan kepada peserta didik yang menunjukkan prestasi, kedisiplinan, kreativitas, serta karakter positif dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini diikuti oleh pelajar dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah atau MI, Madrasah Tsanawiyah atau MTs, hingga Madrasah Aliyah atau MA dengan berbagai kategori penghargaan seperti Smart Student, Creative Student, dan Pelajar Paling Disiplin. Melalui program ini, OPMAS berharap para penerima penghargaan dapat menjadi teladan dan menginspirasi pelajar lainnya untuk terus berprestasi serta mengamalkan nilai-nilai Sabda Janji Dharma Bakti. Kegiatan apresiasi ini juga menjadi bagian dari pembinaan karakter sehingga setiap pelajar termotivasi untuk mengembangkan potensi terbaiknya dan memberikan kontribusi positif bagi Mahat Az-Zaitun.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Selanjutnya, kita ikuti Prima dalam berita. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Inilah wujud cinta lingkungan dari pelajar Azzaitun dengan merawat pohon. Pelajar Mahat Azzaitun secara rutin melaksanakan kegiatan perawatan pohon durian kadu hideung yang telah ditanam di lingkungan Mahat Azzaitun. Kegiatan ini menjadi bagian dari pendidikan karakter, di mana para pelajar bergiliran menyirami tanaman, membersihkan gulma, menggemburkan tanah, serta memantau pertumbuhan pohon dengan pendampingan para guru. Melalui kegiatan tersebut, para pelajar diajak untuk belajar tentang tanggung jawab, kesabaran, dan kepedulian terhadap lingkungan. Selain diharapkan menghasilkan buah berkualitas di masa mendatang, pohon durian kadu hideung juga menjadi sarana pembelajaran yang menanamkan semangat gotong royong serta komitmen menjaga kelestarian alam bagi seluruh pelajar Mahat Azzaitun.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. KDM beri hadiah kepada warga yang spill warung obat terlarang. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak masyarakat berperan aktif untuk memberantas peredaran obat keras ilegal seperti tramadol dan minuman keras yang dijual bebas melalui unggahan di media sosialnya. Dedi mengajak warga melaporkan lokasi penjualan obat-obatan terlarang tersebut dengan memanfaatkan media sosial sebagai bentuk kontrol sosial. Warga yang berani menyampaikan informasi bahkan akan diberikan apresiasi sebagai bentuk dukungan terhadap upaya menjaga generasi muda. Menurut Dedi Mulyadi, pemberantasan peredaran obat keras ilegal tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Dan ia berharap langkah ini dapat mempersempit ruang gerak para pelaku sekaligus melindungi anak-anak dan remaja di Jawa Barat dari penyalahgunaan obat-obatan yang dapat merusak masa depan mereka. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Pemerintah siapkan 3 miliar rupiah per kopdes. Pemerintah menyiapkan paket fasilitas senilai 3 miliar rupiah untuk setiap koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bantuan tersebut bukan diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa aset dan perlengkapan operasional yang dapat langsung dimanfaatkan oleh koperasi di desa dan kelurahan. Paket fasilitas tersebut meliputi gedung koperasi beserta perlengkapannya, 1 unit truk, 1 unit mobil pickup, serta 2 unit bentor atau becak motor roda 3. Masih menurut Zulkifli Hasan, seluruh aset ini akan menjadi milik desa dan masyarakat, sehingga diharapkan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih dapat segera beroperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi, distribusi barang dan pelayanan kebutuhan warga.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Profesor Mahyuni dan Syekh Azzaitun sepaham soal visi kebangsaan dalam pendidikan. Guru Besar Universitas Mataram Profesor Mahyuni menekankan bahwa keberhasilan membangun lembaga pendidikan tidak hanya ditentukan oleh konsep akademik, tetapi juga kemampuan membangun relasi dan kepercayaan. Menurutnya, fasilitas pendidikan yang besar dan memadai lahir melalui proses panjang yang melibatkan komunikasi, kolaborasi, serta jaringan kebaikan dengan berbagai pihak. Profesor Mahyuni juga menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam memperkuat persatuan dan semangat kebangsaan. Ia juga menilai lembaga pendidikan yang mampu menjaga kepercayaan publik, merawat hubungan baik, serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat akan lebih mudah berkembang dan berkelanjutan. Karena itu, pembangunan pendidikan tidak hanya bertumpu pada infrastruktur, tetapi juga pada kepercayaan dan kerjasama yang dibangun secara konsisten.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: 1 km 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Sai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo, selamat pagi. Good morning. Rekan Prima semuanya, wong reang dimanapun berada di pagi hari ini. Apa kabarnya? Halo, apa kabarnya di pagi hari ini, hari Jumat yang penuh berkah di 7 Agustus 2026. Dan hari Jumat paginya barengan Putri Ayu di Ngopi Say, dengan tagline-nya kopinya diseruput semangatnya lanjut sampai jam 10 pagi. Pastinya di hari yang penuh kebahagiaan dan juga keberkahan di hari ini. Dan jangan lupa di, jangan lupa hanya di mana acara Ngopi Say yang hadir setiap hari dari mulai pukul 7 sampai jam 10 hanya di Radio Prima 95,8 FM Horgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan untuk semangat paginya rekan Prima seperti biasa dengan lagu-lagu dangdut remix, dangdut koplo, dangdut terbaru, pokoknya mayah yang asik-asik-asik-asik. Dan informasi menarik bakal Putri berikan juga di Ngopi Say di pagi hari ini, 7 Agustus